4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streaming langsung di RTM Klik.

0: Orang ramai dijemput untuk sama-sama menyaksikan acara Gilang Gemilang, istiadat pembarisan sempena sambutan Hari Pahlawan 2026 peringkat Sarawak di dataran perayaan Petra Jaya Kuching. Hari Jumaat, 31 Julai 2026 bermula pukul 7 pagi hingga 9 pagi. Antara pengisian acara sambutan Hari Pahlawan peringkat Sarawak 2026, Kawalan Kehormatan Utama, Persembahan Pancaragam Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia, Tiupan Rose, tayangan video montaj Hari Pahlawan, deklamasi sajak patriotik, persembahan kuaya dan tiupan last post mengenang jasa mengukuh pertahanan selamat Hari Pahlawan Negara 2026.
1: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
2: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
1: dalam Selamat Pagi Sarawak.
3: Okey, kembali menceraikan aspirasi anda untuk pagi tok bersama dengan kami berdua sampai pukul 10 pagi. Dan macam mengacara-acarakan kanak-kanak kita
4: pagi tok. Yalah, kami tak kepelikkan betul lah pagi ni.
3: Alam ria, cuti sekolah.
4: Alah, belum lagi. Yalah. Alright, untuk pagi tok seperti yang kita orang dengar promo tadi nak bang. Itu ada istiadat untuk pembarisan sempena dengan sambutan Hari Pahlawan peringkat negeri Sarawak.
3: Betul.
4: Dan rasanya sudah pun bermula sejak pukul 7 pagi tadi, muncik salah kami. Sebab istiadat itu akan berlangsung daripada 7 pagi hinggalah ke 9 pagi bertempat di dataran perayaan Petra Jaya Kuching. Dan akan dirasmikan oleh TYT kita untuk pagi itu. Jadi pastinya untuk sambutan istiadat sambutan Hari Pahlawan tu adalah untuk mengenang jasa dan pengorbanan wira-wira kita sepanjang kita untuk apa kata teh mengekalkan kemerdekaan kita tu
3: dan jadi juga keharmonian negeri kita. Betul. Negara kita amnya.
4: Ada pelbagai sebenarnya pengisian yang disusun atur untuk sepanjang sambutan tu. Antaranya adalah
3: istiadat pembarisan.
4: Betul, istiadat pembarisan Kawalan Kehormat Utama. Ada tiupan last post dan juga deklamasi sajak patriotik. Di sampingnya ada juga tayangan video montaj sempena Hari Pahlawan juga diadakan. Dan di semasa istiadat pembarisan dan sambutan sepanjang sambutannya untuk pagi itu, aset-aset kenteraan dan juga aset-aset dalam bagi pihak Polis Diraja Malaysia juga ada disediakan di dataran perayaan. Jadi mana-mana kita orang yang berada di kawasan terdekat mungkin yang ingin menyaksikan istiadat pembarisan ya, dan juga nak nanggak aset-aset milik ATM dan PDRM, kita orang bolehlah pergi ke dataran perayaan.
3: Dan sikit peringatan untuk kita orang yang nak nanggak, pastikan kita orang engkah kenderaan kita orang dengan bagus-bagus lah. Jangan ada yang double park sampai mengganggu lalu lintas. Segal apa nama kereta kita orang yang parkingnya singit aja ate. Lalu jam je ya, serantau-rantau. Nak macam tu kita simak. Dan juga ingat bila kita orang parkingnya, pastikan barang-barang yang berharga si ada dalam kenderaan kita orang. Dan kunci jangan lupa titit.
4: Jangan lupa lock kereta kita orang. Kita sih mau ada berlaku kecurian kah, pecah kah, apa semua kan.
3: Betul.
4: Jadi untuk kita orang, kami nak kongsikan sikit lah. Ada perkongsian daripada Astana Negeri itu adalah ucapan ataupun perutusan daripada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, yang mana menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh warga pasukan keselamatan atas jasa bakti dan juga pengorbanan mereka dalam mempertahankan kedaulatan, keamanan serta kesejahteraan negara sempena dengan Hari Pahlawan 2026. Dan menurut Tuan Yang Terutama, menjadi peringatan bahawa keamanan yang dinikmati pada hari ini tidak datang dengan mudah. Sebaliknya, ia adalah dibina atas pengorbanan para pahlawan yang sentiasa mendahulukan kepentingan negara. Jadi untuk tema atau untuk tadi, mengenang jasa mengukuhkan paduan menegaskan kepentingan iltizam berterusan, disiplin, kesiapsiagaan dan semangat patriotisme dalam memelihara keamanan negara. Adik-adik kita nak memasuki bulan 8. Oh. Bulan 8 sinonim dengan bulan kebangsaan.
3: Betul. Jadi untuk pagi tu, kami on di Sarawak FM ingin mengambil kesempatan tu ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Pahlawan Peringkat Sarawak 2026. So guys, kembali lagi selepas tu kita akan bercerita pasal WhatsApp group.
4: WhatsApp.
3: Macam ni kita orang respon ataupun reply dalam WhatsApp group tu.
4: Betul.
3: Tapi sebelumnya kita nak dengar petua yang dikongsikan oleh Andy untuk pagi tu, katanya macam ni nak ngilangkan bau bilik. Macam ni cara kita orang nak ngilangkan bau bilik lah. Bilik ni berbau nak kan.
4: Bilik siapa?
3: Entah.
4: So FM satu sejiwa.
5: Hai guys, bersama kami Adi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita nak berkongsi dengan kita macam ni cara buang bau kepam dalam bilik. Langkah-langkah tu membantu menyerap kelembapan serta menyegarkan udara bilik dengan cepat dan mudah. Cara segarkan udara bilik. 1. Buka tingkap. Biarkan cahaya matahari masuk dan udara kotor keluar setiap pagi. 2. Guna baking soda. Letak semangkuk serbuk penaik di sudut bilik untuk serap bau kurang enak. 3. Letak serbuk kopi. Letak bekas terbuka berisi serbuk kopi supaya bau harum semula jadi merebak. Faktor seterusnya, jaga kebersihan ruang. 1. Cuci cadar, tukar dan basuh sarung bantal serta cadar katil sekurang-kurangnya seminggu sekali. 2. Elak sidai tuala. Jangan sidai tuala lembap atau pakaian terpakai di dalam bilik. 3. Kemas lantai. Vakum lantai dan bersihkan habuk di celah perabot supaya tiada punca bau kepam. Cubalah hari ini. Tips Arito, Isnin hingga Jumaat, 8.15 pagi. Mulakan pagi kita.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat.
2: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: 6 sampai 10 pagi.
1: Hashtag
0: geng pagi kita.
1: Ya, ya, betul. Alright, masih lagi bersama dengan kami Dua Bab Pagi itu untuk selamat pagi Sarawak Masiki jam yang ke
0: 3.
1: Ya. Selalunya nganuk kita dreaming nak, nya dreaming juga pagi tu.
0: Datang hampus kejap guys.
1: Tiba-tiba datang hampus.
0: Sabar guys, sabar. Sorry guys.
1: Alright.
0: Okay, jadi kita berkelakar tentang WhatsApp group. Macam ni kita orang respon dalam setengah group WhatsApp.
1: Ya, betul.
0: Adakah kita orang jenis yang reply pakai stiker atau kita orang reply jenis yang pakai 1-2 huruf?
1: Ya, yeah. Adakah kita orang jenis yang apa tu, mula karangan? Mula karangan.
0: Sebenarnya kami tu, ya, orang nanya okey kan isi. Ya, sebenarnya kami tu nyagi
1: 3 para karangan.
0: Untuk menerangkan sini keberadaannya sebenarnya.
1: Ya, betul.
0: Dari awal sampai akhir. Belum juga tapi, dapat jawapan.
1: Oh, tapi di ujung sekali
0: yalah,
1: biasa, biasanya kita madam pun kita kongsikan lah penutupnya, kesimpulan.
0: Dua penutup kesimpulan. Dua nak apa lagi?
1: Kan.
0: Okey, sebelumnya kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Najihah Sani kerana menyediakan topik kita untuk pagi tu.
1: Yeah.
0: Dan tok sebenarnya rentetan daripada apa yang berlaku baru-baru tok tadi di mana ada kita ada baca di portal berita ataupun di media sosial berkenaan dengan seorang pekerja Gen Z mendakwa bosnya menegur caranya membalas mesej berkaitan dengan kerja dan meminta supaya menggunakan perkataan okey kerana urusan pejabat perlu lebih profesional. Jadi kena bosnya te negonya te sebabnya balas bosnya dengan okies.
1: O-K-I-E-S.
0: Okies.
1: Okies. Alright. Okay, faham. Jadi
0: ya, umpama macam contohlah macam bos kita nak nanya kita soal apa? Ada soalan-soalan. Pasal kita jawab bos kita te oken. Hanya macam
1: okay, faham, faham. Alright.
0: Awak ingat saya main-main ke?
1: Okay, faham kita situasi macamnya. Tapi kami rasa lah nak macam mungkin apa tu, nyampun situasi ya. Manakan yang adalah group office, group kerja yang rasmi.
0: Kira boleh katakan profesional lah.
1: Mungkin dalam grup ya, mungkin bukan hanya kita pun direct ketua. Mungkin ada lagi yang atas lagi di dalamnya. Jadi sepatutnya message-message yang dibalas ya mungkin lebih profesional, okay, ataupun baik bos kah, baik tuan kah, mungkin macam yalah kan.
0: Baiklah, baik, terima kasih.
1: Baiklah, kami rasa baiklah. Mungkin si kot.
0: Baiklah, tuan, baiklah puan.
1: Baik, baik tuan, baik bos.
0: Baik.
1: Yalah. Jadi setengah ketua mungkinnya boleh menerima, tapi setengahnya mungkin rasa benda yang sangat si profesional. Sebab lain orang, lain caranya reply kan dalam message. Mungkinnya dah terbiasa menggunakan word ya dalam grup WhatsApp lain, jadinya terbawa-bawa.
0: Jadi macam yang lah ceritanya tu te. Jadi kita nak nanggar lah macam ni perkongsian daripada pendengar kita. Dan kita nak bacakan komen daripada siapa, Aida?
1: Okey, yang kita dapat pagi tadi daripada Ina SN. Nyamada, kami suka reply maki stiker. Okey, jadi nyambut kami stiker tetak lepasnya ada macam apa tu kita nak madah apa tu kami bersuara apa. Tapi yang mana muskil lah mun orang respon make ayat simple aja. Contohnya K.
0: Ya,
1: jadi K yang mana rasa tanda tanya.
0: Manas kah?
1: Marah kah? Macam ya. Jadi yang mana bersangka baik aja katanya. Tapi risau juga kan bila orang jawab K aja kan. Sebab kadang-kadang benar lah kata Ina SN tu. Sama ada K nya ya adalah okey kah yang okey. Macam ya ataupun K. Faham? Oh, faham? Ha, ada nada di sini.
0: Okey, kita bacakan komen daripada Abang Amran Saili. Yang ada mungkin kami respon dalam WhatsApp group. Selalunya kami respon maki ayat-ayat saja. Katanya pada. Ataupun maki emoji ibu jari. Artinya okey lah.
1: Okey, good. Macam ni lah. Macam kami Azwar Ashifa tu. Good. Nyamadahnya suka makai emoji. Ya, sama je lah emoji ibu jari ataupun love katanya. Mun makai stikernya suka makai stiker nak lawak-lawak. Mesti stiker lawak katanya. Mun menyakitkan hati, manas muka cinta.
0: Tapi sige. Mun dalam apa nama grup bekerja, mun nak reply stiker lawak, dia tupa grup kerja lah. Mun terdiri daripada kalangan penyelia majikan. Mun nak pakai grup lawak apa stiker lawak ya. Anda sedang menempah nahas. kecuali bos kita orang jenis apa kata orang jenis orang jenaka, jenis pengguru.
1: Betul. Kayak kita ada sikit tu daripada Hamimah Seni. Muka kami akan balas lah katanya. Setiap WhatsApp, nya balas setiap WhatsApp. Nya si suka nak blue tick. Si sampai hati kok katanya. Respon sepenuhnya. Tapi nya ada 5 grup WhatsApp. Ya baru 5.
0: Ya baru blue tick kok.
1: Blue tick.
0: Yang bila kita tu dah baca ke apa belum ni tu? Tahu sihnya tu sampai kita lalu berkol dengannya. Si kadang-kadang terlalu banyak bah apa yang keluar and then not apa nama not previous ya tadi kita lalu tertinggal
1: group yes betul-betul.
0: Jadi bab dah noya teka oh kita reply ke niat ya
1: ada reply pakai niat cua ka
0: ada
1: first time saya dengar guys reply pakai niat. Baiklah, rasa-rasa aja lah.
0: Baik rasa-rasa
1: ya. Rasa-rasa aja. Ya, salah.
0: Okey. Lagi kita ada siapa lagi tu? Kejap lah. Okey, Salma Ma'ruf.
1: Salma Ma'ruf.
0: Yang ada nak. Mun kami akan balas dengan okey je. Dan kami kata kat mereka, santai-santai je. Tak mun grup yang santai-santai, okey lah. Tapi mun grup yang kita pada yang jenis yang serius. Lek lah tuan. Santai-santai je.
1: Santai-santai je. Ya ya awak nanti ya.
0: Jumpa saya. Jumpa saya. Dah.
1: Dah.
0: Tunggu kau dia. Bergegar tangan. Okay, lagi hantarkan komen anda untuk topik kita pada pagi tu.
1: Ya betul.
0: WhatsApp group macam ni kita orang respon ataupun reply bila ada apa nama soalan yang diajukan. Adakah kita orang jenis yang pakai emoji ataupun stiker melimpah wah?
1: Stiker melimpah wah.
0: Ataupun kita orang naib kangan panjang-panjang.
1: Iyalah tiap melimpah wah tengok.
0: Rumusan ya.
1: Tapi sebenarnya yang nak disampaikan pendek dah ujung sekali. Sadaqallahul azim.
0: Yang umpama macam si kami pergi sok.
1: Cemayalah. Faham saya.
0: Okey, baik. Hantarkan komen anda, jurangan komen. InsyaAllah kita akan kongsikan.
1: Ya.
0: Dari semasa ke semasa untuk pagi tu.
1: Baiklah.
0: Okey, guys. Kita teruskan lagi berada kita untuk pagi tu. Kita dengar lagu daripada kumpulan Kupon. Merugilah. So, FM.
1: Merugilah.
0: So FM.
1: Saya masih. Sati sejiwa.

0: utama, persembahan pancaragam Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Tiupan Rose, tayangan video montaj Hari Pahlawan, deklamasi sajak patriotik, persembahan kuaya dan tiupan last post. Mengenang jasa mengukuh pertahanan, selamat Hari Pahlawan Negara 2026.
1: Alright, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Geng. Kita yang tengah nangga Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Mun mau komen ya, komen yang bagus-bagus ya bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita diimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Okay, Sarawak FM, sehati sejiwa, kembali bersama dengan kami dua untuk pagi tu. Minit-minit yang terakhir jam yang ketiga, 8.52 minit pagi.
2: Yeah.
1: Guys, selamat pagi Sarawak.
2: Ya, yeah, selamat pagi juga. Jadi dah, kita pun
1: dah nampak kita orang goling-goling.
2: Dah bergoling-goling-goling-goling kita orang. Jadi setialah di tempat anda. Jangan bergoling-goling lagi. Sebab kita nak kongsikan seperti kita ada kongsikan tadi untuk kita tajuk kita itu WhatsApp group macam ni kita orang respon dalam group WhatsApp.

0: app kita orang. Jadi ni ada 5 species tok kata. Kata penerbit kami orang dan cari. Ni ada ragam, macam-macam ragam. Adanya si hantu apa? Di scene aja, di butiknya aja.
1: Hantu.
0: Nah, tetapi ya lah tek. Di tangganya aja. Oh, punya si reply.
1: Hantu.
0: Hantu tu, kaki stiker, penaip karangan. SPM, nyam ada SPM. Allahu Akbar.
1: Tidak kurang 350
0: patah perkataan. Lebih daripada ya gagal. Jenis sepatah kata. Jadi
1: Ina
0: sendiri okay, sepatah kata sehari ke. Okay. Kaki voice note Tok kami belum ada lagi
1: nemu yes.
0: Kaki voice note.
1: Ada jenis macam ya. Kita reply nak. Si. Okey. Tut.
0: Tapi biasanya nak kami pakai voice note dah, tapi macam mungkin kita tengah driving ke apa nak boleh, tapi mun si tengah driving pun pakai macam ya.
1: Pakai telefon no masa driving
0: telefon letak di tepi ialah guna ada apa nama te apa yang kengkah
2: alat peletak telefon.
0: Tiba-tiba ada Raymond keluar. dah macam-macam lah. Tapi yalah tek, kita dalam kita reply membalas message WhatsApp tu kena ada adab.
1: Betul.
0: Bukanlah kita kelakar face to face je kena adab kata kita kan. Dalam grup WhatsApp pun kena ada adab sebenarnya. Mungkin kita ada grup kerja lain adabnya, grup keluarga lain, grup taman sekolah komuniti pun ada juga adabnya.
1: Grup sekolah anak.
0: Mesti ada adabnya. Ada pantang larang juga.
1: Betul.
0: Ya, tok semuanya adalah madatik pendek katanya kita hormatlah.
1: Jadi kita dah nanggap apa komen daripada pendengar kita lagi untuk topik kita berkenaan dengan grup WhatsApp tu macam ni. Rasa kita orang nak reply dalam grup WhatsApp tu dari Cikgu Doli Jumat yang ada nak. Okey, grup tu respon ikut keadaan. Kita nanggap reaksi seseorang. Mun kita share sesuatu, munnya jenis yang rajin menaip, kami balas menaip juga. Munnya yang jenis si mau melayat, kami akan ikut caranya juga. Bukan dalam adah kita si ada pendirian, kita lebih kepada ikut kesesuaian. Munnya si suka naip, kenaknya perlu terasa mun kita mula benda yang sama kepadanya. Kan. Lebih kepada adil lah yang penting kerjasama. Okay.
0: Right. Kerjasama. Tok daripada Mahani, Kak Mahani Adi, hanya dah menai di WhatsApp group lah nampak perangai sebenar seorang-seorang ya bahasanya. Diguna pun suka tija. Adanya penyelak, adanya jak serba-serbi penau, adanya nyanaib ada dua kali adanya kami baca dua kali ya. Adanya pendiam, nunjuk emoji jak. Tapi tidak tahu ialah perangai yang ditunjuk tidak tanpa sedar. Tanya bila bos masuk dalam group ya alu senyap. Ialah harga manusia. Ada juga bila bos masuk semua diam jangan diklik jenis apa hantu sin aja
1: ya bila nyatik sebelum bos masuk dan ya rami-rami dalam dia kicau mania bila bos masuk tek klik
0: cekrek macam ni bunyi cekrek macam ni bunyi cekrek
1: ik
0: cekrek.
1: Awak cengkerikkan saya. Macam ni ajaknya mencengkerikkan saya guys. Tapi saya dah halah. Cengkerik pun cengkerik lah. Sampai pukul 10 pagi. Okay, tepat pukul 10 pagi. Kita ada utama 9 pagi.
0: Yeah.
1: Dan Aida dan juga cengkerik akan kembali bersama dengan anda. Untuk jam yang terakhir untuk pagi tu.
0: Krik.
1: WhatsApp group. Macam ni kita orang reply ataupun respon dalam WhatsApp group. Okay.
0: Yeah, betul.
1: Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Untuk pagi tu. Lain dulu lagu daripada Nana Shimei. Goodbye sayang. Jangan goodbye dulu. Jangan.
0: Jangan
1: dulu.
0: Krik.

0: Orang ramai dijemput untuk sama-sama menyaksikan acara Gilang Gemilang, istiadat pembarisan sempena sambutan Hari Pahlawan 2026 peringkat Sarawak di dataran perayaan Petrajaya Kuching. Hari Jumaat, 31 Julai 2026 bermula pukul 7 pagi hingga 9 pagi. Antara pengisian acara sambutan Hari Pahlawan peringkat Sarawak 2026, Kawalan Kehormatan Utama, Persembahan Pancaragam Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia, Tiupan Rose, tayangan video montaj Hari Pahlawan, deklamasi sajak patriotik, persembahan kuaya dan tiupan last post mengenang jasa mengukuh pertahanan selamat Hari Pahlawan Negara 2026.
1: Kau ni apaan?
2: Awak kita.
3: Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital?
6: I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Apa melihat kita semua tu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
10: Hai, kami Azam Pit. Dengar kami sebagai Ijam Latah dalam sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
11: Apa cerita sidaknya?
10: Sidak ni.
11: Ai?
10: Sketsa Kayu Tepi Jeraya.
11: Kayu. Rumah.
12: Jangan lupa
13: sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
11: Oh, Man.
10: Ui.
11: Si Boh disiasat lagi nak malam tadi ya,
10: Man. Ai, perkenap.
11: Iboh jadi siasat lagi.
10: Yalah tu.
11: Sidak kampung madah eh. Kes selesai.
10: Oh, dah selesai. Alhamdulillah.
11: Dah kena belih dah. Dah selesai.
14: Terlalu kena belih.
10: Hai.
11: Hai. Hai.
10: Antu pocong kena belih ke apa? Cemia.
11: Eh, udah kau sobri. Mak ucap kau sobri.
10: Ya?
11: Jangan lalu nak dipikir semuanya hantu. Mak berani juga dikit diri ya. Si gentleman ada. Jangan kau nak serba-serbi takut eh. Ngerti kau?
10: Eh, siapa madah aku takut?
11: Padu nak lamak tu nak malah bunyi keres-keres, keros-keros. Didengar kita orang
10: apa
11: ya.
10: Apa bunyi ya, Kak?
11: Didengar orang kampung ya. Bunyi kambin! Kambin.
10: Bunyi kambin.
11: Ah, kambin.
14: Kenal kambin.
10: Kambin.
11: Bunyi kambin. Tak didengar ya.
14: Pandai ke kambin indah. Aku sayang benar malam tadi si dapat nidi to. Benar kambin kah? Nang benar kah? Be.
15: Oh, nang benar kambin. Kambin Bang Karim eh.
14: Hai, Bang Karim ni tu.
15: Eh, nak berjual air nio, air tebu. Ujung simpang muka kenopi ya. Kambinnya lah ya. Kambin datik padu sengaja dilepasnya malam hari tu. Bukannya ajak. Rupanya bila kambin dah dilepas untuk menikmati keindahan malam hari di kampung tu. Adalah nemiak sekalo digantungnya tin lah geruk kambinnya. Bila kambinnya berjalan, nakah berbunyi tin diseret di jeraya. Bukan jak tin susu kosong, tin air gas ada juga. Kira macam apa kambin doktor bergebeng lah Bang Man.
10: Ya.
16: Aku dah madah nak. Aku dah madah. Semua yang berlaku ada logiknya.
10: Sangat
16: lihat tu. Kita on semua. Kambing tu hal
10: salah.
16: Apa ambil berjanggut kau? Kau nak seekor sobri? Kambing bilam? Kambing bilam? Bilam kambing?
10: Kau tu. Maka aku si lah ngaco. Si kau dia aku tu kena jadi duduk situ kau tu jameh. Nang lalu si dapat nak serius kita. Lekak ya tepa macam ni lah. Sidak tahu tepa.
15: Padu tena. Adalah sidak tu te geram juga nak tahu apalah berbunyi malam hari.
10: Oh, ada juga sidak tu bun.
15: Bukan kita aja.
10: Oh.
15: lepas kita si sempat nak nidi tadi penjan malam tadi eh. Oh. Eh nakah kambing dia berjalan lorong depan nun. Sialah sidak nemu.
11: Jadi, terungkailah cerita seram yang si bapa nak seram.
15: Betul.
11: Lebih kepada pandangan peribadi merapu sobri.
15: Nah.
11: Dan juga kisah seram kau Ijam. Nak alah-alah melata.
15: Oh.
11: Dalam apa jua situasi.
15: Nah.
16: Sobri ya.
15: Ijam tu eh.
11: Tak luar, sama.
14: Tapi nak kita orang, aku rasa ada cerita seram juga malam tadi.
11: Ya kak.
15: Roman.
14: Bayangkan mun kain pelikat aku pandai dibuat oleh si sobong itu. Masanya berkukuk di kaki aku.
15: Aku rasa nang seram benar yang baman.
16: Seram.
15: Sangat seram.
11: Seram. Aku si mau komen ya pak.
16: Seram dua. Wah saya abang Sobri. Cikgu Mas pak. Kau dah gila Sobri. Tunggu kau. Seram lah kau eh.
11: Apa cerita sidaknya?
15: Sidak ni.
11: Ai.
15: Sketsa kayu. Tepi jeraya.
11: Kayu. Jangan lupa
13: sketsa rumah kayu tepi jeraya. Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
13: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
13: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Okay guys. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mun kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air apa? Air kosong juga nombor satu. Pakai menangan ni apa tak? Teruk khabar. Mun nak nama demam tu batuk, demam, ibu ditahan. Mun tak ke klinik pun ke hospital. Ya kita. Macam kau kita orang nang di luar, kerja di luar tu nampak tu kepala.
1: Pakai topi, topi kebon. Tak tahu sih. Topi ku ni ada kipas. Selain daripada kipas lagi
0: dua gig
1: pitu
0: ya, kipas nak tepi apa kipas
1: kejejok badan
0: paling penting tangga nasihat daripada sihat kesihatan
1: tidak radio pun ada juga
0: dah. Di radio pun ada juga madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas macam tu.
2: Sarawak FM sehati sejiwa sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
3: Okay guys, kembali menceriakan pagi anda untuk pagi tok bersama dengan kami berdua. Kami Bab Adudu dan juga
4: kami Aida.
3: Sampai pukul 10 pagi. Selamat pagi Sarawak. Betul. Salam Sayyidul Ayam untuk anda. Salam Jumaat. Hari tok 31 Julai 2026 bersamaan dengan 16 Safar 1448 Hijrah. Jadi untuk jam yang terakhir kita pada pagi tok, awak jangan mencekerikkan saya. Nanti saya mencekerikkan awak tahu dah siapa awak selepas ni. Sebab kita ada kami tanya kita jawab.
4: Bukan saya hari ini.
3: Tahulah sebab itulah saya cakap tadi. Jangan sampai saya mencekerikkan awak selepas ni.
4: Kita masih lagi dengan tajuk untuk apa kata kita hari tu. WhatsApp group macam ni kita respond ataupun reply dalam group WhatsApp kita. Jadi kita ada apa tu? Pada Elisman Zetra 3. Yang mana komen kami simple aja. Nak respon tertaluk pada tema dan syarat. Nah, ada teman dan cakap tindah ko. Mun WhatsApp chat happy kita, happy kita respon happy juga. Ya, ja, style kami bak kata pepatah tenang itu indah. Ikut mood lah, ikut mood message ya.
3: Ya, hanya kira macam kategori macam kami je lah. Yang reply ikut niat.
4: Oh, ikut niat lah. Okey lah, rasa-rasa.
3: Hamidah Mordia kata yang ada. Kami ada juga group WhatsApp. Family kami pun okey. Bagi yang pun lah yang ada. Kami orang bila berjawab WhatsApp nang kedak orang malah karangan. Kami pun akan jawab karangan juga. Tapi mun orang balas mesej make voice mesej kata ibadah, silah kami nak balas lagi. Ya, sengan-sengan ya ajaklah. Biarnya nunggu jawapan kami. Okey, terima kasih.
4: Okey. Macam Kak JJ tu simple ajaknya. Respon bijak grup WhatsApp. Sebabnya madahnya ada banyak. Nya ada melobo-lobo grup WhatsApp. Ada segala, ada masjid, suruh, kampung, NGO. Ajak dah sampai 10 ringgit. Lain lagi family, kawan-kawan, customer. Bangun jak pagi dah berjuntun-juntun mesej masuk katanya. Untuk menjaga keharmonian ahli keluarga atau semua orang, saya mula setting. Bukan setting bukan automatic download. Tidak penuh gambar katanya madah. Cara bijak jawab katanya madah. Bila dah banyak gila apa dek, banyak gila WhatsApp group nak, susah juga kita nak melayan nak.
3: Betul.
4: Okey. Seterusnya.
3: Okey, ada lagi komen daripada Rohani AJ. Nyemada banyak WhatsApp group kata Nyemada. Lolok kota banyak group tu. Handphone malah ajak legging kata Nyemada. Lah nukar handphone. Wow.
4: Aduh.
3: Kita dah faham macam ni cara menggunakan WhatsApp. Jawab hantar sahabat katanya pada. Kalau nyampe salam kena jawab bah, katanya pada. Tapi mun hanya hantar gambar barang makan kah dan gambar apa-apa aja make emoji. Ya, cuma jawabnya. Sikit bahayanya WhatsApp tu, ada orang si faham apa nak repost orang, lalu datang manas.
4: Oh, ada datang mungkas ha.
3: Dan jangan jadi patok dalam WhatsApp.
4: Jangan jadi apa?
3: Jangan jadi patok.
4: Oh, sin aja lah ya.
3: Jangan jadi tugu.
4: Faham, faham. Okey, jadi kita tadi kita dah nak share sebenarnya adab dan etika survival dalam grup nak mun grup kerja. Petuanya jangan spam perkataan noted berpuluh-puluh kali.
3: Noted.
4: Jadi cukuplah sekadar tanda kita dah baca tanpa bisikan telefon orang lain. Kadang-kadang nak noted tu sebenarnya si tak lah siapa yang mewujudkan noted.
3: Siapa? Yes. Kita mesti cari-cari siapa.
4: Sebenarnya kami pernah pernah ada nangga dulu perkongsian untuk word noted tu sebenarnya. Jadi pantang untuk kita dalam grup pejabat elak hantar stiker merepek atau hantar arahan pukul 11 malam melainkan pejabat korang tengah terbakar. Tapi bagi kami nak arahan tu lepas pukul 11 malam nya tertakluk kepada
3: terma
4: kita kerja syarat. bukan terma sangat sini kita bekerja kan. Memang sama si, ada si dari semua si semua
3: sama ada dari apa nama kata orang swasta ke ataupun golongan profesional ke ataupun pejabat awam ke nak. Kita dengar sini kita
4: keperluannya. Kita nanggap keperluannya, adakah perlu kita nak menghantar mesej selepas pukul 11 malam kah apa indah nak. Ya sebenarnya tertakluklah sini kita bekerja. Ada kadang-kadangnya ada keperluan. Mesti ada keperluan jangan. Betul sih.
3: Betul.
4: Tibanya jeling kita.
3: Hai, sedar. Sebelum sebelum saya dicengkerikkan olehmu.
4: Ya grup kerja. Okey, mun grup keluarga si dah halah. Kita nak spam sampai tengah malam pagi buta pun sihal.
3: Tapi kami apa, tapi? Kami teringin no. Ingin aja bah nak namun ada ialah macam kawan-kawan yang apa nama sidak yang pasukan polis diraja Malaysia no. Kan mesti sidaknya ada grup WhatsApp dan yang pun nak. Macam ni mesti apa? Mesti nang sentiasa pukul 1 pukul 2. Ada betul? Laporan dekat ni.
4: Macam tak grup. Mungkin tidak dalam apa tu anggota keselamatan. Ya lain. Ya memang tetapnya tetap lok sini kita bekerja. Bolehlah kita keperluannya untuk kita menghantar mesej lepas pukul 11 malam. Tapi grup sekolah anak jangan malam-malam.
3: Grup sekolah malam-malam.
4: Grup sekolah janganlah malam-malam.
3: Esok ingatkan kepada para ibu bapa peluang. Bawa kertas warna pukul 11 malam.
4: Berilah peluang kepada kadang-kadang nak. Kami jarang nanggar grup sekolah anak kami. Cikgu ngantar mesej lepas pukul 7 ke apa. Memang si ada lah. Kecuali benda yang sangat penting sebenarnya. Sebab apa? Kadang-kadang kita kok kena hormat masa
3: waktu,
4: rehat.
3: Waktu rehat.
4: Masa rehat untuk tidak cikgu juga sebenarnya. Jadi mak bapak pun kadang-kadang mau rasa macam si penting jangan.
3: Assalamualaikum cikgu. Pukul 11 malam.
4: Pukul 11 malam. Minta apa? Jadual cikgu? Alahai.
3: 11 malam.
4: Minta jadual sekolah. Minta share jadual sekolah. Sedangkan nak dalam grup WhatsApp kita ya tak nak. Ada sebenarnya di dalam simpanan ya. Kita boleh cari tak dalam misteri kan?
3: Dalam misteri ada.
4: Ada.
3: Mesti dalam misteri, dalam file lah.
4: Kadang-kadang pagi media. Buta. Kadang-kadang pagi buta minta share apa nama te apa nama kata kita te.
3: Assalamualaikum cikgu. Ada PSB. Anak saya ada PSB kah cikgu?
4: Pening petang kepala. Tuk. Kadang kita pun yang membaca mesej pun rasa macam baiklah.
3: Okeylah guys. Kita akan sambung lagi perkongsian kita untuk pagi tu. Kita ada ada perkongsian yang tu yang viral baru-baru tu tadi no. Berkenaan dengan gambar Zizan Razak yang diguna pakai untuk katanya macam guru-guru lah. Tapi sebenarnya Zizan pun ada tampil mengeluarkan kenyataan berkenaan isu gambarnya di media sosial yang telah pun diguna pakai.
4: Yes. Yang warna pinknya kah?
3: Yes. Oh, yes. Sebenarnya, nya diedit pakai baju macam apa nama? Nak sidak F1 lah. Pelumba F1. Tapi dah diedit tak pakai pakaian yang kata orang agak
4: Faham. Pamit langkah gambar pun agak jelek.
3: Sepatutnya lah. Okay. Kita akan sambung lagi selepas tu. Tapi sebelumnya, kita dengarkan dulu iklan kita pada pagi ini. So, FM.
4: Hati sejuk.
5: Aduh, batuk pula dah.
6: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
5: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
6: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
5: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
6: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streaming langsung di RTM Klik.
1: Okay guys, jangan lupa buat turun RTM Klik di Google Play Store dan juga Apple App Store untuk kita orang nangga Sukan Commonwealth Glasgow 2026.
2: Ya, kenapa Aida? Tak, tiba-tiba suaranya macam si keluar tiba.
1: Oh, keluarkan, lontarkan suaramu.
2: Lontarkan suaranya. Kita mesti harus pandai macam mana untuk melontarkan suara, bukan hanya di dalam grup WhatsApp.
3: Ya.
2: Alright.
1: Salah channel kan begitu. Rasa macam ada kelas jenaka begitu. Sabar, kita akan ada kita pun segmen. Kami tanya, kita jawab.
2: Warm up.
1: Selepas tu. Oh, ada kelas public speaking dah lepas tu.
2: Ya, betul.
1: Okay, kita nak cerita pasal gambar Zizan yang diedit tu tadi. Jadi Zizan pun dah tampil untuk mengulas kembali isu gambarnya di media sosial yang digunakan pakai. Dan kata Zizan pun kelakar boleh tapi biarlah berpada-pada. Dalam hantaran yang diperoleh oleh Zizan pun, yang meluahkan seseorang tidak mudah melatah dan terbuka, kata yang ada. Nya ada masalah sekiranya orang ramai menggunakan gambarnya untuk disunting sekadar menghiburkan hati. Bagaimanapun, pelakon tu tadi pada yang mengingatkan bahawa setiap jenaka mempunyai batas.
2: Betul.
1: Kata yang pada nak. Assalamualaikum kepada seluruh warga internet dan mereka yang mengenali diri ini. Tujuan posting tu adalah untuk meluahkan dan memberitahu yang saya memang seorang yang sporting dan juga fun. Akan tetapi ada tahapnya. Berkenaan dengan gambar saya yang viral beberapa hari ini, diedit dan diubah menjadi kelakar, boleh. Tetapi biarlah berpada dan tidak melanggar hukum agama Islam. Tok tulis Zizan pun lah. Dalam pada itu, beliau turut menyentuh isu sesetengah pihak yang bertindak mengambil kesempatan terhadap gambarnya untuk tujuan mempromosi produk. Dan ada juga pihak yang mengambil kesempatan bertujuan mempromosikan produk masing-masing tanpa meminta izin maupun bayaran dikenakan, dan itu totally haram pada pendapat saya. Jadi renung-renungkanlah jika ingin berniaga secara halal. Memang ada yang kita dengar orang hanya untuk melariskan produknya tek. Oh, selitnya gambar Zizan tepi. Siap macam Zizan tek gambar produknya tek. Macam ialah.
2: Jadi bagi kami bendaya adalah salah satu tindakan yang salah dan tidak wajar untuk kita.
1: Katakanlah mun produk ketik pandai boom. Dia patut beri commission dengan siapa gambar siapa yang dia pakai.
2: Sepatutnya benda-benda macam ni kita kena minta izin. Kalau apa-apa, sebab apa? Kadang kita pakai gambar artis, selebriti, kata kita influencer ke apa-apa. Nah, if anything pun benda yang baik, siapa pun benda yang berlaku yang tidak baik, ni akan satu yang menjejaskan nama baik individu yang kita pakai. Dua, ni akan ngomadah tek menimbulkan salah faham. Tiba-tiba tek kita yang kena cari tek. Sedangkan bukan salah kita sih tahu apapun. Kan.
1: Contohlah tek produk. Produk ya, katakanlah produk katanya ada membawa kesan sampingan.
2: Betul.
1: Tiba-tiba
2: yang nak cari kita.
1: Contohnya.
2: Makin pun dah.
1: Yalah, tiba-tiba kita kami sedar makin produk ya. Gambar kita ada di
2: kan? Nanya,
1: di terpampang
2: promosi,
1: mempromosikan. Kita mesti tahu.
2: Betul.
1: Jadi berhati-hatilah ketika menggunakan apa-apa saja medium promosi lah.
2: Betul.
1: Okey, sebagai iktibar dan juga pengajaran untuk anda yang sedang mendengar pada waktu itu. Okey. Jadi yang tu kita petik daripada siakapkeli.my. Dan sekembalinya kita selepas tu kami tanya, kita tak jawab. So, jangan kesih sini. Sorry fam.
2: Satu sejiwa.

0: Order Gelanggang Rasa untuk pagi Tok. 9.47 minit pagi. Dan masa Tok kita nak buka gelanggang untuk
1: Ambil tanya
0: Kita jawab.

0: Okay, kita dah anggap pusat yang berjalan di ti atas atap lah.
1: Slow. Ngipak burung. Ngipak burung all pagi.
0: Burung acang.
1: Burung acang.
0: Okay, guys. Mun macam Maria,
1: ya, saya.
0: Eda buka soalan no. Dah buka hari Selasa ya nak.
1: Betul.
0: Kini tu giliran kami.
1: Ya, silakan.
0: Untuk buka soalan. Uh-huh. Jadi guys, kita orang dengar dengan teliti ya. Toknya lebih kurang macam wordplay juga lah.
1: Ya. Yeah.
0: Macam Aida Ria pun wordplay juga.
1: Sama nak. Wordplay.
0: Aha. Mm-mm. Jadi siap-siap dengan jawapan kita orang ah. Ready di bahagian komen untuk pagi tu. Okay, dengar dengan teliti. Soalan yeah. kami berbunyi. Mm-mm. Dalam banyak-banyak huruf Jawi, huruf Jawi apa yang berwarna hijau?
1: Astaga. Sudah. Okay. Sudah.

0: banyak-banyak huruf Jawi. Huruf Jawi apa yang berwarna hijau? Nyata adalah wordplay. Awal padah tu adalah wordplay.
1: Boleh Kak jawab. Tolong ada tahu si.
0: Okey, Eda.
1: Saya si tahu jawapannya. Sebabnya wordplay. Saya simak jawab. Bilanya wordplay awal-awal ya kita senak ya. Kami nang apa kata kita teh?
0: Surrender.
1: Surrender. Lupa dah apa word surrender.
0: Okay guys. Banyak-banyak huruf Jawi. Huruf Jawi apa yang warna hijau?
1: Dengan kita nyetuk wordplay tu. Kadang-kadang betul jawapan kita ya. Tapi ialah nama wordplay tu nyajak yang tahu.
0: Sebab kita tahulah pendengar-pendengar Suara FM tu nang pemikiran aster tinggi lah.
1: Aster tinggi.
0: Sebab kita pun si tahu bah tiba-tiba pada apa jawapan pendengar kita tahu betul.
1: Betul. Apa yang warna hijau? Oi guys, tolonglah guys, jawablah guys. Kami sedar jawapan tu guys.
0: Bantu Aida.
1: Kami si tahu apa jawapannya. Sebabnya nang sedar beri jawapan bocor dengan kami. Tang tiba-tiba jadi padahal nyempun nak ya. Teka-teki pandai nyari tu.
0: Banyak-banyak huruf Jawi. Huruf Jawi apa yang color hijau?
1: Adakah color-color?
0: Ada.
1: Kan?
0: Mungkin tak perhati... okay, Haminah Seni. Huruf Nun. Okay. Boleh cuba lagi.
1: Betul ke salah?
0: Bagi kita naga dulu. Nun. Komen daripada... Apa tu? Cerita denan ke?
1: Nun ada huruf Jawi. Boleh manas kita. Manas kita je. Siklah manas. Rupanya nak nyebutnya. Macam ni apa?
0: Daripada Adira Burhan.
1: Mun dibaca banyak kali lain bunyinya. Adira Burhan. Nasib baik nyangka sekali jadi sia. Sapiah kolek halal. Tetap.
0: Si huruf Jawi. Sini tentang halal.
1: Ini tak tahu. Kita kan mudah buat play. That's why nyangka sia halal. Salah juga guys.
0: Boleh cuba lagi guys.
1: Cuba lagi.
0: Cuba lagi, kita buka suai net tu.
1: Nun tak dah bukan jawapannya. Huruf Jawi, pati, bukan. H untuk H, Adira Burhan pun bukan jawapannya. Sapiah kolek, halal pun bukan.
0: Okey, boleh kita orang, apa nama? Jawab beri dengan sebabnya sekali. Kena.
1: Okay ni, nak dapat disebut ko kita lo.
0: Nya kenapa? Kini tu. Nya random.
1: Random.
0: Okay guys, lagi sekali kita ulang lagi soalannya. Banyak-banyak huruf Jawi. Huruf Jawi apa yang warna hijau?
1: Warna hijau.
0: Kali hijau.
1: Kali hijau. Come on guys,
0: kenaknya kali hijau.
1: Kenaknya kali hijau. Mungkin kita orang cari dalam Google pun siap ada jawapannya ko. Nak nama wordplay ya nak suka hatinya aja. Aduh, hai. Gigi, siapa lagi ada jawapan untuk pagi ini?
0: Alright. Seminit. 35 saat lagi. Boleh cuba lagi hantarkan di ruangan komen anda. Banyak-banyak huruf Jawi. Huruf Jawi apa yang color hijau? Sebab mun saya madah tu, memang confirm ada. Betul lah, madah mek teh.
1: Mungkin ada jawapan kita orang betul dah. Mesti ada yang betul. Tapi si tahu lah.
0: Boleh. Saya ada masalah.
1: Apa yang sedang masalahnya?
0: Haminah sendiri.
1: Boleh jawab banyak kali. Boleh, kita nak jawab 10 kali pun boleh. Sedang masalah.
0: Boleh, sedang masalah.
1: Sebab belum ada jawapannya. Sila je.
0: Ya, sebenarnya dah sebenarnya. Ada jawapan. Ada jawapannya dia sih ya. Tapi kita nak tahu kena milih.
1: Bonda kasih mada. Haya Jim Alif Wow.
0: Sekalinya.
1: Apa?
0: Rain.
1: Hadibah. Kak Hadibah Habibah Hukain. Okey, lagi Kak Hamimah Senin. Apa gig jawapan kita teh? Ha Alif Jim Wow. Rohani AJ.
0: Okey, cuma tinggal
1: huruf Alif. Kata Kak Hamimah. Okey.
0: Ya ubah lagi. Sebab tadi ada yang dah jawab dengan betul.
1: Tangan kita.
0: Tadi ada yang dah jawab dengan betul.
1: Tangan siapa paling awal tadi? Nun kali.
0: Kita nak tahu kena jawapannya macam ni. Kenaknya boleh warna hijau.
1: Jawab

0: kapan dan kenapa?
1: Jamilah Joniman.
0: Logo Halal Malaysia. Astaga. Oh.
2: Ya, logo. Tok Wolf. Okey. Jadi
0: Hak.
1: Itu dia. Dah makin banyak.
0: Jawi.
1: Okey, dah. Jadi jawapan untuk banyak-banyak huruf Jawi, huruf Jawi apa yang colournya hijau? Jawapannya adalah
0: sebut banyak-banyak.
1: Salahkan. Tahu-tahu sih apa jawapannya?
0: Apa?
1: Betul disebut oleh Haminah Seni tadi.
0: Huruf, apa?
1: Huruf Nun.
0: Nun. Oh, pandai tak kak?
1: Sebab apa?
0: Sebab apa? Sebab apa?
1: Yang pun pun jadi tahu. Okay, jawapan dia tak betul.
0: Sebab apa?
1: Sebab apa? Coba kita dengar huruf Nun. Sebab Nun menghijau gunung, ladang dan rimba.
0: Astaghfirullahalazim. Kita orang sakit hati sih dengar jawapan ya. Ha, kita orang
1: Nun, huruf Nun. Kenanya boleh kali hijau sebab Nun menghijau gunung, ladang dan rimba.
0: Arya, warna apa warna-warni bola sepak bela dunia? Aduh DJ jawab sakit lah.
1: Okeylah guys, itu dia. Kita pun kami tanya, kita jawab. Sementara apa Eda lagi hanya bersyakira di siang. Silakan.
0: Bagus.

0: Okay guys, dah pun menghampiri minit-minit yang terakhir untuk pagi tok dalam Selamat Pagi Sarawak.
1: Jangan marah kita. Kita berhibur awal pagi sebelum kami dua nutup segmen kita pada pagi tu. Nah, biar kita ceria-ceria di awal pagi walaupun hari tu hari Jumaat.
0: Oh, betul. Okey. Dan apapun selepas tu anda akan bersama dengan DJ T untuk info ekspresi.
1: Betul.
0: Bersama dengan B2FM. Uh-huh. Dan DJ T pun dalam tetak di belakang tu. Dah siapa lagi dah. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Isnin,
1: insyaAllah. Okey, ada tajuk best juga yang kita nak bawakan untuk kita orang hari Isnin kelak. Jangan lupa kita orang guys, temu janji kita. Mm-hmm. Hari Isnin setiap kali turn kami dua, kita akan kami tanya, kita jawab.
0: Betul.
1: Jangan marah.
0: Sama ada yang benar-benar teka-teki ataupun wordplay.
1: Wordplay, ya.
0: Dan macam biasa untuk pagi tu

0: Okey, selamat berhari Jumaat untuk anda. Pada para kaum lelaki, jangan lupa okey hari tu, jangan ada yang escape hari Jumaat.
1: Betul.
0: Teruskan bersama dengan kami.
1: Selamat pagi Sarawak.
0: Hashtag
1: Geng Pagi Kita.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Indonesia bersiap sedia menghadapi kemuncak musim kemarau pada Ogos dan September susulan fenomena El Nino yang semakin kuat dijangka membawa keadaan kering berpanjangan selain meningkatkan risiko kebakaran hutan serta memberi tekanan kepada sumber air dan tenaga di sebahagian besar negara itu. Menurut Timbalan Bidang Klimatologi Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Ardasena Sopaheluakan, jangkaan terkini adalah selaras unjuran dikeluarkan pada Mac dan Mei, iaitu 48.8% zon bermusim di Indonesia dijangka mencapai kemuncak musim kemarau pada Ogos. 25% lagi dijangka mengalaminya pada September. Ini pula mengenai tanah runtuh di barat daya China. Jumlah korban meningkat kepada 51. 10 lagi masih hilang. Menurut kenyataan pihak berkuasa Peng Shui, lebih 1,100 penduduk berjaya dipindahkan ke kawasan selamat. Bencana itu mengakibatkan beberapa bangunan kediaman di kaki bukit dan sepanjang tebing sungai dihanyutkan timbunan tanah dan batu. Di Venezuela, kerja merobohkan bangunan di negeri La Guaira bermula. Kawasan tersebut merupakan yang paling teruk terjejas akibat dua gempa bumi bulan lalu. Berdasarkan angka rasmi, gempa bumi itu mengorbankan lebih 5,500 orang. Kejadian turut menyebabkan 190 bangunan runtuh, 856 lagi rosak. Bermula April tahun depan, Jepun akan mengurangkan kadar cukai penggunaan bagi makanan dan minuman kepada 1% daripada 8%, sekaligus menjadi pengurangan pertama sejak sistem itu diperkenalkan pada 1989. Pengumuman mengenainya dibuat Perdana Menteri Sanae Takaichi. Menurutnya, pengurangan cukai itu akan disertakan dengan pemberian tunai kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana bertujuan membantu isi rumah yang bergelut dengan kenaikan harga. Konflik di Asia Barat, tentera Iran mendakwa menyasarkan kemudahan utama tentera Amerika Syarikat di pangkalan udara Sheikh Isa Bahrain menggunakan drone serangan sahala. Ini ketika ketegangan antara Tehran dengan Washington terus memuncak. Kenyataan Pejabat Perhubungan Awam tentera Iran memaklumkan operasi dilancarkan sebagai tindak balas terhadap kematian seorang juruterbang pesawat pejuang Su-24 tentera udara Iran pada Februari. Tiga kebakaran hutan yang berlaku dalam tempoh beberapa hari di Sepanyol dan Perancis bulan ini merupakan antara 15 kebakaran hutan terbesar direkodkan di Kesatuan Eropah EU sejak 2016. Kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Sepanyol berlaku di wilayah Avila, Barat Madrid pada 22 Julai lalu. Menurut Sistem Maklumat Kebakaran Hutan Eropah, api yang masih marak itu memusnahkan kawasan seluas hampir 44,000 hektar, menjadikannya kebakaran hutan keenam terbesar direkodkan di EU dalam tempoh sedekad lalu. Sukan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang, dua jawatankuasa khas ditubuhkan bagi menyelaras perlumbaan yang melibatkan jawatankuasa induk dan jawatankuasa teknikal. Perkara itu dinyatakan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Selain itu, katanya pasukan teknikal Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA berpuas hati dengan keadaan semasa trek dan tidak menemukan sebarang isu besar selepas menjalankan pemeriksaan minggu lalu. Temasya Sukan Commonwealth 2026, atlet angkat berat negara Siti Aqilah Farhana Draman melakar sejarah. Dia menjadi wanita Malaysia pertama meraih pingat perak dalam acara itu pada penampilan sulung di Glasgow. Pencapaian itu diraih selepas menduduki tempat kedua dalam kategori atas 86 kilogram. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul angkatan keseluruhan 253 kilogram. Tumpuan kontinjen negara kini beralih ke skuad berbasikal track yang akan memulakan cabaran menerusi acara pecut wanita dan kirin lelaki. Jaguh berbasikal track negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dijadual beraksi dalam saringan tiga acara kirin. Sementara rakan sepasukan yang juga pemenang pingat gangsa edisi Birmingham 2022, Muhammad Syafir Daus Sahrom dalam saringan empat. Dua pelumba wanita Nurul Izzah Izzati Muhammad Azri dan Nur Alisah Muhammad Farid pula akan memulakan kempen masing-masing dalam acara pecut wanita.
Akhir sekali bola sepak, Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA memberi amaran akan memboikot Piala Dunia. Ini sekiranya Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA meneruskan rancangan membawa masuk pelabur swasta. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Perpaduan serta semangat kerjasama antara pelbagai kaum yang diwarisi sejak turun-temurun amat penting bagi memastikan pembangunan berterusan dapat dilaksanakan. Bersatu teguh, bercerai roboh. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Cabang galingan 2 stesen RTM Sarawak.
1: Setiap Isnin hingga Jumaat,
0: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
0: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
0: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Dengarkan Ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10:10 minit pagi. Assalamualaikum, salam Jumaat. Ya, pertemuan ekspresi hari ini 31 Julai 2026 bersamaan dengan 16 Safar 1448 Hijrah. Ya, bertemankan saya DJ T bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti dan biasa juga pada pukul 10.15 minit pagi sehingga pukul 11 pagi kita akan bersama melalui pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Bintulu FM. Ya, terima kasih kerana masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sok FM, tidak kira di mana jua anda berada. Semoga ceria dan gembira selalu di samping tugasan harian anda pada hari ini.

0: Baik, seperti yang telah kita janjikan ya, kita bersama melalui pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Bintulu FM bersama dengan rakan kita di Bintulu FM. Assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam. Selamat pagi, salam Jumaati.
0: Ya, yeah, selamat pagi Zana. Lama asyik jumpa Zana ke udara ya. Selalu jumpa Syah. Tok giliran berjumpa dengan Zana pagi tu. Apa khabar Zana?
1: Alhamdulillah Zana sehat cak di Bintulu dan suka Zana nak kongsikan cuaca pun cerah pagi tok di sekitar pusat bandar Bintulu. Ha, jadi kalau di JT apa khabar kita di Sinun?
0: Kami orang di situ alhamdulillah sehat seperti juga macam Zana dan juga rakan-rakan di sana dan juga dengan pendengar kita pagi tok nak Zana, semoga semuanya sehat ceria pagi tok di samping tugasan harian dan cuaca di Kuching Kuching waktu tok pun sewaktu saya masuk alhamdulillah cuaca cerah dan kita harap sampai ke sebelah petang kelak ya, harapan kita dan semoga segala tugasan dapat kita jalankan dengan lancar pada hari tok nak Zana.
1: Dan benar itu yang kita harapkan pagi tok, semoga apa jua urusan tugasan pendengar-pendengar setia Info Ekspresi hari tok semuanya dipermudahkan, diberi kelancaran dan juga apa jua perancangan, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Hari itu 31 Julai, hari terakhir hari untuk terakhir. Bulan Julai itu di JT.
0: Ya, dan kita akan melangkah ke bulan baru esok.
1: Ya, benar.
0: Baik, dan pastinya banyak info dan juga aktiviti yang akan Zana kongsikan ya. Maklum jak nak Zana esok dah hari Sabtu, dah Ahad, dah pasti banyak aktiviti yang akan berlangsung di Bintulu. Dan sebelum kita mengetahui apakah agaknya aktiviti ataupun info yang akan disampaikan oleh rakan kita Zana, kita nak berhibur dulu dengan lagu yang telah Zana sediakan untuk kita.
1: Ya, seperti apa yang kita sedia maklum, sudah semestinya menerusi Info Ekspresi itu dari Bintulu kita akan bawakan beberapa perkongsian info aktiviti yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu. Tapi sebelum Zana nak kongsikan kepada rakan-rakan pendengar kita pagi ni, kita nak hiburkan dulu semua pendengar yang sedang bersiaran bersama kita pada pagi itu dengan sebuah hiburan yang dibawakan oleh Amma Haikal yang berjudul Gila Bayang.

0: Ya, sebuah hiburan daripada Amar Haikal, Gila Bayang. Hiburan pilihan dari Bintulu untuk menghiburkan pendengar setia Info Ekspresi, Bintulu FM dan juga Sarawak FM. Pada pagi itu diharapkan semoga semuanya terhibur. Jangan ada yang gila bayang pagi itu kan, DJT?
1: Dah awal-awal pagi dah gila bayang untuk sana. Mungkin semalam merupakan kisah yang kata orang, kisah yang sik dapat dielakkan, dilupakan. Kata orang tak jadi gila bayang nak. Kita harap sik lah gila bayang sampai terus menerus lah. Semoga semuanya baik-baik saja, kita doakan.
0: Kita harapkan semoga pagi itu semoga semuanya kekal sehat-sehat semuanya. Baik-baik aja, ceria-ceria sentiasa. Yang kalau gila bayangnya susah nak diubat, paling-paling pun dapatkan rawatan di klinik-klinik yang berhampiran. Diajaklah penawarnya, kami rasa di JT.
1: Kalau penawar yang lebih baik sebenarnya sana dapat jumpa. Baru hilang gila bayangnya.
0: Oh, macamnya. Okey.
1: Baik, ia hanya sekadar hiburan kita bagi tu.
0: Sekadar hiburan aja.
1: Baik, dan kita nak tahulah apakah agaknya aktiviti ataupun info yang akan sana kongsikan bersama pagi tu. Silakan.
0: Baik, terima kasih DJT. Jadi di Bintulu sudah semestinya banyak perkongsian info aktiviti yang diadakan di sekitar bahagian Bintulu yang Zana nak kongsikan kepada semua pendengar yang sedang bersiaran bersama kita pagi ini menerusi Info Ekspresi Bintulu FM dan juga Sarawak FM. Jadi satu informasi yang Zana nak kongsikan ini adalah yang dah pun diadakan semalam ni, DJT, semalam hari Khamis di Bintulu, yang mana program tanggungjawab sosial korporat CSR, iaitu program penurunan tukun bebola tiruan semalam telah pun diadakan, iaitu bertempat di perairan Kuala Nyalau Semalaju Bintulu. Anjuran kerjasama pihak pembinaan tukun bebola Sarawak dan juga Perbadanan Perhutanan Sarawak dengan kerjasama Bintulu Port Bintulu, dan yang mana turut hadir bersama dengan program yang diadakan semalam, iaitu Yang Berhormat Datuk Majang Renggi yang merupakan Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak yang juga merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Semalaju. Jadi bersempena dengan program penurunan tukun bebola tiruan semalam, sebanyak 80 unit reef ball ataupun dikenali sebagai tukun bebola tiruan telah diturunkan di perairan Kuala Nyalau Semalaju semalam bagi memulihkan ekosistem marin, meningkatkan sumber perikanan serta melindungi kawasan penangkapan ikan tradisional daripada pencerobohan bot pukat tunda. Dan dipahamkan juga menurut Yang Berhormat Datuk Majang Renggi semalam mengatakan yang mana program berkenaan dilaksanakan susulan permintaan penduduk Kuala Nyalau yang sebahagian besarnya bergantung kepada sektor perikanan sebagai sumber pendapatan. Dan dengan adanya pemasangan tukun bebola tiruan ini mampu mempercepatkan proses pemulihan ekosistem marin sekaligus membantu meningkatkan populasi ikan dan juga hidupan laut yang lain. Dan beliau juga turut menjelaskan dengan adanya kewujudan tukun bebola tiruan ini turut membantu mengurangkan pencerobohan bot pukat tunda yang boleh merosakkan terumbu karang serta menjejaskan pembiakan ikan. Jadi sedikit perkongsian saya nak kongsikan mengenai reef ball ataupun dikenali sebagai tukun bebola tiruan ini, yang merupakan struktur terumbu tiruan yang diperbuat daripada konkrit marin dan ia berfungsi sebagai habitat kepada pelbagai spesies marin seperti ikan dan juga organisma laut yang lain. Dan struktur ini juga turut menggalakkan pertumbuhan batu karang selain bertindak sebagai penghalang fizikal bagi mengelakkan aktiviti pukat tunda dasar di kawasan berkenaan, iaitu di kawasan perairan Kuala Nyalau Semalaju Bintulu. Itu antara antara program yang diadakan semalam di Bintulu, iaitu bertempat di Perairan Kuala Nyalau Semalaju Bintulu, iaitu program CSA, program penurunan tukun bebola tiruan yang diadakan di Perairan Kuala Nyalau Semalaju Bintulu. Jadi itu antara satu informasi yang Zana nak kongsikan kepada pendengar pagi ini yang sedang mendengarkan Info Ekspresi Bintulu FM dan juga Sarawak FM pagi ini di JT.
1: Dan pastinya selepas ni nanti ada lagi aktiviti ataupun info yang akan dikongsikan.
0: Sudah semestinya
1: Zana ya. Baik, sebelum kita bersama dengan Zana lagi, kita nak berhibur dulu. Dan kali ini kita nak dengar lagu persembahan daripada Faizal Tahir dengan lagunya Okey. Jadi kita harap semua pendengar kita begini semuanya okey-okey saja ya. Kita dengarkan.

0: Ok.
1: Yeah, no comment. Nah, ya kata Faizal, buat saja yang baik. Dengan lagu je agar semuanya okey-okey. Pagi tu nak.
2: Itu yang kita harapkan pagi tu. Semoga semuanya kekal baik-baik aja, okey semuanya.
1: Semua okey, kerja okey, semua okey ya. Itu yang kita doakan.
2: Kalau yang si okey ya, makan ubat, dapatkan ubat.
1: Cepat-cepat pergi klinik untuk pemeriksaan kesihatan kalau rasa kurang enak ataupun kurang sihat pagi tu, pastikan berjumpa dengan doktor lah yang nasihat kita nak.
2: Jangan dibiarkan.
1: Jangan dibiarkan. Baik, kita tu dah pun 10.31 minit pagi dan kita terus bersama Zana lagi nak mengetahui lebih lanjut lagi tentang aktiviti yang berlangsung di Bintulu FM. Silakan.
2: Baik, terima kasih DJT. Jadi apa yang Zana nak kongsikan juga minggu tu nang meriah juga di sekitar pusat bandar Bintulu sebabnya minggu tu adanya acara program Bintulu Marathon 2026 yang akan diadakan pada hujung minggu tu kelak, hari Ahad 2 Ogos 2026, bertempat di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Yang mana apa yang menariknya pada tahun tu DJT mengenai Bintulu Marathon 2026 tu dipahamkan penyertaannya seramai 10,472 pelari dari dalam dan juga luar negara, termasuk 461 peserta antarabangsa. Dipahamkan ada peserta yang datang dari negara Afghanistan, Australia, Brunei, China, Ghana, India, Jepun, Kenya, Nepal, Pakistan, Filipina, Singapura, Korea Selatan dan banyak lagi peserta yang datang dari luar negara yang turut menyertai acara Bintulu Marathon 2026 yang akan diadakan pada 2 Ogos tu kelak. Dan untuk tahun tu acara Bintulu Marathon tu mencipta rekod baru yang dilihat mengukuhkan kedudukan Bintulu sebagai destinasi pelancongan sukan bertaraf antarabangsa selain hub perindustrian utama di Sarawak. Dan Bintulu Marathon kali toknya menawarkan 4 kategori iaitu maraton penuh dengan jarak 42.195 km. Pelepasannya adalah pada pukul 1 pagi. Seterusnya separa maraton iaitu 21.1 km. Pelepasannya flag off-nya adalah pada pukul 4 pagi, diikuti larian 10 km, pelepasannya pada pukul 5.45 pagi dan juga acara larian 6 km, pelepasannya adalah pada pukul 6.30 pagi. Dan apa yang menariknya juga, tarikan utama laluan baru yang mana peserta juga akan melalui beberapa mercu tanda ikonik Bintulu, antaranya seperti Jambatan Tun Abdul Taib Mahmud, kawasan pesisiran pantai serta landscape bandar yang menjadi tarikan utama bagi acara Bintulu Marathon pada kali itu. Dan sempena dengan Bintulu Marathon 2026 itu DJT, dipahamkan juga beberapa jalan utama di sekitar bandar Bintulu akan ditutup sementara waktu bagi melancarkan acara Bintulu Marathon ini yang dijadualkan bermula pada hari Sabtu esok 1 Ogos pada pukul 8 malam, melibatkan jalan di kawasan lokasi Jalan Tun Ahmad Zaidi, iaitu bertempat di kawasan Jalan Tapak Lapangan Terbang Lama Bintulu. Seterusnya di kawasan Jalan Jambatan Tun Taib Mahmud, bulatan Jalan Kuala Tatau dan juga Jalan Tun Razak. Ini antara lokasi jalan yang akan ditutup sementara waktu bagi melancarkan acara Bintulu Marathon 2026 yang akan diadakan pada hujung minggu tokelah Ahad 2 Ogos 2026. Dan sebenarnya di JT, Zana pun ada menyertai Bintulu Marathon tu tapi Zana ambil yang larian yang santai aja, larian aja. 6 km aja.
1: Tapi tapi kata orang walaupun sik lah jauh gila nak Zana, yang merupakan satu pengalaman yang mungkin sik dapat Zana lupakan. Bersama dengan peserta antarabangsa lagi ya.
2: Aha. Benar, seronok seronok sebenarnya di JT sebab ya, tahun lepas pun Zana berkesempatan juga menyertai acara Bintulu Marathon tu. Memang seronoklah bila Nangga meriah je peserta-peserta yang menyertai Bintulu Marathon tu. Boleh dikatakan kami orang di atas jambatan Tun Abdul Taib Mahmud ya di JT-nya. Boleh dikatakannya bukan acara maraton gitu, macam acara perarakan nang penuh.
1: Penuh
2: dengan peserta-peserta. Oh, penuh dengan peserta sepanjang jambatan ya yang menyertai acara Bintulu Marathon tahun lepas. Dan untuk tahun untuk kami dipahamkan lebih banyak lagi penyertaannya. Dah mencecah 10,472. Bayangkan kita nang ramai, nang meriah, untuk acara Bintulu Marathon tu. Setiap tahun memang meriah di JT. Nang seronok lah Nangga. Nangga semangat sidaknya. Ya, ada yang berkeluar, ada yang bawa keluarga, ada yang bawa anak-anak juga yang menyertai acara Bintulu Marathon tu.
1: Jadi jangan lepaskan peluang nak Zana. Bukan selalu diadakan. Mungkin dari sini banyak pelaman yang Zana dapat melihat orang yang luar daripada negeri kita ataupun negara kita. Kita berkumpul bersama di sini. Banyak lagi depan-depan mata 10,000 lebih orang. Bayangkan.
2: Benar, 10,000. Dan sebenarnya Zana teruja juga sebenarnya Nangga sida pelari dari luar negara tu, terutamanya dari Kenya tu di JT sebab apa sidaknya di JT nang laju. Nang laju sidaknya yang selalu menjuarai acara Bintulu Marathon penuh tu selalunya nang sidak peserta dari luar negara. Sida Kenya lah terutamanya yang Zana Nangga. So siapa kami Nangga sidaknya tinggi-tinggi di JT ialah mungkin ialah memudahkan sidaknya cepat sampai ke garisan penamat.
1: Bukan ajak dekat negeri kita, ajak sana setidaknya banyak memenangi apa tu pelarian larian macam ni. Nah, di negara-negara lain pun ada juga. Sidak banyak tu serta dalam larian tu. Sebenarnya setidaknya kuat.
2: Rindu hati Nangga setidaknya. Okey, itu antara satu informasi acara yang akan diadakan di Bintulu dengan adanya acara Bintulu Marathon 2026 tahun tu yang akan diadakan pada hujung minggu tu kelak 2 Ogos 2026 bertempat di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Si jauh seberang aja.
1: Sebelah aja. Baik Zana, kita nak berhibur lagi. Mungkin Zana disediakan.
2: Okey, kita teruskan hiburan kita pagi tu di JT dan juga pendengar setia Info Ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM. Lepas ni kita akan kembali semula dengan perkongsian info aktiviti seterusnya bagi sekitar bahagian Bintulu. Tapi sebelumnya kita nak hiburkan semua pendengar dengan sebuah lagu hiburan daripada Intan Maya untuk anda semua yang berjudul Cinta Tersimpul Rapi.

0: Ya, sebuah hiburan daripada Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi. Lagu versi baru yang dibawakan oleh Intan Maya, kalau diikutkan untuk lagu originalnya dibawakan oleh Anis Suraya, tapi tu dah dipolah versi baru yang dibawakan oleh Intan Maya. Apapun, semoga terhibur semuanya dengan hiburan-hiburan yang dimainkan pada pagi ni, semestinya buat menemani pagi pendengar setia Info Ekspresi Bintulu FM dan juga Sarawak FM.
1: Betul,
0: Zana. Kan,
1: betul. Semoga semua pendengar kita yang mengikuti siaran kita waktu itu terhibur dengan lagu yang telah kita sediakan dan juga info dan juga aktiviti yang telah kita sampaikan, Zana. Dan kita rasa ada lagi aktiviti yang Zana nak kongsikan sama sebelum.
0: Ya, sudah. Sudah semestinya ada lagi antara aktiviti-aktiviti seterusnya dari sekitar bahagian Bintulu yang Zana nak wawarkan kepada semua pendengar yang sedang bersiaran bersama kita pada pagi ini. Dan apa yang Zana nak kongsikan ini adalah mengenai aktiviti Pesta Tumbina 2026 sempena dengan ulang tahun Tumbina yang ke-35 tahun yang akan diadakan pada 7 hingga 9 Ogos selama 3 hari bertempat di Taman Tumbina Bintulu, yang mana orang ramai dijemput beramai-ramai untuk memeriahkan Pesta Tumbina yang akan diadakan pada 7 hingga 9 Ogos di Taman Tumbina Bintulu. Sebabnya dipahamkan pelbagai pengisian aktiviti menarik yang diadakan sepanjang berlangsungnya Pesta Tumbina tu. Antaranya adanya aktiviti pameran dan juga jualan aktiviti jungle trekking Tumbina, seterusnya Tumbina night walk, aktiviti senam aerobik, glow in the dark costume, santai musical, face painting dan acara pertandingan yang turut diadakan seperti pertandingan tarian kreatif, pertandingan mewarna, pertandingan melukis dan juga mewarna pasu, pertandingan talent show dan banyak lagi aktiviti-aktiviti menarik yang turut diadakan sepanjang berlangsungnya Pesta Tumbina bermula 7 Ogos hingga 9 Ogos bertempat di Taman Tumbina Bintulu. Tok Zana nak wawarkanlah kepada semua pendengar, terutamanya yang berada berdekatan sekitar bahagian Bintulu yang sedar perancangan pada hari yang dijadualkan, bolehlah datang ke Taman Tumbina Bintulu untuk sama-sama memeriahkan Pesta Tumbina sempena dengan ulang tahun Tumbina yang ke-35 tahun. Bawa keluarga, bawa anak-anak, bawa rakan-rakan, datang untuk sama-sama menikmati suasana yang penuh warna-warni dengan pelbagai pameran, jualan, pertandingan dan banyak aktiviti menarik yang disediakan untuk orang ramai boleh menyertai aktiviti sempena dengan Pesta Tumbina ini. Jadi itu juga antara satu informasi yang Zana nak kongsikan kepada semua pendengar pagi ni. Dan seterusnya Zana nak kongsikan juga antara program yang turut diadakan di sekitar bahagian Bintulu ini mengenai program jualan Rahmah Madani yang akan diadakan selama 2 hari, esok dan Ahad 1 dan 2 Ogos bertempat di salah sebuah pasar raya di Sebauh, iaitu bertempat di Pasar Raya Lau Leong Ki Trading Sebauh, yang akan diadakan bermula 9 pagi hingga 5 petang, iaitu selama 2 hari 1 dan 2 Ogos untuk program jualan Rahmah Madani ini. Dan seterusnya juga pihak pejabat Farma bahagian Bintulu juga turut mengadakan program jualan Agro Madani, iaitu bertempat di Pasar Tani Jepak Bintulu. Ini akan diadakan pada esok hari, sehari aja, hari Sabtu 1 Ogos di Pasar Tani Jepak bermula 8.30 pagi hinggalah ke 1 tengah hari. Dan apa yang menariknya bersempena dengan program jualan Agro Madani itu, adanya jualan istimewa seperti jualan istimewa ayam segar, jualan kombo, sayur-sayuran dan buah-buahan, produk usahawan termasuk makanan dan minuman. Sudirman bersempena dengan program jualan agro madani yang akan diadakan pada esok hari bertempat di Pasar Tani Jepak Bintulu 8:30 pagi hingga 1 tengah hari. Jadi itu juga antara program yang Zana nak kongsikan kepada semua pendengar yang sedang mendengarkan siaran kita pada pagi ni di JT. Dan dan ada lagi sebenarnya.
1: Ada lagi.
0: Ada lagi sebenarnya di JT. Cemne tu. Kita teruskan cemne. Okey, dan Zana nak kongsikan juga tu adalah makluman kepada mereka yang berada di sekitar bahagian Bintulu, terutamanya anak-anak muda, golongan muda yang sedang mencari peluang pekerjaan. Kita dipahamkan program My Future Job akan diadakan. Ini adalah anjuran pihak pejabat Perkeso Bintulu dengan kerjasama Pusat Khidmat Rakyat Adun N67 Jepak yang akan diadakan pada 6 Ogos hari Kamis, bertempat di Pusat Khidmat Rakyat Adun N67 Jepak Bintulu yang akan diadakan pada pukul 9 pagi hingga 3 petang. Jadi ini adalah peluang kepada mereka, terutamanya yang ingin mencari peluang pekerjaan. Bolehlah ambil peluang yang ada, hadir ke sana. Mana yang nak mendapatkan peluang pekerjaan, mana yang berminat, bolehlah datang ke lokasi yang Zana sebutkan sebentar tadi. Sebabnya pada hari tersebut 6 Ogos tu kelak akan diadakan program My Future Job anjuran pihak pejabat Perkeso Bintulu. Dan jangan lupa mana yang berminat nak datang, boleh jangan lupa bawa bersama resume, gambar pasport dan juga sijil akademik serta berpakaian kemas, terutamanya yang nak mencari peluang pekerjaan. Datang sebenar dengan program My Future Job yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu

0: diadakan di sekitar bahagian Bintulu yang Azan nak kongsikan kepada semua pendengar pagi ni. Bukan saja untuk pendengar di yang berada di Bintulu, malah pendengar yang berada berdekatan Bintulu juga, semualah di Sarawak tu yang sedang mendengarkan info ekspresi kita pagi ni di JT.
1: Info ataupun aktiviti yang begitu padat yang telah disampaikan oleh Zana untuk makluman kita bersama, ya, terutamanya bagi setidaknya yang berada di Bintulu dan juga yang berdekatan dengan Bintulu, Tok Zana. Baik Zana, selepas tu kita nak dengar lagu lagu daripada Bayu dengan lagunya Segalanya, dan selepas ya nanti insyaAllah kita akan bacakan ya komen-komen daripada rakan-rakan FB kita. Jadi kita berhibur dulu Nazana, kita dengarkan
0: kita teruskan lagu hiburan pagi ni
1: Segalanya.

0: Segalanya Bayu yang menghiburkan kita pada pagi Tok Zana dan juga untuk semua pendengar kita. Dan seterusnya kita nak bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita. Zana, silakan.
1: Ya, yeah, terima kasih kepada semua rakan setia pendengar Info Ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM pagi Tok yang sentiasa setia mendengarkan Info Ekspresi. Jadi apapun, terima kasih saya nak ucapkan kepada Dayang Hanim, katanya DJT. Assalamualaikum DJT dan DJ Zana. Waalaikumsalam. Ha, cuaca panas hari Tok, katanya di Bandar Baru Semariang. Ha, bermasak katanya sambil berhibur. Apapun, salam Jumaat untuk semua pendengar dan semoga dipermudah.

0: memudahkan segala urusan kita. Amin. Amin. Dan seterusnya juga, kita juga ada Nek Mo katanya, assalamualaikum DJT dan DJ Zana, selamat bertugas. Ha, pagi tu salam Jumaat. Semoga kita dua sihat selalu, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Terima kasih juga Nek Mo. Dan seterusnya juga, kita juga ada rakan setia kita yang turut melayangkan titipan komen datangnya daripada Kak Saftuyah Ramli katanya, assalamualaikum DJT dan juga DJ Zana, waalaikumsalam, selamat bertugas dan selamat pagi di Info Ekspresi, warnai hari anda katanya, salam Jumaat penghulu segala hari, Jumaat terakhir di bulan Julai katanya, panas terik di Bandar Miri katanya, apa khabar DJT dengan DJ Zana pagi tu, kami sihat. Berdua sehat je. Semoga DJT dan DJ Zana katanya diberi kesihatan yang baik. Amin. Serta dijauhi daripada segala penyakit dan dilindungi Allah. Dan katanya kalau boleh nak minta lagu doa buat kekasih, nyanyian Datuk Khatijah Ibrahim dan Datuk Ramli Sarif, ditujukan khas buat kawan kami katanya, Fatimah Mail yang berada di muka, pakai hiburan kami juga sambil kelentang-kelentong di dapur katanya. Apa menu kita hari tu? Menu kami simple aja katanya, daripada Kak Saftuyah Ramli. Jadi itu antara komen daripada rakan pendengar setia kita DJT. Mungkin ada lagi yang DJT nak kongsikan pagi tu DJT?
1: Ada, dan kita akan membacakan beberapa saja Zana, sebab masa tak mengizinkan.
0: Benar.
1: Baik, kita bacakan daripada Mak Teh. Mak Teh hanya bagi emoji 3 kuntum bunga, jadi kita nak bagilah sama rata bunga yang dibagi Mak Teh. Terima kasih Mak Teh. Dan juga kita bacakan daripada Salmah Maharuf, assalamualaikum, selamat pagi DJT, semoga sentiasa sihat selalu. Kesalam, terima kasih. Cuaca di Oya Mukah katanya, selamat pagi tu, alhamdulillah baik, mendung jak. Kami santai-santai jak sambil tersenyum dengan cerita DJ di radio So FM, dan juga salam Jumaat buat semua warga Senau Oya, semoga sentiasa sihat selalu dan senyum-senyum selalu. Dan juga daripada Biah-Biah juga beri banyak bunga, emojinya 3 kuntum bunga juga.
0: Terima kasih.
1: Kita nak bagi sama rata tu Zana.
0: Satu setengah.
1: Baik, nampaknya ia sempat kita bacakan. InsyaAllah komen-komen yang lainnya akan kita bacakan dari semasa ke semasa nak Zana. Masa sini izinkan kita.
0: Benar. Masa mencemburui kita berdua pagi tu DJT. Apapun, terima kasihlah kita ucapkan kepada semua pendengar setia Info Ekspresi yang sentiasa setia bersiaran bersama kita. Terima kasih DJT juga. Terima kasih juga rakan teknikal dari Sarawak FM, Bintulu FM yang turut menjayakan Info Ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM pagi tu DJT.
1: Baik, hingga kita jumpa lagi Zana pada minggu-minggu yang akan datang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, jumpa lagi semuanya. Bye-bye.
1: Bye. Baik, kita dengar lagu Ku Bersuara.

0: mendengarkan Espresso. Warnai hari
1: anda. Baik, sekarang sudah pun 11.05 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM dan masih lagi bertemankan saya DJ T bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti.

0: Sambutan Hari Wanita Sarawak 2026 bertemakan Sarawak Women in Digital Economy akan diadakan pada 2 Ogos 2026 Ahad di Hotel Pullman Kuching. Majlis sambutan akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program ini dianjurkan bagi meraikan dan menghargai sumbangan wanita Sarawak ke arah pembangunan keluarga, negeri dan negara yang harmoni dan sejahtera. Selain itu, program ini bertujuan untuk mengiktiraf pelbagai pencapaian dan kejayaan wanita Sarawak yang telah mengharumkan nama Sarawak khasnya dan Malaysia amnya.
1: Berjalan 10,000 langkah sehari cukup mudah. Anda hanya perlu meletak kenderaan jauh sedikit dari pintu masuk pejabat atau pintu masuk pasar raya. Menggunakan tangga lebih baik dari menggunakan lift. Dan banyak lagi kebaikan apabila kita berjalan 10,000 langkah sehari. Antaranya mengurangkan 64 gram lemak yang seterusnya dapat mengawal berat badan. Mengurangkan risiko obesiti, mengurangkan risiko penyakit jantung dengan merendahkan paras kolesterol serta mencegah risiko penyakit darah tinggi dan strok. Berjalan kaki secara konsisten juga akan meningkatkan keupayaan badan untuk memproses gula dengan lebih baik dan membantu melancarkan aliran darah yang seterusnya mengurangkan risiko diabetes. Kalau kita boleh menjalani hidup sihat, kenapa kita memilih untuk duduk sahaja? Jom mulakan 10,000 langkah sehari.
2: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera buat semua pendengar sekalian. Segmen yang terakhir ini saya akan ceritakan sedikit berkenaan kesalahan menjadi seorang pengamal pergigian tidak berdaftar ataupun fake dentist. Di Malaysia, pengamal pergigian tidak berdaftar ataupun fake dentist ini boleh didakwa di bawah Akta Pergigian 2018 atau dikenali sebagai Akta 804 dan juga Akta Kemudahan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 atau dikenali sebagai Akta 586. Okay, kita tengok dulu Akta 804. Di bawah Akta Pergigian 2018, seorang pengamal pergigian tidak berdaftar atau fake dentist boleh didakwa di bawah Seksyen 62-1 Akta Pergigian 2018, di mana hukumannya adalah denda maksimum RM300,000 atau penjara tidak kurang 6 tahun atau kedua-duanya sekali. Manakala bagi Akta Kemudahan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 atau dikenali sebagai Akta 586, pengamal pergigian tidak berdaftar atau fake dentist tersebut boleh didakwa di bawah Seksyen 4-1 kerana menyedia dan mengendalikan suatu klinik pergigian swasta tidak berdaftar, dan dari segi hukumannya pula adalah denda maksimum tidak melebihi RM300,000 atau penjara tidak kurang daripada 6 tahun atau kedua-duanya sekali. Kementerian Kesihatan Malaysia sangat memandang serius akan hal ini dan tindakan penguatkuasaan akan diambil demi melindungi keselamatan orang awam. Nasihat saya adalah mudah. Jangan sesekali memilih rawatan pergigian daripada pengamal pergigian tidak berdaftar atau fake dentist ini. Pastikan rawatan yang dilakukan oleh pengamal pergigian yang berdaftar dan di klinik yang mempunyai lesen yang sah. Kesihatan mulut adalah pelaburan jangka panjang dan rawatan yang selamat sentiasa menjadi pilihan yang terbaik. Sekiranya ada orang ramai mengesyaki terdapat aktiviti pengamal pergigian tidak berdaftar atau premis pergigian yang beroperasi secara tidak sah, sila laporkan secara aduan bertulis kepada unit penguatkuasaan kesihatan pergigian bahagian kesihatan pergigian Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak ataupun ke Cawangan Kawalan Amalan Perubatan Swasta Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak untuk tindakan lanjut. Sekian, terima kasih.
2: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
4: Ya, Ais Sihat itu tadi terbitan rakan setugas Ayati Jaya, dan sekarang sudah pun 11.13 minit pagi.

0: Alami, bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyingkap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia, terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Pernahkah anda terfikir bagaimana rupa pusat kejuruteraan dan limbungan kapal yang paling penting di Sarawak suatu ketika dahulu? Hari ini, Nadia nak bawa anda menyingkap sejarah di Museum Brook Dockyard, sebuah tapak bersejarah dari tahun 1912 yang kini telah dibuka semula sebagai Museum Warisan yang cukup gah. Museum ini terletak tidak jauh dari tebingan Kuching dan asalnya dibina semasa pemerintahan Raja Charles Brooke. Sebagai salah satu limbungan kapal tertua di rantau ini, ia pernah menjadi nadi utama bagi kerja-kerja membaiki kapal dan kejuruteraan marin di Sarawak. Apa yang menarik, projek pemulihan bernilai jutaan ringgit ini mengekalkan struktur asal bangunan serta mesin-mesin lama yang kini dipamerkan semula untuk tatapan kita semua. Anda boleh melihat sendiri kehebatan kejuruteraan awal abad ke-20 dan bagaimana kawasan ini memainkan peranan besar dalam sejarah perdagangan serta maritim negeri kita selama lebih satu abad. Memandangkan muzium ini baru saja dibuka sebagai tarikan pelancongan ikonik pada April 2026, saya cadangkan anda meluangkan masa sekurang-kurangnya satu jam untuk meneroka setiap sudut pamerannya. Lokasinya sangat strategik dan boleh diakses dengan berjalan kaki jika anda berada di kawasan pusat bandar. Pastikan anda mengambil gambar di kawasan limbungan yang telah dipulihkan kerana ia memberikan suasana retro industri yang sangat menarik untuk media sosial anda. Bagi pencinta sejarah, ini adalah destinasi wajib untuk memahami bagaimana Sarawak berkembang menjadi sebuah pusat ekonomi maritim yang penting. Daripada deruan enjin wap hingga ke dewan pameran yang megah, Brook Dockyard adalah jambatan yang menghubungkan masa lalu dengan kegemilangan masa depan kita. Jom kita raun ke Museum Warisan Terbaharu ini. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa. Di Juraun.
3: Ya, sejenak kita bersama dengan rakan kita Nadia dalam Juraun. Yang baru saja bersiaran bersama kami, terima kasih kerana memilih siaran kami sebagai teman setia anda. Ya, kita masih lagi bersama melalui pertemuan ekspresi untuk hari ini, 31 Julai 2026.

0: Pastikan wakaf anda bersama ASNB.
1: Baik, sebentar saja lagi 11.30 minit pagi kita akan ikuti bersama Jabatan Mufti Sarawak terbitan rakan setugas Dayang Fariza Abang Fauzi.
2: Pasti kita biasa nyimpan stok makanan nak dalam kereta. Seperti biskut, makanan ringan, gula-gula, gula-gula getah, air minuman. Cuba kita cek balik, ada sih kita simpan plastik untuk buang sampah dalam kereta kita? Bukan apa, adalah menjadi satu kesalahan apabila kita membuang sampah dan sampah kecil dari tingkap kenderaan, terutamanya ketika kenderaan bergerak atau ketika kenderaan berhenti di lampu isyarat. Akta yang berkaitan dengan pembuangan sampah dari kenderaan di Malaysia adalah Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Akta 171 Akta Kerajaan Tempatan 1976. Pelaku boleh didenda atau dipenjarakan jika didapati bersalah. Jadi, sama-sama kita beringat, jangan buang sampah plastik makanan, kulit buah-buahan, botol minuman, puntung rokok, tisu, sisa gula-gula getah, kulit gula-gula atau apa sahaja yang digelar sampah dari tingkap kenderaan. Hati-hati, anda sedang diperhatikan.
3: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
4: Ikuti rancangan bersama Jabatan Mufti Sarawak bersama dengan Ustaz Taqiyuddin Rabbani bin Sarbini.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Luqman al-Hakim merupakan seorang lelaki soleh yang diberikan kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuklah dalam perkara mendidik anak. Pesanan kepada anaknya yang mengandungi panduan yang berguna bagi ibu bapa telah dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat yang ke-13. Maksudnya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya semasa ia memberi nasihat kepadanya, wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Begitu juga dalam surah yang sama pada ayat ke-17 yang berbunyi, wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang dan suruhlah berbuat kebaikan serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Pendengar sekalian, marilah kita bersama-sama meneliti pesanan yang terkandung di dalam ayat-ayat tadi dan kaedah Luqman al-Hakim menyampaikan pesanan itu kepada anaknya. Jika kita teliti, kita akan mendapati bahawa kandungan nasihat yang diberikan oleh Luqman ini merangkumi tiga aspek utama dalam ajaran Islam, iaitu akidah, amalan dan juga akhlak. Luqman memulakan pesanannya dengan perkara pokok berkaitan akidah, iaitu pesanan agar tidak sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini selari dengan pedoman Al-Quran yang mendahulukan perkara-perkara yang berkaitan akidah melalui ayat-ayat yang diturunkan sebelum penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai ayat-ayat Makkiyah. Kita perlu memastikan bahawa anak-anak kita bukan sahaja mengetahui bahawa adanya Allah, malah perlu memahami betapa berhajatnya kita dan semua makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan kepada anak-anak kita bahawa pergantungan kita kepada manusia lain untuk mencapai sesuatu dalam kehidupan ini yang akan menentukan tercapai atau tidaknya impian kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, penting untuk mereka dididik agar tidak lupa untuk meletakkan harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap aspek kehidupan. Ingatkan anak-anak kita untuk menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tumpuan segala hajat mereka, dan tidak ada Tuhan lain mahupun makhluk yang mempunyai kuasa yang setanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 2 yang membawa maksud, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Ini diikuti dengan pesanan Luqman kepada anaknya untuk mendirikan solat serta mengajak kepada perkara kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini merupakan aspek amalan di dalam pesanan tersebut, dan ia datang setelah ditekankan kepentingan untuk memperbetulkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar sekalian, dalam hal ini perlulah ditekankan dan dibudayakan sejak dari usia yang kecil lagi dengan amalan-amalan yang mudah terlebih dahulu. Sebagai contoh, hendaklah kita membiasakan anak-anak kita dengan konsep menabung, berbelanja dan menderma. Iaitu antaranya dengan cara meletakkan sebahagian wang sumbangan mereka di dalam tabung kebajikan. Ataupun kita membiasakan mereka untuk melakukan kerja sukarela bersama kita. Biasakanlah anak-anak kita membantu saudara mara atau jiran yang kurang upaya dan memerlukan. Dengan demikian, jiwa anak-anak kita akan sebati dengan amal kebajikan. Semua didikan ini perlulah diselang-seli dengan galakan, pujian ataupun sokongan. Lebih penting lagi, contoh yang baik daripada kedua ibu bapa perlu diwujudkan. Anak-anak tidak akan dapat menghayati amalan kebaikan jika mereka tidak menyaksikan ibu dan bapa mereka melakukannya bersama. Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, satu perkara lagi yang dapat kita pelajari dari nasihat Luqman Al-Hakim tadi ialah pendekatan yang digunakan dalam menyampaikan pesanan pada anaknya. Sebagai ayah, Luqman mendekatkan dirinya pada anaknya dengan menzahirkan kasih sayang kepadanya. Ketika ingin menasihati anaknya, beliau memanggil anaknya dengan nama yang manja, iaitu Bunayya, yang bermaksud anak kesayanganku. Lihatlah bagaimana Luqman menggunakan kata-kata panggilan yang lembut agar anaknya merasa suka dan terpanggil untuk mendengar apa yang ingin diperkatakan. Jelas di sini bahawa pilihan bahasa dan panggilan buat anak memainkan peranan yang penting dalam cara kita berkomunikasi. Begitu juga dengan masa. Pilihlah masa yang terbaik, terutamanya ketika anak-anak kita tidak kepenatan atau kelaparan, seperti baru pulang dari sekolah dan sebagainya. Begitu juga dengan nama panggilan buat anak. Mengapa tidak dalam memberikan pandangan dan nasihat kepada diri anak, kita memanggilnya dan menyuruhnya dengan nama mereka yang indah ataupun gelaran yang mereka gemari. Nama yang menjadi satu doa jika disebut berulang-ulang kali, sudah pasti jika kita bijak memilih masa yang sesuai dalam memberikan nasihat dengan pemilihan kata-kata yang baik, sedikit sebanyak mesej yang perlu kita terapkan akan meresap dalam diri anak-anak. Pendengar sekalian, kaedah yang digunakan oleh Luqman ini sangat bermanfaat dalam membantu memudahkan sesuatu perkara untuk difahami oleh pendengar. Kaedah ini juga bersesuaian dengan athar atau kata-kata yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yang membawa maksud, berbicaralah dengan manusia berdasarkan apa yang mereka tahu. Adakah kamu suka Allah dan Rasulnya didustai? Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ini merupakan satu lagi perkara yang perlu dicontohi oleh kita sebagai ibu bapa. Di dalam kita menyampaikan nasihat kepada anak-anak kita, sudahkah kita pastikan bahawa bahasa yang kita gunakan boleh difahami oleh mereka? Adakah kita memberikan contoh-contoh yang relevan supaya mesej yang ingin kita sampaikan dapat dihayati oleh mereka? Justru, setiap kali kita ingin menegur anak tentang sesuatu perkara yang dilakukannya, perlulah dipastikan bahawa cara kita menegurnya dilakukan dengan cara yang boleh diterimanya. Seringkali kita mempunyai nasihat penting yang ingin kita kongsikan dengan ahli keluarga kita. Tetapi, Kerana kurang memahami cara yang sesuai di dalam penyampaian, mesej itu tidak dapat dihayati dengan begitu berkesan. Sebagai ibu bapa, ilmu tentang komunikasi yang berkesan sangat penting untuk memastikan bahawa kita dapat membimbing dan mendampingi anak-anak kita pada waktu di mana mereka sangat memerlukan kita. Tidak kiralah sama ada ketika hendak menghadapi peperiksaan, semasa mereka meningkat remaja, malah dalam setiap langkah dalam kehidupan mereka. Marilah kita menanam azam di dalam diri kita untuk mengutip mutiara ilmu daripada para anbiya dan para salihin dengan mencontohi mereka dalam urusan kehidupan kita seharian. Marilah kita tingkatkan ilmu keibubapaan di dalam diri kita agar kita dapat mendampingi anak-anak kita dan memahami emosi dan juga minda mereka. Mudah-mudahan Allah membantu kita dalam menjalankan amanah dengan hikmah dan berpandukan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, di akhir sesi ini, beberapa intipati yang boleh kita ambil sebagai pedoman. Yang pertama, ibu bapa hendaklah mendidik anak-anak agar tidak lupa meletakkan harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap aspek kehidupan. Selain itu, ibu bapa hendaklah menasihati anak-anaknya supaya mendirikan solat dan mengajak kepada perkara kebaikan dan mencegah kemungkaran. Akhir sekali, ibu bapa hendaklah mempunyai ilmu tentang komunikasi yang berkesan untuk memastikan mereka dapat membimbing dan mendampingi anak-anak dengan baik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian tadi rancangan bersama Jabatan Mufti Sarawak bersama dengan Ustaz Taqiyuddin Rabbani bin Sarbini.
1: Baik, sekarang sudah pun 11.41 minit pagi. Ya, kita teruskan lagi pertemuan ekspresi untuk hari ini. Kata-kata.

Ya, lagu persembahan daripada Aisyah dengan lagunya Tak Ada. Dan kepada anda yang berada di rumah waktu ini, terutamanya puan-puan kita, selamat memasak untuk puan-puan dan juga selamat bertugas kepada mereka yang sedang bertugas waktu ini, tidak kira di mana jua anda berada.

0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri ciapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dalam rancangan Sumber Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan tu ramai orang yang berani mempertahankan apa yang mereka percaya. Namun, si semua orang tok berani mencari kebenaran apabila kebenaran itu menuntut perubahan pada diri mereka. Maka tokoh yang ingin kita hayati hari ini berkaitan tajuk kita, iaitu Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang mana yang terkenal dengan kejujuran, keberanian dan kesungguhan mencari kebenaran. Apabila Abu Zar mendengar berita tentang seorang Nabi yang muncul di Makkah, beliau tidak terus mempercayai khabar tersebut, namun beliau juga tidak menolaknya tanpa bukti. Sebaliknya, beliau berusaha mencari sendiri kebenaran itu. Beliau meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke Makkah untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar ajaran Islam, beliau menerima kebenaran tersebut dengan hati yang terbuka lalu memeluk Islam. Pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadikan Abu Zar Al-Ghifari ini istimewa ialah kerana keberaniannya menerima kebenaran walaupun berisiko. Ketika kebanyakan orang Quraisy ini menentang Islam, Abu Zar ini tampil menyatakan keislamannya secara terbuka. Beliau memahami bahawa kebenaran tidak sentiasa berada di pihak yang ramai, dan kebatilan itu tidak menjadi benar hanya dengan kerana sokongan oleh majoriti. Firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi, auzubillahi minasyaitanir rajim, fama za ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Maksudnya, maka tidak ada sesuatu kebenaran itu melainkan kesesatan. Surah Yunus ayat yang ke-32. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Abu Zar ini mengajar kita bahawa mencari kebenaran memerlukan keberanian. Kadangkala kita perlu mengakui kesilapan kita, meninggalkan kebiasaan lama kita, atau menerima sesuatu yang tidak selari dengan kehendak diri kita. Maka janganlah kita menjadi generasi yang hanya mengikut apa yang tular dan popular. Ini khusus untuk anak-anak muda kita terutamanya lah, generasi sekarang ini yang hidup dengan zaman media sosial contohnya lah. Maka janganlah kita menjadi generasi yang hanya mengikut apa yang tular atau popular. Jadilah generasi yang suka membaca, mencari ilmu dan menilai sesuatu berdasarkan kebenaran, bukan sekadar pengaruh atau tekanan sekeliling. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Zar Al-Ghifari ini meninggalkan satu pengajaran yang sangat besar. Usah takut pada kebenaran dan usah takut menerima kebenaran. Usah gentar untuk mempertahankan kebenaran, kerana kemuliaan seseorang itu bukan terletak pada sejauh mana dia mengikut manusia, tetapi sejauh mana dia mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita insan yang sentiasa mencintai kebenaran, berani menegakkan dan istiqamah di atas jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Sekian untuk kali ini, sehingga kita bersua kembali besok akan datang insyaAllah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri ciapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Ya, rancangan terbitan rakan setugas Asyarel Syahrizan.

0: Mengenang Hari Pahlawan yang disambut pada 31 Julai setiap tahun mengingatkan kita terhadap pengorbanan para pejuang negara sejak era darurat dan konfrontasi. Ia juga menjadi simbol penghormatan dan penghargaan tertinggi rakyat Malaysia kepada semua pahlawan yang terdahulu dan yang masih berkhidmat. Keamanan negara tidak hadir tanpa harga yang tinggi. Diharap sambutan Hari Pahlawan tahun ini dapat menyuntik kesedaran dalam kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, bahawa keamanan negara perlu dipertahankan secara kolektif dan tanggungjawab tersebut tidak hanya terletak di bahu Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Mengenang jasa, mengukuh pertahanan. Selamat Hari Pahlawan Negara 2026 daripada kami di RTM. Sumpah dan
1: janji. Ya, selamat menyambut Hari Pahlawan 2026 hari ini. Jadi marilah kita bersama-sama mengenang dan juga menghargai segala pengorbanan anggota Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia serta seluruh pasukan keselamatan yang sentiasa berdiri teguh mempertahankan keamanan, kedaulatan dan juga kesejahteraan negara. Jadi jasa dan bakti yang dicurahkan menjadi lambang keberanian, kecekalan dan juga semangat patriotisme yang akan terus terpahat dalam sanubari rakyat Malaysia. Ya, terima kasih para pahlawan negara. Jasamu dikenang, pengorbananmu disanjung.

0: Berikut kita perdengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

0: صدق الله العظيم.
1: Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang pukul 12.49 minit tengah hari. Seterusnya kami hubungkan siaran Sok FM ke Masjid Jamek Petrajaya Kuching untuk mengikuti selangsung azan khutbah dan sembahyang Fardu Jumaat. Kita ke Masjid Jamek Petrajaya Kuching.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

حي على الفلاح.

الله أكبر الله أكبر

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah muslimin yang dirahmati Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah, walaupun dengan sepatah perkataan, maka terhapuslah pahala jemaatnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimah.

الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan keimanan dan amal kita, yakni menjunjung titah perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Peliharakanlah hubungan baik di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hamba terhadap Tuhannya, melakukan segala amanah dengan penuh keikhlasan, berusaha meninggikan syiar Islam agar dapat memberi manfaat kepada masyarakat serta negara. Para jemaah sekalian, hari ini khutbah yang bertajuk Amanah Dijaga, Negara Terpelihara. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada hari ini, 31 Julai, seluruh negara memperingati sambutan Hari Pahlawan, khususnya bagi mengenang jasa dan pengorbanan anggota Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, serta seluruh pasukan keselamatan yang telah berjuang mempertahankan kedaulatan negara. Sesungguhnya, di sebalik keamanan yang kita nikmati, yang kita kecapi, adalah ada di antaranya darah yang gugur. Di sebalik kibaran jalur gemilang yang megah, ada air mata seorang ibu yang kehilangan anak. Di sebalik senyuman rakyat yang hidup aman, ada seorang isteri yang merelakan suaminya berjuang tanpa pasti akan kembali. Dan di sebalik laungan kemerdekaan, ada para pahlawan yang pulang hanya dengan jasad tanpa nyawa. Mereka tidak meminta dikenang setiap hari. Mereka tidak mengharapkan sanjungan. Mereka hanya mahu negara dan generasi selepas mereka hidup dalam keadaan aman yang berkekalan. Mimbar mengajak seluruh jemaah sekalian untuk mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka yang telah kembali ke rahmatullah, menerima segala pengorbanan sebagai amal kebajikan, serta mengurniakan kekuatan dan perlindungan kepada semua yang masih meneruskan tugas untuk menjaga keselamatan negara. Kaum muslimin yang berbahagia, Hari Pahlawan bukan sekadar mengajak kita mengenang sejarah, ia juga mengajak kita bermuhasabah tentang kehidupan kita. Apakah sebenarnya sifat yang menjadikan seseorang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apakah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebut nama dan memuji golongan tertentu dalam Al-Quran? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ahzab ayat 23, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'amil ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Maksudnya, di antara orang-orang yang beriman itu ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk berjuang membela Islam. Maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya
lalu gugur syahid. Dan di antaranya ada yang menunggu giliran. Dan mereka pula tidak mengubah yakni apa yang mereka janjikan itu sedikit pun. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memuji mereka kerana keberanian mereka atau kerana kedudukan mereka atau kerana kemasyhuran mereka semata-mata. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala memuji mereka kerana mereka benar dan setia terhadap janji mereka yang telah mereka ikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah asas kepada setiap pengorbanan yang diberkati. Apabila hati seseorang telah setia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amanah akan dipikul dengan penuh tanggungjawab. Tugas akan dilaksanakan dengan ikhlas. Pengorbanan akan dilakukan bukan kerana pujian manusia, tetapi kerana mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita mempunyai amanah yang berbeda-beda. Seorang anggota tentara memikul amanah mempertahankan kedaulatan negara. Seorang anggota polis memikul amanah menjaga keamanan masyarakat. Seorang guru memikul amanah mendidik generasi. Seorang doktor dan jururawat memikul amanah menjaga nyawa manusia. Seorang pejabat awam memikul amanah memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Seorang peniaga memikul amanah berlaku jujur dalam urusan niaga. Dan seorang ayah dan ibu memikul amanah membimbing keluarga menuju keredaan Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang dipikul berbeza-beza, tetapi ukuran Allah Subhanahu wa taala tetap sama. Para jemaah sekalian, adakah amanah itu ditunaikan dengan jujur, bersungguh-sungguh dan penuh rasa tanggungjawab? Inilah yang membedakan antara sekadar melaksanakan tugas dengan benar-benar berkhidmat. Kerana Allah Subhanahu wa taala, ramai orang mampu bekerja apabila dipantau, tetapi orang yang beriman akan tetap amanah walaupun tiada siapa melihatnya, kerana dia yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat setiap perlakuannya. Kadangkala kita menyangka bahawa mempertahankan negara hanya berlaku di sempadan. Hakikatnya, negara dipertahankan setiap hari melalui amanah yang dilaksanakan oleh rakyatnya. Apabila seorang guru masuk ke bilik darjah dengan persediaan yang baik, apabila seorang doktor merawat pesakit dengan penuh ihsan, apabila seorang anggota penguat kuasa menolak rasuah walaupun mempunyai peluang, apabila seorang peniaga berlaku jujur dalam timbangan dan harga, dan apabila seorang ayah pulang ke rumah lalu meluangkan masa mendidik anak-anaknya mengenal Allah dengan sifat akhlak yang mulia. Mengapa? Kerana negara yang kukuh. Kerana negara yang kukuh tidak hanya dibina dengan bangunan yang tinggi atau senjata yang canggih. Negara menjadi kuat apabila rakyatnya memiliki akhlak yang baik dan amanah yang tinggi. Hari Pahlawan mengingatkan kita bahawa kekuatan sesebuah negara tidak hanya bergantung kepada kelengkapan pertahanan atau kecanggihan teknologi. Negara yang menjadi kuat apabila rakyatnya jujur, pemimpinnya amanah, penjawat awamnya berintegriti, peniaganya tidak menipu, ibu bapa mendidik anak-anak dengan penuh tanggungjawab, dan setiap Muslim, setiap kita yang beriman melaksanakan amanah masing-masing kerana Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, di penghujung khutbah pada hari ini, ambillah beberapa pengajaran penting. Antaranya, pertama, Allah memuliakan orang yang sentiasa setia kepada janji dan amanah, bukan semata-mata kerana kedudukan atau kekuatannya. Kedua,
mempertahankan negara ialah tanggung jawab bersama yang bermula dengan melaksanakan amanah dalam keluarga, pekerjaan dan kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga, menghargai jasa para pahlawan hendaklah diterjemahkan dengan menjadi rakyat yang berintegriti, rakyat yang berdisiplin, menjauhi rasuah serta memelihara perpaduan demi kesejahteraan rakyat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan negara kita dan kita termasuk dalam kalangan hamba-hambanya yang sentiasa benar terhadap janji, amanah dan dalam bertanggungjawab dan istiqamah berkhidmat demi agama, bangsa dan negara. Akhirnya, hayatilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 154. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. Maksudnya, dan janganlah kamu menyatakan bahwa sesiapa yang terbunuh dalam perjuangan membela agama Allah, orang-orang itu mati. Bahkan mereka itu orang-orang yang hidup, yakni dengan keadaan hidup yang istimewa, tetapi kamu tidak dapat menyedarinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه

الحمد لله، الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون. قوم مسلمين برحمة الله، teruskanlah istiqamah mengimarahkan masjid-masjid dan surau-surau kita dengan salat fardu berjamaah dan hadir di majlis-majlis ilmu. Bimbinglah ahli keluarga kita agar tetap menjaga salat lima waktu. Teguhkanlah perpaduan dengan sikap saling hormat menghormati dan bekerjasama sesama kita dalam masyarakat, khususnya di Sarawak ini. Usahakanlah rezeki yang halal lagi baik, agar kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Maksudnya, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan dia tidak menerima melainkan yang baik. Hadis riwayat Imam Muslim. Selamatkanlah diri dan keluarga kita daripada penyalahgunaan dadah, bahan inhalan dan ketum, perjudian dalam talian maupun luar talian, serta segala bentuk maksiat. Semua ini hanya membawa kepada kehancuran hidup dan boleh meruntuhkan masa depan kita, masyarakat kita dan umat seluruhnya. Para jemaah sekalian, di hari yang baik, di hari yang penuh barakah ini, hari Jumat yang mulia, perbanyakkanlah berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعن التابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم يا الله bantulah saudara-saudara kami yang memerlukan bantuan di mana saja mereka berada, khususnya di bumi Palestin. Kurniakanlah mereka ya Allah perlindungan, keamanan dan kemenangan dengan rahmat-Mu wahai Tuhan yang Maha Pemberi rahmat. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ibu bapa kami, keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kepada kami kesejahteraan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Kurniakanlah ya Allah kecemerlangan pendidikan kepada anak-anak didik kami dalam apa saja bidang yang mereka ceburi. Tambahkanlah ilmu dan kemahiran yang bermanfaat kepada mereka. Perteguhkanlah peribadi mereka dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Jadikanlah anak-anak kami, ya Allah, pemimpin dalam kalangan orang-orang yang bertakwa pada masa akan datang. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami sekalian
dan juga kepada pemimpin-pemimpin negara kami, khasnya para Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung Malaysia, dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan Yang Terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak. Jadikanlah kami, ya Allah, umat yang berintegriti, bersatu padu dan terbilang dalam semua bidang yang diceburi demi mendukung negara yang aman, negara yang maju dan makmur, serta sentiasa mendapat perlindungan di sisimu, ya Allah. Kekalkanlah kesatuan kami dalam akidah, ibadah dan akhlak atas pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Limpahkanlah, ya Allah, nikmat keselamatan, kesehatan dan keafiatan serta ketenangan. Lindungilah kami daripada segala wabak dan bala yang mengganggu kehidupan kami. Luaskanlah rezeki kami dan berikanlah bantuan kepada kami untuk kami mengharungi kehidupan di dunia dan kehidupan kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa

الله أكبر. الله أكبر.

0: الله منكم.
1: Demikian tadi salam langsung khutbah dan sembahyang fardu Jumaat dari Masjid Jamik Petra Jaya Kuching. Dan sekarang sudah pun 1.33 minit tengah hari.

0: Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.
1: Sambutan Hari Wanita Sarawak 2026 bertemakan Sarawak Women in Digital Economy akan diadakan pada 2 Ogos 2026, Ahad, di Hotel Pullman Kuching. Majlis sambutan akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program ini dianjurkan bagi meraikan dan menghargai sumbangan wanita Sarawak ke arah pembangunan keluarga, negeri dan negara yang harmoni dan sejahtera. Selain itu, program ini bertujuan untuk mengiktiraf berbagai pencapaian dan kejayaan wanita Sarawak yang telah mengharumkan nama Sarawak khasnya dan Malaysia amnya.
2: Baik, sekarang sudah pun 1.43 minit tengah hari. Dan kepada anda yang sedang menjamu selera pada tengah hari ini, ya, selamat menikmati makan tengah hari anda dan terima kasih kerana masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM.

Ya, sekarang sudah pun 1.47 minit tengah hari dan kita masih lagi bersama musim pertemuan ekspresi sehingga pukul 2 petang nanti. Baik, seterusnya kita bacakan komen daripada rakan-rakan FB kita di tengah hari ini. Baik, kita bacakan daripada Noraini Amrin, ekspresi warnai hari anda di Sarawak FM. Salam Jumaat DJ katanya. Terima kasih. Baru ada cahaya tengah rehat DJ. Dan juga salam sahabat, semoga kita semua sihat selalu, ceria selalu. Baik, Noraini Amrin. Dan seterusnya daripada Suhayati Abdullah, assalamualaikum DJT, waalaikumsalam, semoga sihat, amin. Salam ekspresi buat semua sahabat yang ada waktu ini dan juga selamat menjalankan tugas, semoga dipermudahkan segala urusan katanya. Itu daripada Suhayati Abdullah. Dan juga kita bacakan daripada Bia-Bia, assalamualaikum, selamat tengah hari di ekspresi Sarawak FM dan juga selamat bersiaran katanya. Cuaca di tempat kami baru nak panas juga katanya. Sadong Jaya, diharap kita sihat, serta salam ingatan tulus ikhlas kepada Kakak Masura Julai dan Kak Mislah Draman. Mudahan ada mendengar radio katanya waktu tu, dah lama si dengar khabar. Dan salam Jumaat kepada sahabat-sahabat FB, so FM semua. Itu daripada Bia-Bia. Dan juga daripada Masnah Arni, assalamualaikum DJT, waalaikumsalam, selamat tugas, terima kasih. Salam Jumaat buat semua sahabat. Semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik, sentiasa bahagia di samping keluarga tersayang. Dan juga daripada Suhaila Abdullah, ada memberi emoji 3 kuntum bunga, terima kasih. Assalamualaikum DJ katanya, waalaikumsalam, selamat bersiaran. Dan juga selamat tengah hari Jumaat Barakah katanya, penghulu segala hari. Buat sahabat setia pendengar Sok FM, rakan-rakan FB, walau di mana saja berada, semoga sihat, dipermudahkan segala urusan. Dan juga kita bacakan daripada Nora Ngah Nora, assalamualaikum DJ, waalaikumsalam, semoga sihat, alhamdulillah. Salam ekspresi warnai hari anda dan juga salam Jumaat segala hari buat pendengar Sok FM sehati sejiwa. Dan kita bacakan juga daripada rakan kita Sabtuyah Ramli, assalamualaikum katanya, waalaikumsalam, dan juga sob tugas, terima kasih, salam Jumaat penghulu segala hari. Dan katanya panas terik di Bandar Biri, semoga sihat hendaknya untuk rakan-rakan yang mengikuti siaran pada tengah hari ini, ya, terima kasih. Dan juga kita terima daripada Ahmad Syafi'i, assalamualaikum DJ Petugas, waalaikumsalam, salam ekspresi, salam Jumaat Barakah, penghulu segala hari, cerah cuaca di tempat kami hari itu. Salam buat rakan-rakan pendengar Sarawak FM di mana juga berada, terima kasih. Dan juga daripada Amran Saili, untuk semua kekawannya katanya untuk tengah hari ini. Dan juga Saniah Ganti, assalamualaikum DJT, waalaikumsalam, selamat tugas hari Jumaat penghulu segala hari, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan

Terima kasih Anita dan juga daripada Netmo. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam sahabat tugas di Konti Sok FM. Terima kasih, salam Jumaat, semoga sehat selalu dan diberkahkan rezeki dan diberkahkan segala urusan, amin. Terima kasih katanya, terima kasih juga Netmo. Dan kita bacakan juga daripada Dayang Hanim. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam. Cuaca panas hari tu katanya di Bandar Baru. Salam Jumaat untuk semua pendengar Sok FM dan semoga dipudahkan segala urusan kita, amin. Dan juga daripada Nani-Nani, emoji melemparkan dua love, tiga love. Terima kasih Nani. Dan juga daripada Ina SN, Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam, salam Jumaat, salam ekspresi, warnai hari anda, panas Bandaraya Kuching, semoga dipudahkan segala urusan kita semua. Terima kasih. Dan juga rakan kita daripada Roslina Perancis, memberi emoji tiga guntung bunga. Terima kasih. Hai DJ, hai sahabat tugas, salam ekspresi buat semua sahabat Sok FM. Terima kasih, sama-sama. Dan juga daripada Aswian Mahyus, Mempawah Kalimantan Barat. Assalamualaikum, katanya waalaikumsalam, salam ekspresi tengah hari ini di Sarawak FM. Terima kasih. Dan juga Sadiah Jidiah, assalamualaikum, salam ekspresi warnai hari anda buat semua teman-teman. Dan juga daripada Hajrah B, assalamualaikum DJT, waalaikumsalam sahabat tugas, terima kasih, salam penghulu segala hari. Itu daripada Hajrah B. Dan juga Pak Su, terima kasih Pak Su mengikuti saran kita. Dan juga daripada rakan kita Siti Arofatun, assalamualaikum DJT, selamat siang, salam ekspresi warnai hari anda dari Tuban, Jawa Timur, Indonesia hadir. Terima kasih Siti. Dan juga daripada Usu Yans, bagi emoji terbaik, terima kasih. Dan juga Zaimah Abdullah juga memberi emoji tiga kutub bunga. Dan assalamualaikum katanya, waalaikumsalam sahabat tugas dan selamat tengah hari, sihat tak sihat, semoga dimudahkan segalanya. Itu di antara komen-komen yang sempat kita bacakan musim pertemuan ekspresi untuk hari ini. Dan terima kasih kepada rakan-rakan FB semua. Dan untuk komen-komen yang seterusnya nanti akan disusuli oleh rakan kita melalui pertemuan Ritma nanti.

Baik, sampai di sini saja pertemuan ekspresi untuk hari ini. Dah tepat pukul 2 petang nanti, anda akan bertemakan rakan setugas DJ Yan musim pertemuan Ritma sehingga pukul 6 petang nanti. Ya, terima kasih kerana masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sok FM. Tidak kira di mana jua anda berada, dan pastikan terus bersama kami. Ya, hingga kita jumpa lagi. Sekian pada saya, Melati Haji Moni. Assalamualaikum.

Mengenang Hari Pahlawan yang disambut pada 31 Julai setiap tahun mengingatkan kita terhadap pengorbanan para pejuang negara sejak era darurat dan konfrontasi. Ia juga menjadi simbol penghormatan dan penghargaan tertinggi rakyat Malaysia kepada semua pahlawan yang terdahulu dan yang masih berkhidmat. Keamanan negara tidak hadir tanpa harga yang tinggi. Diharap sambutan Hari Pahlawan tahun ini dapat menyuntik kesedaran dalam kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, bahawa keamanan negara perlu dipertahankan secara kolektif dan tanggungjawab tersebut tidak hanya terletak di bahu Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Mengenang jasa, mengukuh pertahanan. Selamat Hari Pahlawan Negara 2026 daripada kami di

Okay, Rima Muzik Radio Terbaik. Assalamualaikum. Selamat petang kepada kita orang semua. Selamat terus dengar Tok La Sarawak FM Sehati Sejiwa. Masa untuk kita memutarkan lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman. Pertemuan untuk hari Jumaat yang terakhir di bulan Julai 2026, 31 Julai 2026 bersamaan 16 Safar 1448 Hijrah. Apa khabar kita orang petang tu? Hai, kami Ian. Menemani kita orang, okay, kami lah juru terbang hari tu, okay, yang mengendalikan pesawat Ritma sampai pukul 6 petang kelak. Seperti biasa untuk hari Jumaat, penuh berakah macam tu. Banyak lah yang akan kita selitkan menghiasi pertemuan selama 4 jam kita di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Himpunan lagu-lagu retro semestinya terus akan membangkitkan rasa nostalgia dan ingatan kita, dan lagu-lagu yang kita nak dengar insyaAllah akan juga kita selitkan dalam pertemuan kita sampai pukul 6 petang kelak. Apapun terus bersama kami dalam, dan untuk jam yang pertama tu semestinya kita akan kongsikan apa yang menarik dalam apa yang viral sebelumnya. Kita ada Wan dengan Bossa Nova, lekat ya Khatijah Ibrahim dengan dendangan Ku Gembira di samping Murima Muzik Radio Terbaik. Apapun, kita harapkan kita orang terus bersemangat untuk meneruskan tugasan untuk sebelah petang tu, dan juga boleh respon untuk persembahan langsung kami orang di Rumah Biru, dan juga kita live di TikTok.

Okey, apa yang viral hari ini dalam Ritma dah pun 2.24 minit petang. Selamat kembali bertugas kepada kita orang. Ada yang baru aja sempat menjamu hidangan makan tengah hari. Katanya lepas solat Jumaat dapatlah menjamu makan tengah hari. Dapat makan tengah hari sebab urusan semua selesai. Anak-anak diuruskan, mem diuruskan dengan bagus hari itu. Oh, dapat makan dan rehat sekejap. Nak. Oh, okey. Dan yang dalam perjalanan bangkali, selamat memandu. Semoga kita orang selamat sampai ke destinasi yang kita orang tuju. Dan kita harapkan apa aja yang kita orang rancang, apa aja yang kita orang laksanakan, mojo joros lah hendaknya untuk sebelah petang tu. Apa yang viral hari ini yang kita kongsikan dalam perkongsian threads di Kacip dan juga Facebook BBP Pantai KL, tok di Kuala Lumpur lah. Suasana tenang awal pagi di asrama Universiti Kuala Lumpur di Jalan Tanduk bertukar cemas apabila salah satu bilik terbakar dalam kejadian kira-kira pukul 4.30 pagi tadi. Menurut Balai Bomba dan Penyelamat BBP Pantai, pihaknya menerima satu panggilan kecemasan lah pada pukul 4.44 pagi sebelum anggota bersama jentera digerakkan ke lokasi bagi menjalankan operasi pemadaman kebakaran. Pasukan bomba bertindak pantas memadamkan kebakaran itu dan berjaya mengawal keadaan sebelum api merebak ke bahagian lain bangunan. Rakaman kejadian memaparkan asap tebal, mungkin orang nampak nangga di Facebook berita RTM. Asapnya tebal jadi nampak macam memenuhi ruang bangunan dan keadaan bilik digambarkan dalam video yang memang hangus dijelak api sehingga hampir keseluruhan barangan di dalamnya rusak. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan pihak bomba. Dan banyak lagi akan menyusul lepas tu dalam apa yang viral hari ini. Dan kita akan nangga jua macam ni perkongsian kita orang, respon kita orang. Ada yang kongsi menu minum petang. Okey guys, bersabar dan bertenang semuanya. Okey, kami akan nangga sikit-sikit respon kita orang di live kami orang. Okey, Amelina dan juga Syida, sini cinta sana cinta. Untuk maluan kita orang, lagu-lagu hari itu playlistnya disusun oleh DJ Min Aminah Haji Murshidi. Okey, lagu-lagu tu kita ubah pun yang susun, kita atur dan kita siarkan untuk Ritma Muzik, radio terbaik.

0: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mun kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air apa? Air kosong juga nombor satu. Pakai menangan ni apa tak? Teruk khabar. Mun nak nama demam tu batuk, demam, ibu ditahan. Mun tak ke klinik pun ke sepeta. Ya kita. Macam kau kita orang nang di luar, kerja di luar tu nampak tu kepala.
1: Pakai topi, topi kebon. Tak tahu sih. Topi ku ni ada kipas. Selain daripada kipas lagi
0: Dua
1: tepi tu
0: nak tepi apa? Apa?
1: Kena cocok badan.
0: Paling penting tangga nasihat daripada kesihatan.
1: Tidak radio pun ada juga dah.
0: Di radio pun ada juga. Madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas macam tu.
2: Empat tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz.

Okey, apa yang viral hari ini dalam Ritma? Sebelumnya kita nak menyapalah sahabat-sahabat pendengar kita. Kita ada Fina Adam Saharina dari Sibu, berkongsikan keadaan cuaca panas di Sibu katanya. Dan Anum baru ajak makan tengah hari. Hari itu menunya tongkol masak kari, sayur midin belacan. Adih, kita terdiam aja dengan menunya sebab menunya buat kami terfikir. Kenapa tadi mesej terfikir nak makan sayur midin masak belacan macam nyalah. Razali berkongsi keadaan cuaca, okey, dan kita orang boleh respon apa aja di live TikTok kami dan juga Rumah Biru pun ada juga. Okey, apa yang viral hari ini untuk kami kongsikan dari Sinar Harian, no, berkenaan dengan seorang juruterbang, okey, Indonesia. Ia menahan seorang juruterbang warga Malaysia yang didakwa menyeludup masuk 26 kilogram dadah jenis MDMA ke ibu kota ketika sedang bertugas dan berada di bawah pengaruh dadah, tok dilaporkan oleh pihak kastam pada Jumaat. Individu itu hanya dikenali sebagai MS berusia 39 tahun di bekas di lapangan terbang utama Jakarta pada Khamis. Tok dimaklumkan oleh pegawai kastam Henki Tomwan Palindungan Aritonang. Dan menurut pegawai kastam tu juga, MS tu bukan nama sebenarnya, hanya dikenali sebagai MS, telah ditetapkan sebagai suspek jenayah selepas membawa MDMA dalam sebuah beg baju ke Jakarta atas arahan individu yang si dikenal pasti dan dijanjikan bayaran RM50,000. Ujian naik kencingnya mendapati juruterbang untuk berada di bawah pengaruh kokain dan metafetamin, dan siasatan awal mendapati juruterbang untuk dipercayai bertindak sebagai kurier dadah. Dan Indonesia menguatkuasakan undang-undang dadah dengan ketat, begitu orang nak tahu, pada 2015 dan melaksanakan hukuman mati terhadap dua warga Australia yang terlibat dalam sindiket dadah Bali kerana cuba menyeludup heroin keluar dari Pulau Peranginan Bali. Itu yang sempat kami kongsikan juga dalam apa yang viral hari ini menerusi Ritma Muzik Radio Terbaik. Okay. Dan tiga petang seperti biasa kita akan dapat ikuti berita ringkas dari Sarawak FM, Wings Bernafas Dalam Lumpur. Semoga lagu-lagu macam tu makin rancak lah kita melaksanakan kerja. Oh.

0: Music DJ.
1: Boleh. Dengar ajak Ritma 2 petang sampai 6 petang. Music retro terbaik.
2: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

akan lagu cinta antara benua sekitar tahun 1997. Terima kasih kepada DJ Min kita, Aminah Mashidi, yang menyediakan lagu-lagu hari tu, playlist hari tu, okay, untuk Ritma. Tu adalah sentuhan terakhir beliau sebelumnya bersara. Itu lastnya. Adik, sedih juga lah rasa hati orang nak. Seorang yang begitu berdedikasi, nampaknya terpaksa meninggalkan pejabat yang cukup mesra, yang hangat di Sarawak FM. Selamat maju jaya lah, walaupun di luar sentiasa selalulah berkirim khabar ya Kak Minah. Lagu-lagu hari tu disusunnya, jadi kita main, okay, untuk menghargai sahabat kita DJ Min. Okey, apa yang viral hari itu yang ingin kami kongsikan, tu di Chiang Mai, polis Thailand menahan seorang lelaki warga Cina tu kerana disyaki mencuri maklumat kad kredit pelanggan dan menggunakannya untuk mengolah pembelian secara siksa, menyebabkan kerugian 3.55 juta ringgit. Apa nak dibelinya, banyak gila nak. Okey, jadi suspek ditahan dalam sebuan yang dijalankan oleh pegawai bahagian pencegahan jenayah ekonomi di tiga premis perniagaan di Chiang Mai dan juga Jalan Yaorat, Bangkok, selepas sidak menerima aduan daripada beberapa warga Cina yang mesyaki maklumat kad kredit sidaknya dah pun dicuri. Menurut polis, mangsa tuknya mendapati kad kreditnya diguna untuk transaksi di Amerika Syarikat. Walaupun setidaknya si pernah berkunjung ke Amerika Syarikat. Macam ni boleh berlaku transaksi. Jadi pihak berkuasa si mendedahkan jumlah sebenar mangsa yang terlibat, dan menurut siasatan yang mana kes tu tadi, siasatan turut membawa polis ke sebuah premis di Chiang Mai yang menawarkan diskaun sehingga 32% kepada pelanggan yang membuat pembayaran menggunakan kad kredit. Tawaran untuk menimbulkan kecurigaan lah, kerana kebanyakan peniaga kecil lazimnya nak selalu menghadkan penggunaan kad kredit berikutan charge pemprosesan yang dikenakan oleh bank. Maka dengan ia juga, polis sidaknya percaya promosi tu digunakan sebagai macam satu trik, macam satu helah untuk menggalakkan pelanggan menggunakan kad kredit sekaligus membolehkan maklumat pembayaran sidaknya disalin tanpa disedari. Jadi kita ambil iktibar lah dengan apa yang berlaku tu, kita simak berlaku dengan kita orang. Bila ada perkara yang betul-betul mencurigakan, rasa kami si bola pun pembayaran dan ada potongan yang mencurigakan kan di transaksi bank kita orang, kad kredit dan sebagainya, kita orang mesti alert lah dengan segera, bertindak dengan segera. Kita simak berlaku kerugian, walaupunnya RM1 kah, RM2 kah, bergah juga nak. Mun dikumpul-kumpul, mun 30 hari kan RM30, bolehlah minum secawan kopi nak. Okey, mega takdir dan waktu, lima muzik radio terbaik. Selamat petang.

0: Awasi scam-scam terkini. Kena pasti teknik scam terkini di Malaysia. Scam panggilan telefon. Menjawab panggilan daripada scammer yang menyamar sebagai pihak berkuasa yang menggugut anda untuk melakukan pembayaran. Scam perisian hasad. Memuat turun perisian atau aplikasi berbahaya daripada sumber tidak rasmi. Scam pekerjaan. Menerima tawaran pekerjaan yang menjanjikan gaji lumayan tetapi sebenarnya indah kabar dari rupa. Scam pancingan data. Meminta anda klik pada pautan yang mencurigakan daripada nombor atau alamat email palsu yang tidak dikenali tetapi sebenarnya ingin mencuri maklumat peribadi anda. Scam akaun keldai. Meminjamkan akaun bank anda kepada orang yang tidak dikenali untuk membuat pindahan wang. Scam e-dagang. Berurusan dengan penjual atau pembeli yang akan menghilangkan diri dengan wang atau barangan anda. Scam pelaburan. Terpedaya dengan tawaran masa terhad skim pelaburan wang yang mencuri duit anda. Scam ganjaran tunai. Diperdayakan untuk memberikan maklumat peribadi untuk mendapatkan ganjaran hadiah palsu. Awasi scam-scam terkini. Kenal pasti taktik scam terkini di Malaysia.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Terima kasih kepada anda yang terus mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa. Masa tu lagu-lagu retro berkumandang di corong radio kita orang dan juga semestinya hangat diputarkan di tempat kita orang bertugas sebab kita orang dengar RTM Click. Terima kasih banyak-banyak yang masih lagi ada aplikasi RTM Click. Selepas orang main bola ya, masih lagi nyimpan RTM Click sebab RTM Click tu nya betul-betul percuma. Boleh dengar radio stesen radio 34 stesen radio RTM di seluruh Malaysia tu, yang mana satu pilihan kita orang, kita orang di luar negara pun boleh juga dengar Sarawak FM. Okey, dan selamat petanglah juga untuk pendengar-pendengar kita yang terus dengar kita. Kita ada Cikgu Isnin, Samarinda ada, Daus ada, Hamdan pun ada juga, Adik Comel, Nor Azwan, Siti Rohayu. Terima kasih banyak-banyak yang bersama kita menerusi ritma untuk sebelah petang tu. Dan menyapa juga sahabat-sahabat kita di Rumah Biru. Banyak rumah nak. Ada Rumah Biru, Rumah Merah Putih, Rumah Hitam Putih pun ada juga. Hanya terpaksa disebut sebagai simbolik lah, si boleh disebut gila sebab kadang-kadang ada yang sensitif yang boleh blok dan sebagainya. Jadi mungkin ada yang bertanya kenapa mesti disebut ekor warna, kira macam rumah sukan lah. Okey, Amran Saili berkongsi keadaan cuaca di Taman Samarinda. Tok-tok katanya okey aja, minum petang, makan butter cookies je dan jual air mintai tu. Ya, no, walaupun simple-simple ni pun rasa best juga petang-petang nak. Dan dengar lagi lagu retro Hajrah B, panas di matang tu Yan, layan ajaklah apa lagu yang diputarkan. Okey, Nora ngah Nora, selamat bertugas untuk kita orang semua, layan Sarawak FM. Okey, terus setia dengan pilihan lagu retro. Piot Haji Hamdan, salam ceria, tempat kami tu mendong ajak di Kampung Pinang, Jawa. Menitipkan ucapan untuk Wah Hajah Mariam, lekat ya untuk Hajah Jamayah jua, si lupa Hajah Siti Zaleha Suhai dan semua family di 179 dengan ucapan selamat minum petang. Suhayati Abdullah, selamat berkontian. Okey, terima kasih banyak-banyak. Cuaca di Sibo cerah petang tu dan nak molah kek pisang lah untuk minum petang. Roselina Frances pun ada. Jokmun ada lagu Fauzia Latif. Okey, ada. Fauzia Latif ada. Mereka rasa lepas jadual solat asar akan ada lagu Fauzia Latif menghiasi petang kita orang untuk rima muzik radio terbaik. Lepas tu kita akan dengar juga apa yang dah disediakan Bab Adudu dalam iTech.

0: ay sinasketsa ko makayo tepi je kaya lah.
1: Si Sobri itu bila nya make mesin tu, si ditekannya untuk Sobri.
2: Hai Sobri.
1: Ha, ya mesin kau tu si mau dipakai.
3: Nyo tu langgua paman. Nang langgua. Shampoo minta puji wa.
1: Nah, ya lah. Nah.
3: Tapi dengan tu Azira te, agilah minta puji.
4: Kau tetap dalam anganku.
5: Ici.
4: Melangkah terpaksa.
5: Tu macam lengkap Jakman. Maksudnya kita nang layan benar lah lagu kami tu man.
4: Kau ambil minat kita.
6: Aku dah madah. Semua yang berlaku ada logiknya.
7: Banget,
6: lihat tu. Kita on semua. Kambing duhal.
8: Isnin hingga Jumaat 9.15 minit pagi
5: dan ulangannya pukul 5.20 minit petang.
6: Kita kayu
5: Gerayang
6: kayu.

0: dalam iTech hari ini. Apple kekalkan strategi warna trendy. iPhone 18 Pro muncul dalam warna merah.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
0: It's game time. Hi, hello guys. Siri iPhone 18 Pro dilaporkan bakal memperkenalkan kemasan warna merah gelap. Langkah ini dilihat sebagai kesinambungan strategi Apple yang sebelum ini menjadikan pilihan warna sebagai elemen utama tarikan susulan kejayaan kemasan Stereo Orange pada iPhone 17 Pro yang mencetuskan trend dalam industri. Kedekatan tersebut turut memberi kesan kepada pengeluar Android lain dengan beberapa jenama dilaporkan mula bereksperimen dengan tona warna serupa yang mengulangi kitaran copycat yang sering berlaku dalam pasaran telefon pintar. iPhone 18 Pro juga dijangka hadir dengan nisbah skrin ke badan lebih tinggi. Laporan awal menunjukkan Apple sedang mengurangkan saiz potongan hadapan, front cutout, daripada 20.76mm kepada sekitar 13.49mm, iaitu pengurangan kira-kira 35%. Perubahan ini dijangka memberikan pengalaman paparan lebih luas, walaupun perbezaannya mungkin lebih ketara pada spesifikasi berbanding penggunaan harian. Untuk prestasi, siri ini dikatakan bakal menggunakan chip A20 Pro yang berpotensi menjadi antara chip telefon pintar terawal dibina menggunakan proses 2nm oleh TSMC. Dalam perkembangan sama, Apple turut diramal akan memperkenalkan iPhone Ultra, iaitu peranti boleh lipat pertama mereka seiring pelancaran siri iPhone 18. Walau bagaimanapun, semua maklumat masih di peringkat awal dan belum disahkan secara rasmi, dengan lebih banyak butiran dijangka muncul menjelang pengumuman rasmi kelak. Jadi, bagaimana? Anda bersedia untuk menggunakan model ini? Kongsikan bersama dengan kami menerusi FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita gadget terkini, guys. Tune in again next time.

0: Ya, solat pada asar kita mulakan dengan Zon Khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Asar untuk petang ini pada pukul 3.47 minit petang. Zon 1 Limbang Sunda, Terusan dan juga Lawas, asar 3.50 minit petang. Untuk anda yang berada di Zon 2 Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan juga Marudi, 3.54 minit petang. Zon 3 Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan juga Bintulu, 3.58 minit petang. Zon 4 Igan, Oya, Balingian, Mokah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan juga Song pada pukul 4.3 minit petang. Seterusnya Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darul, Sarike, Julau, Bintangor dan juga Rajang, 4.5 minit petang. Zon 6 Kabung, Lingga, Seri Aman, Kelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusak, Saratok, Roban dan Debar, asar 4.5 minit petang. Zon 7 Samarahan, Semunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan juga Maludam, 4.8 minit petang. Dan akhir sekali Zon 8 Kuching, Siburan, Baut, Lunduk dan Sematan. Maksudnya solat fardu asar untuk petang ini pada pukul 4.11 minit petang nanti. Jadual solat fardu asar bagi seluruh zon di Negeri Sarawak hari Jumaat 31 Julai 2026 bersamaan 16 Safar 1448 Hijrah. Terus bersama kami Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Inilah petang yang selalu anda nantikan. Petang yang penuh nostalgia dengan lagu-lagu retro, ritma musik retro terbaik.
2: Disinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
2: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
3: suara bertemu suara.
2: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya.
2: Satu suara, satu jiwa.
4: Untuk secawan kopi panas
5: dan sekeping roti
4: sambil layan lagu-lagu
5: kenangan.

0: Mengenang Hari Pahlawan yang disambut pada 31 Julai setiap tahun mengingatkan kita terhadap pengorbanan para pejuang negara sejak era darurat dan konfrontasi. Ia juga menjadi simbol penghormatan dan penghargaan tertinggi rakyat Malaysia kepada semua pahlawan yang terdahulu dan yang masih berkhidmat. Keamanan negara tidak hadir tanpa harga yang tinggi. Diharap sambutan Hari Pahlawan tahun ini dapat menyuntik kesedaran dalam kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, bahawa keamanan negara perlu dipertahankan secara kolektif dan tanggungjawab tersebut tidak hanya terletak di bahu Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Mengenang jasa, mengukuh pertahanan. Selamat Hari Pahlawan Negara 2026 daripada kami di RTM.
1: 31 Julai merupakan Hari Pahlawan. Kami nak berkongsikan dalam catatan di Facebook Perdana Menteri kita hari itu, beliau berkongsikan beliau dan isteri menghadiri istiadat perbarisan sempena sambutan Hari Pahlawan Negara 2026 di Dataran Pahlawan Negara bagi mengenang jasa dan juga pengorbanan para pahlawan yang telah mempertahankan kedaulatan serta keamanan negara. Dalam perkongsian untuk juga, BMX berkongsikan berkenaan dengan persembahan pentomen Darah Pahlawan Ulu Legong yang cukup menyentuh hati, mengangkat kembali kisah keberanian 7 anggota keselamatan yang gugur dalam pertempuran menentang pengganas komunis di Ulu Legong, Baling, Kedah pada 29 Oktober 1981. Dan dalam acara hari itu tadi juga, BMX menyampaikan penghargaan kepada Prebet Mat Said Adam yang terselamat dalam peristiwa tu, pegawai pemerintah 22 Regimen Askar Melayu Diraja, Lieutenant Colonel Hamzah Osman sebagai waris anggota yang terlibat. Mungkin Tuan Anangga, macam video tu, video temubual wawancara eksklusif, kita orang boleh pergi ke Facebook Angkatan Tentera Malaysia untuk kita orang nanggar wawancara eksklusif tu bersama bekas Prebet Haji Mat Said bin Adam dalam tragedi Ulu Legong, berkongsi kisah yang tidak pernah luput dari ingatannya. Dalam perkongsian video dalam Facebook sedar ATM, beliau berkongsikan kecacatan kekal pahanya ditembusi peluru, lekatnya ibu jari, tulang patah dan urat putus, bahu kanan patah dan sekarang hilang upaya 20%. Jadi sempena sambutan Hari Pahlawan tu, sama-sama kita menghargai pengorbanan pahlawan negara dalam mempertahankan kemerdekaan, keselamatan dan juga kedaulatan negara kita. Dan pahlawan kita perlu sentiasa dikenang dan dihargai sebagai tanda perhormatan atas jasa setidaknya kepada tanah air kita. Ialah yang kita harapkan. Apapun, kita harapkan sambutan Hari Pahlawan yang kita raikan akan terus meningkatkan lagi semangat patriotisme kita, semestinya menjaga kedaulatan negara kita.
2: Kemajuan kini dimiliki, kemakmuran kita nikmati.
0: Siri ke-6 program Sarawak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Sarawak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu Sarawak.

Dengarkan Ritma Music Retro Terbaik setiap hari 2 hingga 6 petang. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan, kata sendiri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Hai, kami Green Love. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM di 89.9 FM di
6: Muka.
7: Okey, Rima Muzik, radio terbaik. Dah pun 3.47 minit petang. Apa yang kita orang polah ya? Kita orang yang sedang membeli belah, sambil membeli belah. Tiba-tiba dengar toklah Sarawak FM. Terima kasih. Kita orang di supermarket ya, dengar Sarawak FM. Stesen minyak pun dengar Sarawak FM. Kita orang yang berjual cucur ke, yang di pejabat ke, di sini-sini ajaklah. Terima kasih. Terus dengar Sarawak FM. Kita orang yang berada di Muka, apa kata kita orang bolehlah datang rami-rami mengimarahkan, memeriahkan program Ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak 1448 Hijrah 2026 Masihi yang bertempat di Dataran Perhin Setiaraja Muka, bermula hari itu 31 Julai sampailah esok hari 1 Ogos 2026. Sepanjang 2 hari penganjuran program Ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak tu banyak sebenarnya aktiviti yang boleh kita orang sertai, dan semestinya ada perkhidmatan yang yang dapat kita orang perolehi di pameran yang disediakan. Selain daripada pameran, ada perkhidmatan Agensi Islam dan juga mini education fair, pesan mufti, bicara pengarah JAIS yang bertajuk memperkasa kesatuan umat, tunjang kestabilan dan keharmonian Sarawak. Lekat yang ada juga majlis perasmian ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak, STEM Trees Innovation Exploration, Forum Keluarga Pesawat Kuduk Sama, Health Run pun ada juga, program Aura Wanita Cantik Dari Hati Sehat Sepenuh Diri, demonstrasi masakan tradisi Melanau, program khas wanita dengan tajuk Wanita Bijak Hak Terbela, dan di sampingnya banyak juga lah aktiviti-aktiviti lain yang dianjurkan untuk mengeratkan ukhuwah dan semestinya untuk kita orang sama-sama meningkat ilmu dan memperkukuh kesejahteraan ummah. Jadi kita orang yang berada di sekitarnya, kawasan yang dekat-dekat dengan Dataran Perhin Setiaraja Muka, sama-samalah kita memeriahkan program Ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak yang baru saja bermula itu 31 Julai sampai esok esok hari akan berlangsungnya majlis tu, okey. Dan selamat petang lah untuk sahabat-sahabat pendengar kita yang terus ceria bersama kita untuk sebelah petang tu. Siapa yang ada menitipkan ucapan, okey, meninggalkan jejak-jejaknya yang dah pun punch card hari tu. Kita ada Mawar Putih, selamat bertugas ya. Hari Jumaat hari tu, okey, betul hari Jumaat dan cuaca di Alit panas katanya. Semoga dimudahkan urusan kita on semua. Sufian Sulaiman, salam Jumaat penuh barakah. Semoga kita semua sentiasa sihat dan dimudahkan segala urusan. Keadaan cuaca alhamdulillah panas di Kuching tu, baru sempat nyengok hadir untuk punch card flight ritma terbaik sahabat kita Sharifah Hanifah. Petang tu asal-asalnya nak mula cucu lumik untuk minum petang lekat ayamun ada enyo best juga nak memang terbaik lah menu minum petang Sharifah. James Pengiran, cuaca di Sibo mendong petang tu. Adira Borhan, selamat bertugas ya untuk kita, semoga berjalan lancar urusannya. Okay, thank you. Ramli Lee, layan aja ritma di Sibo tu cuaca mendong panas ketika tu. Noliana Kuang, menitikkan ucapan untuk semua sahabat-sahabat Sarawak FM di sini ajak berada. Hamidah Mordiah, untuk semua kita harapkan sihat hendaknya dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Amin amin ya rabbal alamin. Ridaudin Syafiq, salam Rikma, selamat berkonti, selamat bersara DJ Min katanya. Mesti DJ Min dengar waktu tu. Nak selamat bersara untuk DJ Min. Lagu-lagu yang kami siarkan hari tu playlist disusun oleh rakan penerbit kami Aminah Haji Morshidi Fauzia Latif. Aku sebutir pasir ritma muzik reto terbaik.

Bunuh diri bukanlah pilihan terakhir. Anda masih mempunyai banyak pilihan dan peluang untuk merubah kehidupan. Apa yang penting, terus bersikap terbuka serta berfikiran positif dengan memperbanyakkan pergaulan serta bercakap dengan orang lain. Perubahan sikap yang positif boleh mengubah naratif mengenai bunuh diri. Kerajaan juga turut menyediakan perkhidmatan sokongan melalui talian bantuan seperti BeFriends, Persatuan Kesedaran dan Sokongan Penyakit Mental, MIASA, dan Kasih Helpline. Kita juga perlu kembali kepada ajaran agama serta muhasabah diri kerana apa yang berlaku pasti ada hikmahnya.

Innuendo baru aja membuaikan kita dengan lagunya Belayan Ji. Walaupun 4:02 minit petang waktu tu, sekali lagi untuk panduan muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat fardu asar untuk petang tu, untuk kita yang berada di zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan Sematan, tepat pukul 4:11 minit petang kelak.

Kita ini milik Allah. Allah berfirman, dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah kembali semua makhluk. Petikan surah An-Nur ayat 42. Sesungguhnya hidup kita cuma sementara.

0: Untuk panduan kita bersama, waktu sekarang 4.11 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada anda yang berada di Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari itu kita nak ambil pengajaran tentang kisah seorang sahabat yang sangat luar biasa, yang mananya dulu asalnya pemburu Nabi kemudian menjadi pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah Suraqah bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika peristiwa Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, kaum Quraisy menawarkan ganjaran yang sangat lumayan, iaitu siapa dapat tangkap Muhammad 100 ekor unta. Kita imagine je, kalau kita kira lah satu ekor unta bersamaan dengan 10,000, ya kita kira-kira aja lah. Bayangkan kalau zaman itu 100 ekor unta bersamaan dengan 100,000 ringgit. Jadi siapa yang dapat, dia dapat 100,000 ringgit. Maksudnya wanted lah. Maka Suraqah yang ketika masih belum meluk Islam, tapi dia tertarik dengan ganjaran tersebut. Ganjaran tersebut, dan dia kejar Rasulullah. Namun ketika beliau hampir berjaya menghampiri baginda, berlaku sesuatu yang luar biasa. Kudanya terbenam ke dalam tanah sehingga ke lutut. Pada waktu itu dalam sirah cerita, Rasulullah terkumat kamit mulutnya membaca sesuatu. Dan bilanya naik lagi, gugur lagi berkali-kali. Tapi bila berulang peristiwanya, sedar bahawasanya Rasulullah tak berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Suraqah pun panggil Rasulullah dan memohon jaminan keselamatan. Baginda bukan saja memaafkan, bahkan meminta beliau rahsiakan perjalanan hijrah tersebut. Suraqah pun memenuhi janjinya. Malah sesiapa yang ditemuinya selepas ia, ia akan nasihatkan berhenti jak kejar Rasulullah ya. Dan yang lebih mengagumkan diri adalah Rasulullah predict satu future yang ada. Bagaimanakah keadaanmu apabila suatu hari kelak engkau memakai gelang-gelang Raja Kisra? Pada waktu ya, kata-kata yang macam mustahil, cuma ni nak makin umat Islam masih lemah terus ya, masa ya masih lemah. Namun beberapa tahun kemudian, pada zaman Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Empire Parsi ditakluk oleh umat Islam. Gelang, mahkota dan perhiasan Kisra dibawa ke Madinah. Umar memanggil Suraqah dan memakaikan gelang Kisra ke tangannya sebagai bukti bahawa janji Rasulullah benar-benar telah menjadi kenyataan. Sahabat-sahabat pendengar sekalian, apa yang kita boleh belajar daripada kisah itu adalah hidayah Allah boleh datang kepada sesiapa sahaja. Seseorang yang pada awalnya mengejar Rasulullah, akhirnya mendapat ganjaran dunia, akhirnya menjadi seorang sahabat yang beriman dan mempertahankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

0: Ikuti seterusnya info cuaca bersama Met Malaysia.
1: Baiklah, dah pun 4.22 minit petang. Waktu itu kita bersama dengan pelapor untuk info cuaca Iskandar. Assalamualaikum Iskandar.
2: Waalaikumsalam. Selamat petang.
1: Selamat petang. Silakan untuk info cuacanya.
2: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang kepada pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak. Buka kuasa dari pukul 4 petang 31 Julai 2026. Dimulakan dengan cuaca lewat petang hingga senja. Ribut petir di beberapa tempat pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang, manakala tiada hujan pada bahagian Mukah. Pada cuaca malam hingga awal pagi pula, diramalkan hujan di beberapa tempat pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang, manakala tiada hujan pada bahagian Mukah. Seterusnya, keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari timur selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan adalah 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja daripada Jabatan Met Malaysia. Terima kasih.
1: Terima kasih Iskandar. Selamat bertugas.
2: Okey, selamat bertugas.
1: Okey, terima kasih rakan kita yang melaporkan ramalan keadaan cuaca. Panduan kita bersama di Sarawak FM dan seterusnya kita ada refleksi diri yang disediakan oleh Jai untuk siaran hari itu dan petang untuk juak. Semestinya Aida akan berkongsikan apa yang menarik dalam sukan menerusi Go Head Sarawak.
3: Refleksi diri kali itu kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera. Berfikir sejenak, merenungkan masa lalu adalah permulaan baik untuk kita bertindak. Pendengar sekalian, ambil sedikit masa untuk kita merenung masa silam kita bagi memastikan kita untuk benar-benar si akan mengulangi kesilapan yang pernah kita lakukan. Orang madah nak, yang lepas seibuh kago dikenang, mun dikenang merosak diri. Toklah si sampailah kita nak merosak diri kita. Namun dalam masa satu keadaan, kita perlulah belajar merenung masa silam kita bukan untuk kita melihat dan menangisi kesilapan yang pernah kita lakukan. Bukannya kita nak mengulang benda yang sama. Sebenarnya memang si dapat dinafikan rasa mengulang kesilapan yang sama yang memang ada dalam diri kita. Kalau kita si kuat, si ada sokongan daripada individu yang penting dalam kehidupan kita, si mustahil kita akan mengulang benda ya lagi untuk yang seterusnya. Kalau kita siap bersungguh-sungguh, kalau kita tekad kita siap kuat, kita akan tetap akan mengulanginya dan melakukan kesilapan yang sama. Itulah kita katakan sebagai satu pengorbanan yang perlu kita lakukan ke atas diri kita sendiri, iaitu berkorban menahan diri daripada ulang balik kesilapan yang pernah kita lakukan bagi mencapai maksud yang baik untuk kehidupan kita, keluarga kita mahupun masyarakat yang ada di sekitar kita. Justru pada pendengar semua, belajarlah nanggah kesilapan lama kita dan berkorbanlah untuk kita si mengulanginya pada bila-bila masa. Assalamualaikum.
3: Ikuti refleksi diri di Sarawak FM setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangan pukul 4.20 minit petang.
5: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
6: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran tayang, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
7: Aduh, batuk pula dah.
8: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
7: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
8: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
7: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
8: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
9: Tahun 63. Ayuh, tahun 63. Ayuh, tahun 63. Ayuh, tahun 63. Ayuh, tahun 82. Dah. Saya Mos Benucai, Abang Penghulu.
10: Saya tu Cikgu Mat, Madram. Nama sebenar Ahmad Ali Drama. Jangan lupa Cikgu Mat.
11: Hai, kami Nur Hijrah Yahya. Cerah kami Nur Hidayah binti Bujang. Dalam Jiran Sekampung. Setiap hari Jumaat jam 5.30 petang.
9: Di Sarawak FM.
12: Sehati sejiwa.
13: Cikgu Mat, dapat dibolah kita hujung dia.
14: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan.

Lagu yang dikeluarkan pada 5 Mei 1994. Okey, sekitar tahun 94 yang lagunya ditulis oleh LY Baduri isterinya. Okey, dan dicipta oleh LY. LY itu adalah suami Baiduri. Bougainvillea Spring baru aja menghiburkan kita bersama di Sarawak FM Sati Sejiwa. Selamat dalam pemanduan kita orang yang dah balik dari tempat kerja masing-masing. Best eh, hari itu hari Jumaat, selesai sudah segala tugas untuk kita orang yang pulang 4:30 petang. Dan di Kuching tu, di kawasan Jalan P. Ramlee tu, okay, RTM Kuching tu kami sempat keluar dek, nampak macam mendung sikit. Tak tahulah, mungkin ada di setengah kawasan di Kuching dah pun hujan rintik-rintik. Okay, kita orang boleh kongsikan macam ni keadaan cuaca kita orang bersama kami. Okay, selamat petang untuk sahabat-sahabat pendengar yang terus ceria bersama kita petang tu. Kita ada Sadiah Jidia. Hari pahlawan hari itu, kepada semua pahlawan tanah air, jasamu tetap kami kenang, katanya. Selamat beristirahat semua untuk yang terus bersama Sarawak FM. Dan lagi, siapakah yang bersama kita petang untuk kita nanggai yang dah pun menitipkan ucapan dan juga berkongsikan keadaan cuaca, menu minum petang. Ada juga Asfian Mahyus dari Mampawah, Kalimantan Barat. Selamat petang semua. Nurani Amrin, nak dengar Rumah Kali Tepi Jaya. Okey, 5:20 minit petang ulangannya. Khair Jeman, cuaca panas di Desa Ilmu tu menyengat sekali. Jadi ujung minggu tu rasa nak mesir rumah, katanya. Ujung minggu tu kedong ujung minggu, ya, antara aktiviti yang nak dikongsikan oleh Khair untuk kita benajua nak Sabtu Ahad. Rasanya munsik dah tugasan luar ataupun jemputan kenduri kendara, apa kata kita boleh nak kemas-kemas kawasan luar rumah nak. Okey. Dan lagi kita ada Kak Pahdau, semoga urusan dimudahkan, layan ajak ritma petang tu. Mas Dah Loso yang bersama kita. Mas Dah Loso, saat bertugas untuk semua. Cuaca Batu 11 mendung, ada hujan juga sikit-sikit tek. Petang tu mula jemput pisang ajak untuk minum petang. Nek Mok, selamat semua terus dengan Sarawak FM. Dayang Hanim pun ada juga. Cuaca petang tok panas di Bandar Baru Semeriang. Minum petang dengan air kopi sambil dengar lagu-lagu retro. Terima kasih banyak-banyak kita orang yang terus layan lagu retro. Dan yang baru aja buka radio, sebab tadi di ofis gagu gila dan juga ada urusan yang perlu diatur, meeting dan sebagainya. Tok dah dalam kereta dengar lagu-lagu retro untuk sebelah petang tok. Playlist hari tok, senarai lagu-lagu hari untuk disediakan oleh rakan setugas kami, Aminah Moshidi. Hari itu last yang kerja kami orang. Bukannya pindah, tapi nya bersara. Jadi himpunan lagu-lagu retro terbaik hari itu yang memenuhi, yang mewarnai petang kita orang, disediakan oleh rakan kami, Iklim Gerhana Cinta Luka.

Hari itu hujan turun dengan lebatnya. Setelah aku turun dari bas, aku berdiri menumpang berteduh di perhentian bas yang agak usang. Kelihatan kawan-kawan sekolah yang lain turut berteduh. Dalam hati aku berdoa agar hujan cepat-cepat berhenti kerana sepatu yang aku pakai basah sepenuhnya. Tuhan seakan memakbulkan doaku. Hujan pun beransur reda. Saat kaki aku mula melangkah, seorang jejaka menghulur sekaki payung dengan muka yang serius. Aku terkejut dan terbungkam, bagaikan dapat membaca fikiranku yang penuh dengan persoalan. Jejaka itu menghulurkan sekeping kertas putih kecil dengan nota, "Payung itu saya hadiahkan." Saat aku mengangkat muka dan ingin bertanya lanjut, sosok lelaki itu sudah menghilang. Bermula dari hari itu, setiap kali terserempak dengan jejaka itu, kami selalu bertukar senyuman.

0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4:45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
1: Skuad pingpong Sarawak meletakkan sasaran sekurang-kurangnya meraih satu pingat emas pada Tamasha Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 selepas menjalani persiapan intensif sejak Januari lalu. Presiden Persatuan Pingpong Sarawak, JK Sia berkata, persatuan itu bagaimanapun mengharapkan skuad negeri mampu melepasi sasaran rasmi tersebut dan menghadiahkan lebih banyak pingat buat kontingen Sarawak. Beliau berkata pada edisi Sukma terdahulu, skuad pingpong Sarawak hanya membawa pulang satu pingat gangsa. Menurut beliau, seramai 12 pemain terdiri pada 6 lelaki dan 6 wanita di senarai pendek untuk mewakili Sarawak dengan semua persiapan pasukan kini berada pada fasa terakhir. Katanya skuad Sukma Sarawak telah memulakan latihan berpusat sejak Januari di Fasiliti Perbadanan Sukan Sarawak SSC sebelum menjalani latihan intensif selama 2 bulan di China bagi meningkatkan tahap permain. Mengulas cabaran pasukan, Jackie berkata aspek mental menjadi antara fokus utama kerana tekanan yang dihadapi atlet semakin meningkat apabila temasya semakin hampir. Beliau berkata, jurulatih sentiasa memberi sokongan dan motivasi kepada pemain supaya mereka dapat menguruskan tekanan serta mengekalkan keyakinan menjelang pertandingan. Beliau terus memaklumkan skuad kali ini mengabungkan pengalaman dan tenaga muda dengan masing-masing 3 pemain lelaki serta 3 pemain wanita merupakan bekas atlet Sukma, manakala selebihnya ialah muka baru yang kebanyakannya berusia 15 hingga 16 tahun. Walaupun Selangor akan beraksi di gelanggang sendiri, beliau percaya tekanan lebih terselah kepada pasukan tuan rumah, manakala Sarawak akan turun dengan semangat juang tinggi untuk memberi saingan terbaik. Baik, itu saja perkongsian untuk Go Head Sarawak pada hari ini. InsyaAllah ada lagi perkongsiannya. Salam sukan untuk semua.
0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4:45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
2: Terus bertenang dan bersabar sambil layan lagu retro sekiranya anda terperangkap dalam kesesakan lalu lintas.
3: Selamat bertenang. Hendaknya kita orang yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas dari tadi si bergerak kereta depannya. Apakah yang berlaku? Mungkin ada kereta rosak, ada kemalangan kecil dan sebagainya. Nah, kita harapkan juga kesesakan di tempat kita orang yang kesesakan yang begitu si dapat kita jangka ya, akan kuranglah apabila siapnya kelak ART, sistem transit aliran autonomi. Mungkin kita nangga apa yang dikongsikan oleh Sidak Berita RTM Sarawak. Kerja-kerja pelaksanaan projek sistem transit aliran autonomi ART bagi fasa pertama di Samarahan harap dapat dipercepatkan. Ahli Parlimen Kota Samarahan, Datuk Rubiah Wang berkata terutamanya bagi menangani isu keselamatan jalan raya yang dihadapi penduduk di kawasan berkenaan. Premier Sarawak dijangka akan mengadakan lawatan ke tapak projek ART pada Ahatuk bagi meninjau sendiri perkembangan pelaksanaan projek berkenaan. Selamat petang sahabat-sahabat kita yang terus ceria bersama kita petang tu. Zaimah Abdullah, terima kasih banyak-banyak. Zalika Zaliha Liun yang bersama kita lagi. Kita ada Dayang Hanim, cuaca petang tu di Bandar Baru, katanya berkongsi keadaan cuaca di Bandar Baru. Dan lagi Cikgu Alim, sibuk panas, mun ada lagu DJ Def. Oi, DJ Def yang rampaiannya nak, betul sih. Okey, insyaAllah minggu depan lah. Minggu depan kita akan cuba selitkan lagu-lagu DJ Def. Petang tu kita meraihkan susunan lagu oleh rakan setugas kami. Okey, Suhaila Abdullah, cuaca panas petang tu. Dan lagi, siapa lagi yang bersama kita yang terus ceria semestinya? Kawan-kawan kita tu Zaimah Hamidah baca dek kan? Zaimah, okey. Dan lagi Sania Ganti, salam Jumaat pengurus segala hari. Hairul Abdul Rahman, kami dulu tinggal di Taman Sukma katanya. Dengan ucapan apa pola kita orang. Harap kita orang sihat katanya. Penin pala waktu tu, badan panas katanya. Mula sup dulu. Hey, ada gambar manok. Okey, jadi sup manok lah. Mungkin menjadi hidangan untuk menu malamnya nak. Okey, apapun terima kasih banyak-banyaklah kepada kita orang yang terus ceria bersama kami orang. Seperti biasa pukul 5 petang, kita akan sama-sama ikuti berita nasional yang kita sambung siar dari Nasional FM Angkasa Puri, Kota Media Kuala Lumpur. Dan lekat yang kita ada Base on Air. Okey, Base on Air Rumah Kayu Tepi Jaraya last hari tu bersama dengan Ijam Latah yang si sempat dengar sebelah pagi tadi, boleh dengar ulangannya 5.20 minit petang dan 5.30 minit petang. Kita akan ikuti siaran ulangan Jiran Sekampung yang disediakan oleh rakan kami Azaz Azmi. Itu antara perjalanan kita untuk 5 sampai

kami kenangan. Itulah lagu-lagu yang mewarnai petang kita orang, menemani perjalanan anda dan juga menemani ingatan kita orang yang mungkin terkenang dengan seseorang.

0: Frekuensi Sarawak FM, Lunduk, 88.9 MHz.
1: Kenapa tak jumpa? Hacuh! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
3: Salam Abi Itau, dua tapak telur bahabai hanya gak Sarawak FM.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.
2: Pastinya babas.
3: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.
4: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
5: Sarawak memerlukan lebih ramai usahawan yang bersedia mengadaptasi pendigitalan kecerdasan buatan AI, automasi, teknologi hijau dan pasaran antarabangsa bagi merealisasikan hasrat menjadi sebuah ekonomi maju menjelang 2030. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, ekonomi masa depan adalah milik mereka yang sentiasa berinovasi, bekerjasama dan berusaha memperbaiki diri. Dasar kerajaan mewujudkan peluang, tetapi usahawanlah yang mencipta nilai ekonomi. Usahawan menyediakan peluang pekerjaan, melahirkan inovasi dan memperkukuhkan masyarakat. Beliau berkata, di bawah kepimpinan Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Kerajaan Negeri sedang melaksanakan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 PCDS 2030 bagi menjadikan Sarawak sebuah ekonomi maju, berpendapatan tinggi dan mampan. Katanya, transformasi itu kini dapat dilihat menerusi pembangunan infrastruktur bertaraf dunia, pendigitalan, pembangunan tenaga diperbaharui, ekonomi hidrogen, inisiatif keselamatan makanan, pembaharuan pendidikan serta peningkatan pelaburan strategik yang mencerminkan keyakinan pelabur terhadap Sarawak.
4: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
6: Okey, Sarawak FM sehati sejiwa. Dah pun 5.19 minit petang. Lepas tu kita dengar cerita apa al-kisahnya. Okey, cerita kambuh kesih. Cerita kisah rumah kayu tepi jeraya. Siaran hari itu last tidaknya bersama dengan Ijam Latah yang dilakonkan oleh Azam Pit. Selama 4 hari tu nak, kita dengar apa yang bunyi bisik-bisik malam-malam di kampung sidaknya. Apabila disiasat, rupa-rupanya kita orang yang sempat dengar pagi tadi. Okey, jom kita dengarkan ulangan yang lepas tu, okey?
7: Aduh, batuk pula dah.
8: Ha, ambil je Hurik sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
7: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
8: Pun boleh ambil Hurik gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
7: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
8: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
9: Hai, kami Azam Pit. Dengar kami sebagai Ijam Latah dalam sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
10: Apa cerita sidaknya?
9: Sidak ni.
10: Ai?
9: Sketsa kayu tepi jeraya.
10: Rumah.
11: Jangan lupa.
12: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
10: Oh, Man.
9: Ui.
10: Si Boh disiasat lagi nak malam tadi, ya,
9: Man. Ai, perkena.
10: Iboh jadi siasat lagi.
9: Yalah, Teh.
10: Sidak kampung madah, eh. Kes selesai.
9: Oh, dah selesai. Alhamdulillah.
10: Dah kena belih dah. Sudah selesai.
13: Lalu kena belih.
9: Hai. Hai.
10: Hai. Hai.
9: Antu pocong kena belih ke apa? Cemia.
10: Eh, sudah, sudah. Kau sabari. Mak ucap kau sabari.
9: Saya?
10: Jangan lalu nak dipikir semuanya antu. Mak berani juga dikit-dikit ya. Si gentleman ada. Jak kau nak serba-serbi takut eh. Ngerti kau?
11: Eh, siapa apa dah aku takut.
10: Ah. Padu nak lama tu nak malah bunyi keres-keres, keros-keros. Didengar kita orang
11: apa
10: ya.
11: Apa bunyi ya, Kak?
10: Didengar orang kampung ya. Bunyi kambing. Kambin.
11: Bunyi kambin.
10: Ah, kambin.
14: Kenapa jadi kambin?
11: Kambin.
10: Bunyi kambin. Tak didengar ya.
14: Pandai ke kambin indah. Aku sayang benar malam tadi si dapat nidi tu. Benar kambin kah? Nang benar kan? Be.
11: Oh, nang benar kambin. Kambin Bang Karim eh?
14: Hai, Bang Karim ni gitu.
11: Eh, nak berjual air nio, air tebu lah. Ujung simpan muka kenopi lah. Kambinnya lah ya. Kambin natik padu. Sengaja dilepasnya malam hari tu. Bukannya ajak. Rupanya eh. Bila kambin dah dilepas untuk menikmati keindahan malam hari di kampung tu. Adalah nemiak sekalo digantungnya tinrah geruk kambinnya. Bila kambinnya berjalan, nakah berbunyi tin diseret di jeraya. Bukan jak tin susu kosong, tin air gas ada juga. Kira macam apa kambin doktor bergebeng lah Bang Man.
14: Ya.
15: Aku dah madah nak. Aku dah madah. Semua yang berlaku ada logiknya.
11: Semangat.
15: Lihat tu. Kita on semua. Kambing duhal salah. Apa ambil berjanggut kau? Kau nak seko sobri? Kambing bilam. Bilam kambing.
11: Kau tu. Maka aku si lah ngaco. Si kau dia aku tu kena aja duduk situ kau tu jam Nang lalu si dapat nak serius kita. Lekak ya tepa macam ni lah. Sejak tahu tepa. Padu tena. Adalah sidak tu te geram juga nak tahu apalah berbunyi malam hari.
14: Oh, ada juga sidak tu pun.
11: Bukan kita aja.
14: Oh,
11: lepas kita si sempat nak nilit dari penjan malam tadi eh. Nakah kambinnya berjalan lorong depan nun. Sialah sidak nemu.
10: Jadinya jadi. Terungkailah cerita seram yang si bapa nak seram.
11: Betul.
10: Lebih kepada pandangan peribadi merapu sebagai.
11: Nah.
10: Dan juga kisah seram kau Ijam. Nak alah melata. Dalam apa jua situasi.
11: Sabri ya.
14: Jam tu
10: eh. Dua nang sama.
14: Tapi nak kalau kita orang aku rasa ada cerita seram juga malam tadi.
10: Ya kak.
14: Oman. Bayangkan mun kain pelikat aku pandi dibeli oleh si sobong itu. Masanya berkukuk di kaki aku.
11: Aku rasa nang seram benar yang baman.
14: Seram.
11: Sangat seram.
10: Seram. Aku si mau komen ya pak.
15: Seram dua. Wah saya abang Sobri. Cegumal pak. Kau dah gila Sobri. Tunggu kau. Seram lah kau.
10: Apa cerita sidaknya?
11: Sidak ni.
10: Ai.
11: Sketsa kayu. Jeraya.
10: Kayu. Jangan lupa
12: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
16: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
17: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
18: Ritma.

0: kehidupan selanjutnya. Lagu pada tahun 1991, Lai Shen Yuan. 5:30 petang, sama-sama kita ikuti berita, sama-sama kita ikuti Azaz Azmi dan ceritanya dalam Jiran Sekampung, siaran ulangan untuk hari tu 31 Julai.
1: Apa pula diri di waktu peran tu? Lagi sini tu.
2: Kami nak ambil gambar di patung pusat nu. Lepas ya, pergi seberang melikat lapis. Lepas ya, kami nak pergi pasar melikan terubuk. Lepas ya.
1: You, ibu lupa dengar program you. You, njak radio 88.9.

0: sejahtera.
1: Assalamualaikum Bulu. Oh Bulu.
2: Assalamualaikum. Itu lah Cik Beranjak tu.
3: Aku nyeri nadanya. Sia tu. Kita sama sama dari jauh dia kain tak sama dengan lantai dia. Yo siapa dengar dek?
2: Halo, nyanda tu berangin bah.
3: Aku nak mbak borang.
2: Cucuk eh?
3: Cucuk aku tu ampun. Borang bae tu mai tu minta.
2: Oh, minta nyanya.
3: Oh, oh komen tak. Oh,
2: sokongnya.
3: Sokongannya nak nandut leran di belah non belah non.
2: Oh,
3: jadi minta sokongan kita lah dulu.
2: Baik tu memang tu nak tahu ada yang pun putukan.
3: Ayolah nak ada. Nyamanya jauh betul.
2: Selamat ni baik tu.
3: Amai ah. Ya lah, aku ada tak dek. Saya ada apa-apa lah mulut. Saya ada nak kata orang pengeras untuk.
2: Siapa minta?
3: Ayuh, ni dah tahu.
2: Itu lah masalah kita orang. Saya nyebut nama Pulu untuk minta tolong. Ayuh bisik pengeras.
3: Itu borang tu nak itu. Borang itu borang betumai. Itu sain kita. Itu belah tu nak ya ni. Pendapatan. Bapaknya tu nang saya ada kejolan ya bapaknya tu.
2: Bukan bisa tahu pun bapaknya ya.
3: Umar. Saya ada kerja. Saya ada kerja ni. Kerja keras ya.
2: Nak nama bisik pengeras pendah tu. Menjual jual beli tanah. Jual beli rumah. Baru lah. Dia masih nak
3: pengeras. Perlu aluk ada ni.
2: Ya, ya si bos jadi rujukan, jadi kenangan dan.
3: Nah, yalah. Mama saya mulu. Acak nak apa saya tak mulu.
2: Apa? Tu nang saya dari mari tu.
3: Ha?
2: Nang saya dari mari tu si bubah.
3: Zaman wah lu tu.
2: Oh. Wow, tapi yalah ada dua buah ikit tu lama si ada saya lagi.
3: Lalu ada ikor. Oh ikor tu saya ikor lagi tu.
2: Ujungnya.
3: Assalamualaikum. Ya, kau boleh kakak. Ya, ya, aku lemah lah.
4: Pengulu.
2: Assalamualaikum.
3: Hai sah.
2: Tuh, cikgu anda, cikgu anda tu.
4: Ada cikgu mah. Tak, alah situ.
3: Mituk borang dulu.
2: Sejak tu.
4: Kenapa mana? Tuk borang kenapa tu?
2: Dah, simpan tu.
3: Simpan nak kau ibu.
4: Kenapa tu? Borang kawin lagi. Jangan. Eh, dia jangan. Au.
3: Borang, ya, miak. Tak, ya, baitul mala.
4: Bagus nak ya. Ay, bakit kan atuk tu? Au.
5: Nak pengulu kita tu. Angan tak. Nak iya apa hai tak.
4: Pakai tak makan.
2: Ngantang
4: nak pakai makan.
2: Ya.
4: Tentu ada aku mak lebih je. Aku tak nak sila lah pergi rumah Cikgu Imat. Aku ngantang beri sekali ke Cikgu
3: Imat.
4: Apa nama itu? Jerah belajar Molah Naga Sari.
3: Ya kan?
5: Belajar minat bakwi lama nak belajar. Kan mana lho?
2: Macam naga berendam belai-lai kita.
4: Ibu nak anuk kena ayah beri nak motivasi.
5: Orang ni first time olah sampai lah jualan.
2: Mananya bolehnya boleh macam tu jualan. Lancar lagi di telan.
3: Naga puteri bersiram lah tu.
4: Naga sehari. Naga sehari puteri bersiram belai nak berwarna
2: bodi. Bunya rancai suari, naga dua hari.
4: Ada lepas yang tak serabi, ada dalam kontena.
2: Tu serabi tu Yud.
4: Au.
2: Mun mari wan ninggal ya makan bawah pendah ya aja tu.
4: Au nak mena.
3: Siapa lah kami tu dek? Andai nak mula tu.
4: Aja kah belajar dengan aku.
5: Dia first time mula kelak kun cuba lagi. Oh.
4: Aku nak nang pandai mula segala-gala kue pada kue apa nang semua pandai.
5: Ku kenapa nak belajar ku belagu lama lagi kue lama tu. Kan aku kelak buka kedai baru kelak. Jadi pakai kungkas yo.
2: Aja nak tu lah.
5: Aduh, yo ku nak belajar dengan mak yo tu.
2: Ikut macam nak di pola oleh juta tu. Nya berwarna-warni.
3: Siapa ni?
2: Warna juta.
3: Juta ni.
2: Ada juta sebelah dulu ya. Nya ada merah itu kuning di polahnya. Warna nya original tu. Nya macam biarlah nya original.
3: Orang
2: menarik lah.
5: Tak boleh hai tu resepi mak yo tu.
2: Ni bukan.
4: Ni si boleh jak kau.
2: Warna bang.
4: Warna. Improvis sikit leh ha. Boleh. Tapi jangan kau lari rasa dah resepi
2: nya. Warna sama.
4: Boleh. Kita nak mengacakkannya. Nah, asal itu
2: kan nak putih. Tarikkan.
4: Jangan nak benda jangan kau banyak gila kau ke warna kelap pahit. Aku nang ada muji lah nang bagus mun aku si makan daun makan bekas kena tu container kecil-kecil gaya teh tapi kadang harumnya kurang
2: wanginya
4: kurang
2: daun apung ya
4: tapi yalah nak sekarang nak sekarang kita nak ke dalam apung nak cari dah ya
2: biar apa boya
3: gini tu kita mesti mencipta makyun walaupun kita makan plastik pia kita ono kita nak ambil aura bau bau apa dek bau bung apa
5: oh, daun
3: daun
5: oh daun muda
3: pakai perasa ada perasa ni
5: ada perasa daun ada daun muda kah
3: ada perasa daun muda
2: perisa pucuk apung
3: ah
5: pucuk apung mana perisa
2: betul betul nah jaja nah macam-macam
5: dia nak pedawuknya nak luar biasa tapi tapi ada orang malah kue bongkoi kini tu ada moden ko menangga
2: perisa daun pisang
5: tapi daun pisang kah ah yang bagus ya kemuji bagus.
3: Sang sedegi netuk daun yang dah ambil momo.
4: Kita si boh menagilah nyebut pisang jangan kisah lama luka lama berdarah kembali kisah pisang pisang tanduk aku dulu.
5: Borang apa ya cik Umat?
3: Itu buah anak ya tu borang cucu ku nak melanjut pelajaran.
2: Cik Umat tu cek hal ehwal rasmi. Kita juga tu ada ada ada apa juga kan. Ni mbak buah cangan masing-masing mbak buah cangan cik Umat.
3: Aku dah ada kata dulu. Oh, tu ada ya? Tu boleh dipercaya tu aku rasa tu nak boleh percaya tu.
5: No ni apa ya?
3: Orang putih yang nyebut tu. Nyebut tu. Orang putih nyebut tautan.
5: Ling.
3: Ling.
2: Wah kita
3: ling tu tanya. Nyebut lah nyeling tu macam daling punya nak.
5: Eh daling.
3: Ah
5: orang putih nyebut tautan.
2: Orang Melayu
5: nyebut ling.
3: Tu ni ada sega RM300 dalam akaun. Ayah aku dan coba dulu. Nak ada dulu.
5: Masih tak kurang aja dulu. Kita jangan
3: nak macam link tu, tangga tak link tu.
2: Jangan.
5: Ini cuma mata aku ti.
3: Coba tak nangka tu mayur.
5: Ai astagfirullahalazim jangan kita nak sebarang barang nekan link kada tu. Kela hilang habis duit kita lambeng kela, kela nama kita sebarang. Paham ayo. Tangga kini tu, tolong si tahu kan nak selalu dipesan oleh sidak polis, dipesan oleh sidak apa, jangan tekan link sebarang. Takut kena scammer.
4: Nih, kau nangga tak?
5: Coba kau nangga tu, nangga kau lu.
3: Tu benar tu.
5: Eh, Cik Gumat. Sebarang tu tak Cik Gumat.
3: Nyo, nyo, nyo benar betul pun lu. Nyo ada biru si.
5: Ih, jangan. Ini si nyo biru kan, kodok kah, warna kalas kah, warna air abu kah. Jangan tekan sebarang.
3: Pengulu kan yang tahu kerja tu, pengulu.
2: Ya lah bagus sih penahu dia banyak tahu
3: aku dah nekan tapi agi setakat nekan saja teh agi nunggunya nyawa tu
2: ni 300 ya
3: ha
2: 300 ya
3: yo lagi nunggu tu
5: luar dah gitu macam tu nya jangan kita orang selagi
2: yo tu aja pengalaman dengan cerita yo tu
5: dah ada pengalaman selagi jangan bukan datang dari sidak apa sidak pes sidak kementerian benar-benar jangan menagi jangan tantang dalam telegram mantan jangan sebab ya adalah salah satu ataupun modus operandi sidak penipu jeman tu sidak scammer au bila kita nekan link ya sidaknya dapat akses kita pun maklumat pribadi. Baiknya nombor IC, baiknya account bank. Iyalah masalah kami tiba-tiba kita bangun angka duit kita dalam bank pada hilang.
3: Biarkah?
5: Ling.
3: Ni kayak aku dah rekan dah tadi. Aduh.
2: Jangan sebang ling.
5: Mana ada hutang cancel ke hapot tekan. Ada hutang kita cancel.
3: Ada tu. Ni lama dah panjang aku tu. Baru nekan meja tu.
5: Oh jangan.
3: Jangan ni minta na yo ni. Aku lama dah meri tu.
2: Jangan 300 lagi sebut dalam account tu.
5: Mula tipon bahaya juga Mak Yud.
3: Ada juga kurang gak. Tipon aku tu nang boleh kata nang bagus mulu. Wampai kaca-kaca.
5: Hey.
3: Madahnya
2: telefon dia lah bagus. Telefon lainnya aja.
5: Hey, hati lo. Mesti dah kumpan kaca-kaca tak minta tolong nak.
3: Nyadah nyempun minta laki.
5: Kak Yate.
3: Nak yadah laki dia.
5: Ki ado kada oi tak sangat. Kini tu ada
2: lip scream.
5: Ni ada lip scream. Jangan. Tau si nama kita kan lip scream.
2: Penipuan cinta.
5: Penipuan cinta. Nyanyukah kita hayong kecobong. Nyanyukah kita rasa jatuh cinta.
2: Si mustahil lah. Si mustahil macam telefon kacak. Macam telefon cikgu mat tu lah. Mudu telefon aku si kacak bah.
5: Mulamat. Jadi bila kita udah rasa cahaya apa. Ayahnya setat. Yang madah dirinya teli apa tak akaunnya kena blok lah sekejap si dapat transfer sekejap kelaknya menjanjikan itu ini itu ini maka kita apa dah yang kau cuba alulah pakai duit kayaknya berbus hilang
4: yang aku pelik uang dah tua kanggo dikacau
3: apa kayo haji wak jipi
2: nak uang pencin
3: habis pencin yo
5: sebabnya tahu orang pencin yang duit kacau benar juga
4: memang singgah-singgah je sedar tak nak yo nak tua kanggo yo dekat.
5: Ai kira orang budak-budak tu ucele IT.
3: Cari IT. Iya. Tahu. Apa kaca ada nak siapa sih mau
5: nak kan. Sikit ya, sikit juga, sikit juga. Anak kini tu nak kita kelakar hal kecing-kecing make QR dulu nak. QR kita jangan sembarang gini tu.
3: Mana main cap-cap eh.
5: Main cap-cap dia jangan pakai sembarang. Taklah ada orang mada nak kami nak transfer dengan kita lo minjam tu katanya nak. Transfer ai kami tak salah transfer katanya. Minta lo QR kita lo nulung jangan. Ya lo salah satu taktik sidak scam juga.
3: Pium yo. Padahal nah tak ada bayar.
5: Aku ni nak aku berdawa. Udah anak buah aku kena ada cucu aku kena.
2: Sikit lagi orang 300 tak kena juga.
5: Orang 300
3: tak si nanti aku rekan ada deh.
4: Tu lah tipuan ku tu abang lah. Jangan lah tipuan nombor si kena itu. Ay
5: belok terus. Belok.
4: Dah belok ku mak Yud.
3: Ya Gabi. Ya masa pemelok aku melok masih gua ni. Pening ayo nak melok.
5: Aku jangan tipuan dah yo. Ataupun telefon kita yang berikan aku, kita beli telefon baru. Aku berikan pengulu, telefonnya kacak. Ada puan kacak.
2: Minyak, bila saya pun kacak, banyak puan kacak.
3: Ditekoy dengan payan wak blok ndak jadi
4: kelus. Kedua lah yang mahu nak
2: sambil. Ada juga sejenis yang macam tu je tau. Macam kini tu nama wanipu, pakai apa nama online tu, cyber. Nya maki main call kita ya.
4: Main call. Bila aku pernah kena.
2: Callnya bisu si jawab tak. Si bunyinya.
5: Si bunyinya sebenarnya transfer kita pun maklumat-maklumat peribadi
2: dah. Ya si je kedua nak ngambil suara kita kata orang.
5: Dah yang ambil
3: suara. Oh ngambil suara.
2: Pakainya.
3: Oh pakainya.
2: Pakainya. Tipu orang lain.
5: Cuman tu kejaman AI.
3: Macam suara pengulu nak tahu benar aku macam diambil enak.
4: Jangan nak
2: pakainya.
4: Suara pengulu benar aku. Nampak di angin jangan saya jangan.
5: Aku yang lain kena skamer yo.
4: Kenapa kena kau?
5: Aku di call yang madah aku beli barang. Sedangkan aku siap dodo online pun tengok. Yang madah aku tak ada barang gig lekat nampak Kedah. Ay, kat bego masuk aku beli barang Kedah. Pasalnya madah ada si barang terlarang. Bila barang terlarang ada kes polis katanya. Ay, kes polis. Pintaklah nama dengan AC ku teh. Mula aku sik tahu
2: bang. Kena juga orang muda juga.
5: Beri ku jual AC mula-mula yo.
3: Dah yo.
5: Dah yo teh nak. Pasal tiba-tiba nya minta nombor akaun apa semua. Ai ku dah lain rasa dah. Dah nya orang nak nampak tipu besar. Sidak ya. Nampak tipu penyamun besar sidak scammer tu. Jangan sembarang-sembarang. Sibu nak nya nyuruh kita beli yang bila kita beli yang kita lalu mari segala nombor IC, segala nombor akaun, segala surat tanah, segala dah geran nak
3: siapa
5: semua
3: diberi
5: kita.
3: Siapa nak kita buka dulu handphone nak kita nak apakah jikir apakah awak adalah pemenang 2 juta.
5: Ya sama juga memenang pengaduan menang kontes semua penipu besar sidak ya semua si boleh
2: menampus-nampus benar gila yuk.
5: Ini si aku bersemangat mah bias
3: nyan nerang bawa mulu kita
5: jangan
2: macam tu yut. Tu cadangan cadangan abang pulu yut. Macam tu nyemput yut tu jadi tukang beri apa nama penerangan hal tu
5: yang orang kampung yut. Betul, pelaki kampung.
2: Ya kaum-kaum ibu kita tu yut mudah nak terpengaruh.
5: Anak-anak kita pun sama juga. Ada anak cucu kita. Dan nyorong sama diri kawan-kawan apa semua pun nak memadah nak berpinjam transfer dan segala apa semua nak
3: kira.
5: Jangan percaya.
2: Oh, YouTube kredit bah.
3: Tapi link pada aku tu teh alam negeri tempun jak mulu.
5: Ai negeri ka luar negeri ka luar negara.
2: Sama dia nya mau
3: jadi. Ada cap jatah saya.
5: Eh, mau lagi nak ya dapat di bola.
2: Aku cikgu mah. Wah, pakai AI je itu.
5: Oh.
2: Bah jujur kita.
5: Oh, dan
2: ni jujur dah.

0: Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Rail, Menusi Symphony Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Saya
2: Wanani
3: akan bersama dengan anda untuk pertemuan Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
4: Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Symphony Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.
5: Symphony Mahabah Mengusik Jiwa Rail akan menemani kita orang petang untuk sampai 9 malam kelak. Okey, seperti biasa tepat pukul 6 petang kita semua akan dapat ikuti berita dari Sarawak FM yang akan disampaikan oleh Corina Jol, dan nampaknya sampai setakat tu ajaklah pertemuan kita. Okey, dah nak mendaratlah pesawat Rima. Pukul 2 tadi kita berlepas, aku 2 3 4 5 6 dah. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada kita orang yang dah pun setia bersama kami. Okey, harap bersabar semuanya. Lagu-lagu yang kita orang nak dengar, kami dah tulis sebenarnya yang kita orang nak dengar. Cuba selit-selit dalam playlist, si dapat. Hari itu, terima kasihlah untuk rakan kami. Playlist hari itu ataupun senarai lagu yang diputarkan disediakan oleh sahabat kami, rakan pendebit Aminah Haji Morshidi. Nampaknya sampai setakat tu ajaklah pertemuan kita dalam ritma. InsyaAllah kita jumpa untuk minggu depan hari Rabu. Selamat beristirahat juga untuk kita orang semua. Selamat menyediakan juadah makan malam. Selamat bersantai Sabtu dan Ahad. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: emosi, anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
1: Simfoni Mahapa.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Mengenang Hari Pahlawan yang disambut pada 31 Julai setiap tahun mengingatkan kita terhadap pengorbanan para pejuang negara sejak era darurat dan konfrontasi. Ia juga menjadi simbol penghormatan dan penghargaan tertinggi rakyat Malaysia kepada semua pahlawan yang terdahulu dan yang masih berkhidmat. Keamanan negara tidak hadir tanpa harga yang tinggi. Diharap sambutan Hari Pahlawan tahun ini dapat menyuntik kesedaran dalam kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, bahawa keamanan negara perlu dipertahankan secara kolektif dan tanggungjawab tersebut tidak hanya terletak di bahu Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Mengenang jasa, mengukuh pertahanan. Selamat Hari Pahlawan Negara 2026 daripada kami di RTM.
3: Sumpah dan janji.
4: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand laporan harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ini tu.
2: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
1: RTM Klik kan ada.
2: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
1: Muat pun kini tu, RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Semuanya ada.
1: Muat turun kini tu.
2: Betul-betul percuma.
3: Ya, terima kasih kepada kita yang terus dengar Sarawak FM melalui aplikasi RTM Klik dan frekuensi di kawasan masing-masing lah. Oh, jadi dah pun 6.21 minit petang pada waktu tu. Assalamualaikum, selamat petang. Alhamdulillah, bersama kita seterusnya kita tu melalui Simponi Mama Musik Jiwa 6 petang sampai 9 malam edisi penghujung bulan 7 hari Jumaat, penghulu segala hari itu 31 Julai 2026 bersamaan dengan 16 Safar 1448 Hijrah yang juga hari tu merupakan Hari Pahlawan Negara. Jadi sama-samalah oh, kita terus mengenang jasa para pahlawan kita dalam mempertahankan tanah air kita, insyaAllah. Dan bersama dengan Will untuk 3 jam yang seterusnya. Apapun, terima kasih kepada kita kerana terus hati sejiwa di Sarawak FM. InsyaAllah apa juga urusan kita pada petang tu terus dipermudahkan semua hendaknya. Dan singgah juga ke live stream Facebook Sarawak FM. Kita tu boleh menyapa sahabat-sahabat kita di sini dengan hantar komen dan ucapan salam kita. InsyaAllah kami akan bacakan komen-komen nak dihantar kita kelak. Jadi seterusnya lekat tu bagi panduan Muslimin dan Muslimat yang berada di Sozon di Sarawak pada petang tu akan disampaikan panduan waktu solat fardu maghrib bagi Sozon di Sarawak. Jadi terus hati sejiwa di Sarawak FM, Dahlia Farhana, kita dengarkan lagu yang berjudul Rumah Sehati Sejiwa.

0: Sambutan Hari Wanita Sarawak 2026 bertemakan Sarawak Women in Digital Economy akan diadakan pada 2 Ogos 2026 Ahad di Hotel Pullman Kuching. Majlis sambutan akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program ini dianjurkan bagi meraikan dan menghargai sumbangan wanita Sarawak ke arah pembangunan keluarga, negeri dan negara yang harmoni dan sejahtera. Selain itu, program ini bertujuan untuk mengiktiraf pelbagai pencapaian dan kejayaan wanita Sarawak yang telah mengharumkan nama Sarawak khasnya dan Malaysia amnya.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
3: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Sarawak M, seperti sejuk.
6: Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
7: Dimulakan di zon khas bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Simbagol, Sasa Monjo, Undau, Bukit Manang, Lom Berambai, Lom Pekitna, Lom Tiasa, Langguban, Masjid Baru, Patarikan dan juga Kampung Bangkatan waktu solat fardu maghrib. Pada petang ini pada pukul 6.35 menit petang. Zon 15 Sunda Tusan dan Lawas pada pukul 6.37 menit petang. Zon 2 Niah Bakan Umiri Sibuti dan Marudi pada pukul 6.41 menit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu pada pukul 6.43 menit petang. Zon 4 Igan Oya Belinga Muka Dalat Sibu Kenawit Kapi dan Song pada pukul 6.47 menit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darus Reke Julau Bintango dan Rajang pada pukul 6.49 menit petang. Zon 6 Kabung Lingga Sui Aman Angka Lili Lebuan Tumbetong Sepauh Pusa Saratok Roban dan Debak pada pukul 6.48 menit petang. Zon 7 Samrahan Semenjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam pada pukul 6.50 menit petang. Dan bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di Zon 8, bagi kawasan Kuching, Siburan Bau, Lundu dan Sematan, masuknya waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6.54 menit petang.
6: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
8: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan, tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.

0: Dengarkan Lantunan Wahyu, sebuah perkongsian ilmu bersama Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Mengajak kita kembali kepada kalam Allah. Setiap episod membawa bacaan ayat suci Al-Quran, diikuti penjelasan dan tadabbur yang mudah difahami. Mari bersama menghidupkan hati dengan cahaya Al-Quran. Setiap hari pukul 7.30 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Ketenangan abadi, kedamaian insani.
2: Simfonikan kerohanian dan kepribadian anda.
3: Bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
4: Al-Maulid,
3: Sehati Sejiwa bersama anda.
5: Ya, Sarawak FM Sehati Sejiwa. Walau di sini juga kita banyak rancang aktiviti harian kita, terutama dalam keadaan cuaca yang sih menentu. Kena itu perkongsian infografik dari Met Malaysia pada hari itu, suhu maksimum tertinggi di Malaysia direkodkan di Limbang dan Mulu yang masing-masing telah mencapai suhu setinggi 34.1 darjah Celsius malam panas sama. Jadi manakala tabaran hujan di Bintulu merekodkan jumlah hujan tertinggi dengan bacaan 55 mm diikuti Sibu 28.8 mm juga dicatatkan semalam. Oleh ya, sentiasa pekalah dengan perubahan cuaca kita, dan kita boleh cek ramalan keadaan cuaca terkini di laman Sesawang serta di media rasmi Met Malaysia. InsyaAllah dipermudahkan apa juga perancangan kita. Baik, sesi body pada petang itu insyaAllah sebelum masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 8 pada pukul 6.54 petang kelak, insyaAllah kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Dan 7 malam kelak kita boleh ikuti berita ringkas dari Kuala Lumpur. Dan teruskan bersama Musik Simfoni, bawa musik jiwa, 6 petang sampailah ke 9 malam.

0: 6 petang hingga 9 malam. Dengarkan Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.
1: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Ibrahim ayat 34 hingga 41 yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Hafiz Syafi'i.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وآتاكم من كل ما سألتموه

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 7 Malam. Amanah Ikhtiar Malaysia AIM akan terus diberi keutamaan termasuk dengan meningkatkan bantuan terhadap agensi itu menerusi belanjawan akan datang. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu rakyat terutamanya golongan wanita bagi meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Tambahnya, bantuan itu akan dipertingkat selain meneruskan peruntukan khas yang diberikan sebelum ini. Pelaburan asing yang dibawa masuk ke Malaysia perlu memberikan manfaat nyata kepada ekonomi negara. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Seri Johari Abdul Ghani berkata, saranan itu termasuk membantu memperkukuh lebihan dagangan negara. Katanya semua sektor industri dipelawa untuk melabur di Malaysia selain perlu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan tidak hanya menjadikan Malaysia sebagai pasaran semata-mata. Tourism Malaysia memperluas kempen promosi Tahun Melawat Malaysia 2026 ke Lombok bagi memperkukuh kerjasama dengan pemain industri pelancongan Indonesia. Pengarah Tourism Malaysia Jakarta, Hairi Muhammad Yazan berkata, Indonesia kekal sebagai antara pasaran pelancongan utama Malaysia di samping membuka lebih banyak peluang perniagaan yang saling menguntungkan kedua-dua negara. Jelasnya, kesalahan hubungan udara yang semakin baik turut membantu dengan lebih 600 penerbangan terus beroperasi setiap minggu. PRN Negeri Sembilan, parti politik yang bertanding kini memasuki fasa pecutan terakhir. Pengerusi PH Negeri, Dato' Seri Aminuddin Harun Mahu, jentera parti terus aktif di lapangan terutama di kawasan yang dikenal pasti sebagai kritikal. Sementara itu, pengerusi BN, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menggesa calon BN bertanding mengekalkan fokus dan tidak leka dalam usaha mempertahankan momentum sokongan pengundi. Luar negara, penduduk yang terjejas akibat gempa bumi di wilayah Kumamoto terus bergelut meneruskan kehidupan harian susulan kerosakan bangunan, jalan raya, gangguan bekalan elektrik dan kekurangan bekalan air. Keadaan bertambah sukar apabila Jepun kini dilanda gelombang haba. Agensi Meteorologi Jepun memberi amaran cuaca panas melampau dijangka berterusan termasuk di kawasan yang terjejas akibat gempa. Sukan, pemain pertahanan England John Stones menyertai Inter Milan dengan kontrak selama 2 tahun selepas meninggalkan Manchester City pada penghujung musim lalu. Inter Milan memaklumkan Stones telah menandatangani kontrak sehingga Jun 2028 namun tiada sebarang butiran berkaitan kewangan dilaporkan. Sekian berita yang disuting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Foni Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Will, Melusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Saya menanyakan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
4: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Alhamdulillah, bersama kita pada jam kedua Simfoni Mabung Sejiwa di Suai FM pada waktu itu memasuki malam 17 Safar 1448 Hijrah, bersamaan 31 Julai 2026 Masihi dah. Kita jangan lupa kibarkan jalur gemilang baik di tempat kerja atau di rumah kita, sempadan dengan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang dalam bulan kebangsaan tu yang telah pun dirasmikan pelancarannya pada 19 Julai lepas, dan tema pada tahun tu Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Alhamdulillah juga untuk pencapaian kontijen negara kita di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 juga membanggakan kita rakyat Malaysia dan melebihi sasaran dah pingat yang ditetapkan, setidaknya sasaran 5 pingat emas, dan setakat hari itu telah pun meraih 6 pingat emas, 3 perak dan 3 gangsa, dan berada di kedudukan ketujuh dalam carta pungutan pingat. InsyaAllah banyak lagi lah kejayaan yang bakal dicipta sebelum Sukan Commonwealth Glasgow 2026 tu melabuhkan tirainya pada 2 Ogos 2026 tu lah hujung minggu tu. Apapun, saksikan siaran langsung laporan harian Sukan Commonwealth Glasgow 2026 di saluran RTM Sukan Pass dan penstriman langsung di RTM Klik dan seterusnya. InsyaAllah akan disampaikan panduan waktu solat fardu isyak bagi kita muslimin dan muslimat yang berada di Sozon di Sarawak pada malam tu. Dan 7.30 minit malam pula kita boleh dengar rancangan lantunan wahyu terbitan Azlina Haji Ramli hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Antara kebimbangan guru-guru masa kini terhadap penulisan karangan bahasa Melayu pelajar sekolah adalah penggunaan bahasa asing yang disangka bahasa Melayu. Untuk melatih anak-anak kita menulis dan berbahasa Melayu dengan baik, ibu bapa perlu selalu menemani anak-anak membuat kerja sekolah, menyemak terlebih dahulu kerja sekolah mereka dan yang paling penting, pantau kekerapan anak-anak melayari YouTube asing secara berterusan. Kerjasama semua pihak dapat menyelamatkan anak-anak generasi baharu daripada terus didominasi bahasa asing.
1: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM sehati sejiwa.
3: Disampaikan jadual solat Fardu Isyak untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
4: Dimulakan di zon khas bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan dan Nasib Bagau di Sasa Muncul untuk Bukit Manang, Lom Merambai, Lom Pergi Tengah, Lom Pergi Asal, Langguban, Masjid Baru, Padarikan dan juga Kampung Bangkatan. Masuknya waktu solat Fardu Isyak pada malam ini pada pukul 7.48 menit malam. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas pada pukul 7.51 minit malam. Zon 2 Niah Bekenu Miri Sibuti dan Marudi pada pukul 7.54 minit malam. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu pada pukul 7.56 minit malam. Zon 4 Igan Oya Belinga Muka dan Lasi Mukenawit Habib dan Song pada pukul 8 malam. Dan zon 5, Tanjung Manis, Melawai Matu, Darus Rike, Julau Bintango dan Rajang pada pukul 8.01 minit malam. Zon 6, Kabung Lingga, Suaman, Angkali Beli Lubang, Antu Betong, Sepauh Pusa, Saratok Roban dan Debak pada pukul 8.01 minit malam. Zon 7, Samrahan, Semenjan, Serian, Gedong, Sembuyau dan Maludam pada pukul 8.03 minit malam. Dan akhir sekali, bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di zon 8, bagi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan, maksudnya waktu solat Fardu Isyak pada malam ini pada pukul 8.06 minit malam.
3: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
5: Frekuensi Sarawak FM.

0: bernegara sekiranya diamalkan, dipraktikkan dan dijadikan pegangan setiap hari mampu menjadikan seseorang itu hebat dan seterusnya mengukuhkan kedaulatan negara. Sarawak FM, sehati sejiwa. Lantunan wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 152 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Tamizi bin Haji Husin.
2: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam kehidupan yang sentiasa bergerak pantas, ada ketikanya tubuh kita masih berdiri, tetapi jiwa kita sebenarnya sudah terlalu penat. Hati menjadi sesak, fikiran menjadi berat, dan kita mula terasa jauh daripada ketenangan. Pada saat itulah, Al-Quran menghulurkan satu ubat yang sangat halus, tetapi sangat besar kesannya, yaitu zikrullah, mengingati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang kira-kira bermaksud, ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku mengingati kamu, dan bersyukurlah kepadaku, serta janganlah kamu kufur terhadap nikmatku. Zikir bukan hanya pada bibir yang menyebut Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Tetapi zikir yang paling indah adalah apabila hati menjadi lembut, dosa mula disesali, mata mudah menangis, dan kehidupan mula dipandu oleh rasa diawasi Allah. Orang yang berzikir bukan berarti dia tidak diuji, tetapi ketika diuji, dia tidak kosong. Ketika berduka, dia tidak hilang arah. Ketika bersendirian, dia tidak rasa ditinggalkan. Zikir menjadikan hati sentiasa ada tempat untuk kembali. Maka marilah kita mendidik diri untuk membasahkan lidah dengan zikir, memenuhkan rumah dengan alunan Al-Quran, dan memujuk hati agar sentiasa ingat kepada Allah dalam waktu senang maupun susah. Mudah-mudahan saat manusia sudah lupa kepada kita, Allah tidak pernah melupakan kita. Ya Allah, hidupkan hati kami dengan zikrullah. Tenangkanlah jiwa kami dengan mengingatimu, ya Allah. Dan jadikanlah lidah kami sentiasa basah dengan kalimah yang engkau cintai. Amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
2: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
3: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran tayan, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
4: Aduh, batuk pula dah.
5: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
4: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
5: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
4: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
5: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
6: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.

0: tersingkat. Oleh itu, amalkan 3 perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnuzan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika 3-3 ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Ketenangan abadi, kedamaian insani. Simfonikan kerohanian dan kepribadian anda
2: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami
1: Al Maulid,
2: sehati sejiwa bersama anda.
3: Ya, Sarawak FM sehati sejiwa sempena dengan Hari Pahlawan Negara pada hari itu yang disambut setiap tahun pada 31 Julai itu. Terima kasih kepada anggota-anggota keselamatan kita, warga Angkatan Tentera Malaysia, polis di Raja Malaysia dan semua-semua anggota keselamatan kita yang berkhidmat dengan penuh dedikasi, keberanian dan keikhlasan demi negara kita yang tercinta itu. Dan pastinya asyik dilupa juga pada tarikh itu untuk kita kenang jasa-jasa apa-apa perwira negara kita dulu. Nah, insyaAllah jadi inspirasi lah kepada kita dalam erti perjuangan sebenar untuk mempertahankan negara kita. Dan simboli Mabah Musa Jiwa, insyaAllah sebelum masanya waktu solat pandu isyak bagi zon 8 pada pukul 8.06 malam pula, kita akan sama-sama diperdengarkan terlebih dahulu dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Dan pada jam ketiga simfoni Mabah Musik Jiwa pada malam tu, jangan ke sini-sini, kita boleh ikuti rancangan terbitan antaranya Sirah Pilihan terbitan Nur Faizah Kifli dan seterusnya Mahrajan Al-Quran, boleh kita ikuti pada pukul 8.30 malam sampai pukul 9 malam kelak, bukan rancangan terbitan rakan setugas kita Aminah Mursidi. Jadi terusnya bersama di Sarawak FM, stesen sehati sejiwa kita.
4: Simfoni Mahabah mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam.

telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dan diriwayatkan pula telah menceritakan kepadaku Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Ishaq dari Al-Aswad berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang cara Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan solat malam. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, baginda tidur di awal malam dan bangun untuk solat di akhir malam dan subuh. Lalu baginda kembali ke tempat tidurnya. Bila muazzin sudah mengumandangkan azan, maka baginda bersegera. Bila ketika itu baginda punya hajat, yakni kepada isterinya, maka baginda mandi. Bila tidak, maka baginda hanya berwuduk lalu keluar untuk solat.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari itu kita nak ambil pengajaran terkisah seorang sahabat yang sangat luar biasa, yang mananya dulu asalnya pemburu Nabi kemudian menjadi pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah Suraqah bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika peristiwa Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, kaum Quraisy menawarkan ganjaran yang sangat lumayan, iaitu siapa dapat tangkap Muhammad 100 ekor unta. Kita imagine je, kalau kita kiralah satu ekor unta bersamaan dengan 10,000, ya kita kira-kira ajaklah. Bayangkan kalau zaman itu 100 ekor unta bersamaan dengan 100,000 ringgit. Jadi siapa yang dapat, dia dapat 100,000 ringgit. Maksudnya wanted lah. Maka Suraqah yang ketika masih belum meluk Islam, tapi ia tertarik dengan ganjaran tersebut. Ganjaran tersebut, dan ia kejar Rasulullah. Namun ketika beliau hampir berjaya menghampiri baginda, berlaku sesuatu yang luar biasa. Kudanya terbenam ke dalam tanah sehingga ke lutut. Pada Rasulullah waktu itu, dalam sirah cerita, Rasulullah terkumat kamit mulutnya membaca sesuatu. Dan bilanya naik lagi, gugur lagi berkali-kali. Tapi bila berulang peristiwanya, sedar bahawasanya Rasulullah tak berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Suraqah pun panggil Rasulullah dan memohon jaminan keselamatan. Baginda bukan saja memaafkan, bahkan meminta beliau rahsiakan perjalanan hijrah tersebut. Suraqah pun memenuhi janjinya. Malah sesiapa yang ditemuinya selepasnya, ia akan nasihatkan berhenti jak kejar Rasulullah ya. Dan yang lebih mengagumkan diri adalah Rasulullah predik satu future, yang mana bagaimanakah keadaanmu apabila suatu hari kelak engkau memakai gelang-gelang Raja Kisra. Pada waktu ya, kata-kata yang macam mustahil, macam ni nak maki umat Islam masih lemah terus ya, masa ya masih lemah. Namun beberapa tahun kemudian, pada zaman Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Empayar Parsi ditakluk oleh umat Islam. Gelang, mahkota dan perhiasan Kisra dibawa ke Madinah. Umar memanggil Suraqah dan memakaikan gelang Kisra ke tangannya sebagai bukti bahawa janji Rasulullah benar-benar telah menjadi kenyataan. Sahabat-sahabat pendengar sekalian, apa yang kita boleh belajar daripada kisah itu adalah hidayah Allah boleh datang kepada sesiapa sahaja. Seseorang yang pada awalnya mengejar Rasulullah, akhirnya mendapat ganjaran dunia, akhirnya menjadi seorang sahabat yang beriman dan mempertahankan baginda Nabi SAW. Wallahu'alam bisawab. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
4: Sambutan Hari Wanita Sarawak 2026 bertemakan Sarawak Women in Digital Economy akan diadakan pada 2 Ogos 2026 Ahad di Hotel Pullman Kuching. Majlis sambutan akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program ini dianjurkan bagi meraikan dan menghargai sumbangan wanita Sarawak ke arah pembangunan keluarga, negeri dan negara yang harmoni dan sejahtera. Selain itu, program ini bertujuan untuk mengiktiraf berbagai pencapaian dan kejayaan wanita Sarawak yang telah mengharumkan nama Sarawak khasnya dan Malaysia amnya.
5: Sarawak FM, sehati sejuk.

0: Saudara-saudariku, sebagai anak Adam, kita diberi kelebihan dan kekurangan. Setiap kekurangan itu untuk menunjukkan diri kita hamba yang saling bergantung sesama sendiri dan memerlukan kebersamaan. Dan pada kelebihan itulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diujinya bukan pada jasad, rupa, harta, tetapi pada hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa fi riwayatin wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang pada rupa kita, harta kita, amal zahir kita, tetapi yang dipandang Allah ialah hati-hati kita.
1: Suatu ketika seorang lelaki telah melalui di sebuah lorong dan mendapati seorang lelaki yang kudung tangannya dan kakinya serta buta matanya, sedang mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah di atas segala nikmat yang besar. Maka ditanyakan kepadanya, apakah nikmat besar yang kamu dapati sedangkan kamu kudung dan cacat matamu? Maka lelaki itu berkata, tidakkah kamu perhatikan yang Allah masih memberikan kepada aku lidah yang masih dapat memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Berapa ramaikah manusia di luar sana yang dianugerahkan lidah dan juga nikmat yang besar kepada mereka, tetapi lidah mereka masih belum dapat memuji Allah, belum masih dapat mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Marilah kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah di atas segala keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala perlakukan ke atas kita. Semoga kita digolongkan daripada kalangan hamba-hambanya yang bersyukur.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن فإن له حسنة والحسنات بعشرة أمثالها. Sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia akan mendapat kebaikan, dan satu kebaikan adalah 10 kali ganda.
1: Dengarkan simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Jangan lupa bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

0: Al-Quran cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku. Hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menurunkan Al-Quran sebagai cahaya, petunjuk dan rahmat buat seluruh alam. Jadi alhamdulillah, bersua lagi kita dalam rancangan Mahrajan Al-Quran, sebuah program yang membawa kita mendekati dengan Al-Quran insya-Allah. Jadi pada malam tu kita akan sama-sama berkongsi bacaan-bacaan Al-Quran, yang mana kita akan menggunakan surah Al-Jumu'ah bermula daripada ayat 4 hingga 5, dan para pendengar boleh semak sama-sama, boleh buka mushaf sama-sama pada muka surat 553. Jadi insya-Allah sebelum kita menerangkan lebih lanjut berkenaan dengan program Mahrajan Al-Quran, pengisian kita, kita akan kongsikan bacaan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 4 hingga 5 tu. InsyaAllah kalau dalam siri-siri sebelum tu kita menggunakan taranum yang lain, InsyaAllah pada malam tu kita akan menggunakan taranum Bayati. Jadi insyaAllah para pendengar kita boleh simak sama-sama.

0: Ikuti teknologi hijau dan pasaran antarabangsa bagi merealisasikan hasrat menjadi sebuah ekonomi maju menjelang 2030. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, ekonomi masa depan adalah milik mereka yang sentiasa berinovasi, bekerjasama.
1: Biz On Air di Sarawak FM.
0: Sarawak memerlukan lebih ramai usahawan yang bersedia mengadaptasi pendigitalan kecerdasan buatan AI atau MASIC.

0: وسل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم.
2: Baiklah, untuk pembaca pertama kita, Puan Azura Baiti binti Abu Sa'il. Alhamdulillah, bacaannya sangat lancar. Namun ada beberapa perkara yang boleh kita perbaiki, yang mana kita fokus satu-satu pada surah Al-Jumu'ah. Kita fokuskan dulu pada ayat yang keempat. Para pendengar, kita nangga pada ayat yang keempat, iaitu pada huruf dad. Huruf dad, dad sukun. Dhalika fadlullahi. Di situ Puan Azura tadi boleh perbaiki lagi, insyaAllah. Kita kena tahan sedikit pada huruf dad, pada huruf dad yang sukun ya, kita kena tahan. Jangan ada sampai bunyi lantunan ataupunnya berbunyi seakan-akan qalqalah. Macam tadi nya ada lantunan zalika fadlullah. Jadi hati-hati jangan sampai ada bunyi fadl. Jadi kita kena tahan zalika fadlullahi. Kita kena tahan. Dan ada dua tempat yang ada huruf dad sukun tu pada ayat yang keempat, iaitu tempat yang kedua tadi ada juga wallahu dzul fadlil azim. Fadlil, jangan ada bunyi, jangan ada bunyi seakan-akan lantunan ataupun qalqalah yang mula bunyi jadi dzul fadlil. Yangnya kita kena elakkanlah bunyinya. Jadi kita kena tahan dzul fadlil azim. Kemudian kita pergi kepada ayat yang kelima, iaitu kita nangga pada tempat yang pertama yang boleh kita perbaiki pada hukum wajibul gunnah, pada mim yang bertasydid ataupun mim sabdu lah. Mim sabdu tu kita kena cukupkan dua harakat, jangan kita lalukan aja. Mathalul ladina humilut. Okay, kena hum, kena ditahan dua harkat, kena didengung. Kalau kita baca mathalul ladhina humilut ataupun humilut, nasi cukup harkat, jadi yangnya kurang tepat. Jadi kita kena perbaiki mathalul ladhina humilut tawrah. Hadis ya. Okay, ya adalah pada ayat yang kelima. Kemudian kita pergi pada makhraj huruf ha. Makhraj huruf ha pada kalimah kamathalil himari. Di situ nya ada tiga, kalau kita ambil daripada thumma lam yahmiluha kamathalil himari. Di situ yang kedua. Kemudian yang ketiga yahmilu asfara. Jadi kita bacanya kena hati-hati, kena jelaskan huruf ha ya. ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. Kena jelaskan pada ha yang bertanda sukun ataupun ha yang berbaris atas, bawah ataupun depan makhrajnya kena jelas. Kemudian pada asfara, Puan Azura tadi mungkin boleh perbaiki lagi. Kalau kita waqaf pada asfara, walaupun dalam mushaf kita nya macam ada tanda mim kecil, betul? Kalau untuk siapa-siapa yang semak nya ada bertanda mim kecil di sia, ia adalah tanda untuk sebab ra tadi kalau asalnya ra yang tanwin bertemu dengan ba, jadinya akan jadi iqlab. Jadi mim yang tadi nya bukanlah kita kena dibacakan asfarom. Jadi ya kena elakkanlah oh. Jadi kalau kita waqaf kita kena baca asfara. Asfara. Jadi si ada bunyi mim ya. Kemudian yang ketiga ataupun yang seterusnya adalah pada kalimah zalimin. Zalimin. Jangan sampai macam desiran yang terlebih zalimin. Jadi ya kena hati-hatilah kalau zalimin ya, kena perbaiki lagi makhrajnya. Okey, kerana pada makhraj huruf za tu nya sama makhraj macam kita nak nyebut huruf zal dan tha, kena keluarkan sedikit lidah. Tapi za tu kita kena tebalkan bunyinya lah. Qawmazzalimin. Kalau kita baca qawmazzalimin, biasa kebanyakannya kita dengar bunyi desirannya. Jadi kita kena perbetulkan, kita kena perbaiki supaya za yang tadi dapat disebut dengan makhraj yang betul. Okey, ada ia adalah untuk pembaca yang pertama. Untuk pembaca yang kedua, iaitu Puan Munah binti Bakot daripada Gedong. Alhamdulillah, bacaan yang sangat lancar, sangat bagus. Tetapi kita kena ambil juga perhatian beberapa tempat kerana untuk bacaan kita tu, kita nak capai tahap bacaan yang cemerlang, tahap bacaan yang lebih baik ya, kita kena perbetulkan beberapa tempat yang kita dapat perbaiki ya. Okey, jadi tempat yang pertama yang kita boleh ambil perhatian pada ayat yang keempat pada kalimah yu'tihi. Di situ nya ada hamzah yang baris sukun, yang bertanda sukun. Yu'tihi. Di situ kita kena tahan, matikan hamzahnya, jangan sampainya ada lantunan. Kalau bacaan yang betul adalah kita kena tahan hamzahnya. Yu'tihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Jangan kita lantunkan macam yu'tihi. Yang ya, hati-hati ya. Kita kena betulkan balik. Okey, kemudian yang kedua pada kalimah dhul fadlil azim. Di situ pada huruf dhal. Dhul fadlil azim. Dhu, kita kena sebutkan betul-betul. Jangan kita sebut huruf dhal ya, yang berbaris depan. Nya kita bila kita sebut jangan sampainya macam bunyi huruf zai ya. Kalau huruf zai tu nya agak kuat sikit desirannya. Kalau huruf zal tu makhrajnya pada lisan, kita kena keluarkan sedikit lidah. Dhul fadlil azim, supaya makhrajnya lebih tepat. Okey, kemudian yang yang ketiga pada ayat yang kelima atau tadi pada makhraj huruf fa. Nya sama juga macam huruf dhal tadi, dhul fadlil azim. Nya pun makhraj dhal ya, sama dengan huruf fa. Tempat keluarnya, tempat keluarnya kama thalil himari fa. Jangan kita sebut sa, sayanya dah jadi huruf sin. Di situ kita kena hati-hati, kena perbetulkan balik kama thalil himari. Kemudian yang seterusnya pada kalimah qawmil. Qawmil ladhina. Okey, di situ kita nak sebut bi'sa mathalul qawmil ladhina kazzabu bi ayatillah. Qawmi. Jangan kita sebut qawmi. Di situ hati-hati kerana pada huruf qaf ya, nya berbaris fathah. Kita kena lembutkan sikitlah, jangan kasar gila nyebut macam mathalul qawmi. Jadi hilang dahnya pun apa tu, nya pun sifat huruf qaf ya tadi yang berbaris fathah qawmi. Kita kena lembutkan sikit lah bunyinya. Jadi insyaAllah ya, untuk pembaca yang kedua, kita boleh ambil perhatian sama-sama. Yang mana kita boleh perbaiki, kita perbaiki. Jadi kita pindah kepada pembaca yang ketiga, iaitu ada Irwan Amzar bin Amli. Pembaca tok tadi, ada Irwan tok tadi, bacaannya bagus, tapi kalau boleh kita nak kemaskan lagi, mungkin kita boleh perlahankan sedikit tempo bacaan lah, supaya kita lebih jelas, sebutan huruf kita lebih cermat, dan bacaan kita pun akan lebih baik insyaAllah. Okey, jadi untuk ayat yang pertama, untuk ayat yang keempat, jadi untuk ayat yang keempat, yang pertama kita boleh ambil perhatian pada huruf dad sukun, iaitu dhalika fadlullahi. Macam pembaca sebelum tu ajaklah, kita kena tahan, jangan sampainya ada bunyi lantunan, tahankan. Dhalika fadlullahi, bukan fadlullah, yang kita sedar mungkin time kita baca kita si perasan. Okey, kemudian mayasha, mai idgham ma'al gunnah, idgham ma'al gunnah tu kita kena cukupkan dua harakat. Okey, mai yasha, jangan lalu je mai yasha, jadinya si cukup harakat, kena cukupkan mai dua harakat. Okey, kemudian pada kalimah wallahu dhul fadlil azim, pada kalimah dhul fadli, di situ kalau kita tanggal pada mushaf, selepas huruf dhal ianya ada huruf waw, tetapi huruf waw ianya bukanlah perlu dipanjang. Sebab apa? Sebab selepasnya ada huruf lam yang berbaris, yang bertanda sukun, iaitu matilah. Kalau kita dhul, lam ya berbaris mati, jangan dipanjanglah, jangan dibaca dhul. Jadi ya kita kena ambil betul-betul lah perhatian pada wallahu dhul fadlil azim. Pada ayat yang kelima, iaitu pada humilut Taurah, hum pada huruf mim yang bertanda sabdu, iaitu wajibul gunnah, kena cukup dua harakat juga. Hum milut Taurah. Okey, pada thumma, mim berbaris sabdu juga, iaitu wajibul gunnah, sama juga dua harakat kena cukupkan. Kemudian pada kalimah bi ayatillah, kita baca, mungkin ada Irwan tadi si perasan, si cukup harakat pada kalau kita waqaf di tillah tadi, bi ayatillah, kena cukupkan kerana mat arid tu nya adalah waqaf yang mendatang lah, maksudnya kita nak waqaf di sia, kena cukupkan matnya. Kita boleh panjang sikit, bi ayatillah, supayanya nampak lebih teratur, insyaAllah. Jadi selesai ketiga-tiga pembaca kita, apa yang boleh kita ambil pengajaran ataupun ambil iktibar untuk kita perbaiki sama-sama bacaan kita, insyaAllah para pendengar pun sama-sama boleh perbaiki, insyaAllah.

Jadi, alhamdulillah, kita pergi ke sesi yang seterusnya, iaitu kita nak berkongsi bacaan dalam irama Taranum Murattal tu. Para pendengar tadi, kita sama-sama dah dengar ataupun kita dah sama-sama kongsi bacaan dari surah Al-Jumu'ah ayat 4 hingga 5 dengan irama Taranum Bayati Murattal. Jadi untuk para pendengar kita lebih senang nak follow, lebih senang nak ikut, jadi kita akan baca ataupun kongsikan irama Taranum Bayati Murattal tu dalam surah Al-Fatihah. Okay. Jadi para pendengar boleh ikut sama-sama, boleh simak sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.

Alamin. Jadi Alhamdulillah ia adalah taranum murattal. Taranum bayati secara murattal. Jadi para pendengar, mungkin sebelum tu pernah dengar para imam kita, para qari, para hafiz kita membaca dengan irama sebentar tadi. Tapi mungkin ada yang si kenal nama taranumnya. Selalu dengar nak familiar jak bunyi lagu ya tadi, taranumnya tadi. Tapi si berkenalan dengan nama taranumnya. Jadi kita sama-sama kongsikan sebentar tadi adalah irama taranum bayati, dibaca secara murattal. Para pendengar kita, kalau dalam kita nak belajar taranum tu, kita kena kita kena faham. Baiklah, para pendengar kita, ingin saya kongsikan kalau dalam taranum tu ia terbagi kepada dua. Yang pertama, yang kita biasa dengar masa musim tilawah, iaitu taranum dibacakan secara mujawwad. Maksudnya dibacakan dengan perlahan, kemudian iramanya agak perlahan. Jadi ya, yang pertama taranum mujawwad, yang kedua taranum murattal. Taranum murattal yang kita baca sebentar tadi lah, para pendengar kita pun hari-hari biasanya baca secara murattal. Dan para pembaca kita tadi pun membaca secara taranum murattal. Jadi ada dua lah, taranum mujawwad dan taranum murattal. Jadi kedua-dua tu kita boleh baca mengikut keadaan. Contoh macam kita nak tadarus nak pada bulan puasa, contohnya kita nak dapat tadarus, kita boleh praktikan ataupun kita boleh cuba membawa secara taranum murattal. Ataupun para qari, qariah, para qura.

0: di pelbagai peringkat yang pernah belajar taranum ataupun kakak-kakak, abang-abang, makcik-makcik, ayahanda, ayahanda kita, kita pernah belajar taranum contohnya secara mujawwad. Yang ianya agak perlahan sikit. Contoh, beza temponya. Kalau mujawwad tu, kita ambil contoh ta'awuz lah. Kalau mujawwad, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang ia kalau dalam tilawah biasanya kan kita dengar. Tapi kalau taranum murattal, ia agak sedikit cepat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hanya ada perbezaan dari segi apa tu, iramanya lah ataupun temponya, dan kemudian kedua-dua bacaan, taranum murattal ka, taranum mujawwad ka, kita nak baca, kita kena utamakan tajwid. Kita yang pertama sekali kita kena lancar lah baca, kita kena lancar, kemudian kita baca kena jaga tajwid. Jangan apa nama dah, jangan kita nak baca menurut taranum semata-mata, mengikut taranum semata-mata. Kita nak baca yang cantik, kita kena utamakan tajwid dan perelokkan suara. Jadi di situ ingin saya kongsikanlah sedikit bacaan yang baik ataupun faktor bacaan yang baik dalam kita nak membaca Al-Quran tu terbagi kepada beberapa faktor, iaitu yang pertama adalah membaca dengan tartil, iaitu bacaan yang tenang, nyasik tergopoh gapah lah, tenang. Kemudian yang penting memenuhi kehendak tajwid, okay, yang mana bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Muzammil ayat yang keempat, warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Okey. Jadi tartil tu kita kena penuhkan kehendak tajwid. Alhamdulillah, para pendengar kita, kita dah sampai ke penghujung perkongsian dalam siri Mahrajan pada hari tu. Jadi apa yang kita kongsikan untuk pada malam tu diharap menjadi manfaat untuk kita bersama, kemudian menjadikan kita tu hamba yang penuh cinta dengan Al-Quran, dan semoga kita menjadi golongan ahli Quran yang terbaik insya-Allah. Jadi berjumpa lagi kita pada siri-siri seterusnya dalam perbincangan-perbincangan yang lebih menarik insya-Allah. Ya ja, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Quran cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku. Hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Jangan lupa bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam, serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

0: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
1: Ah, tiap klikkan ada.
0: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
1: Buat pun kini itu, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
0: Semuanya ada.
1: Buat turun kini itu.
0: Betul-betul percuma.

0: diberi keutamaan bantuan dipertingkat. Dasar Automotif ambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Amanah Ikhtiar Malaysia AIM akan terus diberi keutamaan termasuk meningkatkan bantuan terhadap agensi itu menerusi belanjawan akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu rakyat terutamanya golongan wanita bagi meningkatkan taraf ekonomi keluarga.
1: Cuba bayangkan, daripada 1997-96 saya bagi 200 juta, 4, 6, 7,800 juta ringgit yang diberi kepada Amanah Ikhtiar sebab kesannya baik, hasilnya baik, pengurusannya baik. Jadi saya bila ditegur, saya tak ada masalah. Saya terangkan, tengok rekod prestasinya.
0: Tambahnya, bantuan itu akan dipertingkat selain meneruskan peruntukan khas yang diberikan sebelum ini. Dalam perkembangan lain berhubung dengan penemuan dan syor yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Datuk Seri Anwar, laporan itu adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi menalpasti pihak yang bertanggungjawab. Sementara itu, sepasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung Haji. Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan, pasukan berkenaan ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan dalam laporan berkenaan.
2: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan Tabung Haji pagi ini. Ya, tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan pada pagi ini seramai 8 orang. Bagi pihak kami mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan mungkin klasifikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan mereka.
0: Jelas beliau lagi, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan serta cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI. Setiap dasar otomotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menjadikan ekosistem sokongan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan infrastruktur pengecasan awam yang mencukupi bagi meningkatkan keyakinan pengguna kepada teknologi tersebut.
3: We have to start thinking macam mana kita nak collect duit-duit ni semua dan kita plow back untuk buat kita punya infrastructure of EV ni. I mean, kita nak kena ada public charger. Jadi public charger everywhere. You drive from Johor sampai ke Perlis, you know exactly where the public charger is. Kita tahu salah satu public charger tu bukan ada 2 kereta, mungkin ada 10 kereta, ada mungkin 8 kereta boleh charge. And nak charge pula bukan nak kena tunggu 8 jam, 6 jam. They can charge only 20 minit, 30 minit at your option.
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Johari memaklumkan pelaburan asing yang dibawa masuk ke Malaysia perlu memberikan manfaat nyata kepada ekonomi negara. Saranan itu termasuk membantu memperkukuh lebihan dagangan negara. Katanya, semua sektor industri dipelawa untuk melabur di Malaysia selain perlu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan tidak hanya menjadikan Malaysia sebagai pasaran semata-mata. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu meski berdepan ketidaktentuan ekonomi global serta gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion, meningkat kira-kira RM40 bilion berbanding tahun sebelumnya. Namun beliau berkata, Malaysia sebagai ekonomi ekonomi terbuka turut terkesan dengan perubahan lanskap ekonomi dunia termasuk perang tarif.
4: Perang perdagangan yang berlanjutan, kemudian dia ada perang yang betul-betul, actual wars going on di Ukraine, Middle East, Gaza, escalating tension sebagainya. Dan sudah tentu ini bukan saja mengakibatkan, betul orang kata, the choking of the supply chain, ya, permasalahan dan cabaran dalam rantaian bekalan sedunia. Kita juga nampak reallocation of capital because of all this uncertainty.
0: Steven Sim. Berita seterusnya. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, keputusan penuh dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam dengan keputusan awal dijangka diumumkan seawal 10 malam esok. Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir pihaknya di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
5: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses samakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
0: Esok sebanyak 401 pusat mengundi melibatkan 1,668 saluran akan dibuka. Dalam pada itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian esok. Perkara itu disahkan Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad. Katanya pegawai dan anggotanya bersiap sedia memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menasihati semua yang terlibat, mematuhi undang-undang serta memberi kerjasama penuh bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian. Sementara itu, parti politik yang bertanding kini memasuki fasa pecutaan terakhir. Pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri, Dato' Seri Aminuddin Harun mahu jentera parti terus aktif di lapangan, terutama di kawasan yang dikenal pasti sebagai kritikal. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional BN, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menggesa calon BN bertanding mengekalkan fokus dan tidak leka dalam usaha mempertahankan momentum sokongan pengundi. Dalam perkembangan berkaitan juga, Perdana Menteri yang juga pengerusi PH, Dato' Seri Anwar Ibrahim menyuruh pengundi di Negeri Sembilan keluar menunaikan tanggungjawab pada hari pengundian esok. Beliau turut menggesa pengundi menggunakan hak mengundi masing-masing demi memastikan kesinambungan pentadbiran yang mampu membawa kesejahteraan kepada rakyat. Bagi pengarah komunikasi PH, Dato' Seri Fahmi Fadil, pengundi perlu memilih pemimpin yang betul dan amanah bagi memastikan negeri itu terus ditadbir dengan baik. Manakala setiap undi yang diberikan akan menentukan hala tuju pentadbiran negeri selain memastikan wang rakyat diurus secara berhemah dan pembangunan dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat. Luar negara, Arab Saudi bersama 13 negara lain menubuhkan gabungan pertahanan maritim bagi melindungi Selat Bab al-Mandab, Laut Merah dan Teluk Aden. Menurut agensi berita Arab Saudi, langkah itu diambil bagi memperkukuh keselamatan laluan maritim, perdagangan antarabangsa dan laluan bekalan tenaga. Susulan peningkatan ancaman di Laut Merah. Pengumuman itu dibuat pada mesyuarat antarabangsa di Riyadh dengan Arab Saudi sebagai antara negara pengasas, peneraju dan ibu pejabat tetap gabungan itu. Di India, sekurang-kurangnya 9 orang maut manakala selepas sebuah bangunan kediaman 5 tingkat yang sedang menjalani kerja pembaikan runtuh di Bhiwandi, pinggir Mumbai. Pasukan penyelamat kini giat mencari 3 lagi mangsa yang dipercayai masih terperangkap di bawah runtuhan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan kira-kira 150 penduduk telah dipindahkan sebelum kejadian apabila retakan dikesan pada struktur bangunan berkenaan. Sukan F1, perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC Oktober ini akan berlangsung pada sebelah petang, bukannya waktu malam. Demikian ditegaskan Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif sekaligus menafikan spekulasi perlumbaan berkenaan akan menggunakan lampu limpah. GP Bahrain akan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini selepas Malaysia dipilih sebagai tuan rumah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar otomotif diambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, assalamualaikum dan selamat malam. Jadi kita berjumpa lagi menerusi Gatra Bersama dengan Ashraf. On si on, kita on sehingga pukul 12 tengah malam. Arkpis dan Edri Hashim, Memorindo edisi 31 Julai 2026 bersamaan 17 Safar 1448 Hijrah. Jadi penghujung bulan Julai, jadi esok hari kita dah masuk bulan 8, bulan Ogos ataupun bulan kemerdekaan. Jadi mengharapkan agar semua urusan kita sentiasa dipermudahkan untuk bulan depan dan juga bulan-bulan seterusnya, tahun-tahun yang seterusnya. Si minta lain lah, minta kita untuk sehat tubuh badan aja, sentiasa dimurahkan rezeki. Malam tu macam biasa, lagu-lagu terkini, lagu-lagu retro, insyaAllah Ashraf akan menemani kita orang sambil ya kita dengar lagu-lagu lama, lagu-lagu baru. Kita kongsikanlah sedikit apa cerita di media sosial, apa cerita sukan, apa cerita luar negara, apa yang viral, bagi menghiburkan kita orang. Buatlah si bohong gila nak. Adalah sedikit perkongsian ataupun info-info terkini untuk menghiburkan kita orang yang sedang bertugas. Selamat bekerja, selamat bertugas, selamat menyambut selera, selamat berhujung minggu. Esok hari Sabtu dengan Ahad, apa plan kita orang boleh kongsikan juga di Facebook. Dan terus on menerusi RTM Click, masa tu kita boleh nangga secara langsung untuk laporan harian Sukan Commonwealth Glasgow untuk tahun 2026 di RTM Click Sukan Plus. Okay, dah habis dah World Cup, kita nangga Commonwealth lagi. Semestinya kontijen negara kita kini tu ataupun masa tu sidak ya di Glasgow untuk memungut pingat bersempena dengan Sukan Commonwealth untuk tahun 2026. Jadi kita terus dengan lagu daripada Tulus, Hati-hati di Jalan, dan Martin Garrix, Repeat It. Semuanya menerusi Sarawak FM.

0: Kadang suara paling kuat bukan datang dari luar, tapi dari dalam kepala. Dan di sinilah kami 88.9 MHz yang mendengar suara hati anda. Sarawak FM, sehati sejiwa. Bukan sekadar muzik, ini gemar fikiran anda.
1: Baik, sebelum kita ikuti Johor Round, selepas tu berkaitan dengan GP Bahrain di Sepang berlangsung sebelah petang. Jadi perlombaan Formula 1 F1 Grand Prix GP Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC yang dijadualkan pada Oktober ini akan berlangsung pada sebelah petang. Perkara berkenaan disahkan Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shahriman Hanif sekaligus menjawab spekulasi yang timbul bahawa perlombaan berkenaan akan diadakan pada waktu malam menggunakan lampu limpah di SIC. Jadi sebelum ini itulah di media sosial menyatakan bahawa GP Bahrain di Malaysia akan berlangsung pada waktu malam. Malah terdapat pengguna media sosial berkongsi paparan daripada aplikasi rasmi F1 berhubung perlombaan pada 4 Oktober dijadual berlangsung dari 8 hingga 10 malam mengikut waktu di Lita. Jadi semakan mendapati paparan waktu perlombaan dalam aplikasi rasmi F1 masih belum dikemaskini setakat berita ini ditulis. Jadi Ahad lalu Formula 1 mengesahkan Malaysia sebagai tuan rumah GP Bahrain dari 2 hingga 4 Oktober susulan pemeteraian perjanjian antara Formula 1, Persatuan Automobil Antarabangsa FIA serta Kerajaan Malaysia dan Bahrain. Jadi perjanjian itu membolehkan GP Bahrain kekal dalam kalender F1 musim 2026 selepas perlombaan berkenaan dibatalkan awal musim berikutan ketegangan geopolitik di Asia Barat. Jadi sebelum itu, Malaysia menjadi tuan rumah GP Malaysia di Sepang pada tahun 1999 hingga 2017 sebelum perlombaan itu digugurkan daripada kalender F1. Jadi sepanjang 19 tahun penganjurannya, GP Malaysia sentiasa berlangsung pada sebelah petang. Bagaimanapun, beberapa perlombaan dalam kalender F1 ketika ini diadakan pada waktu malam, termasuk GP Singapura dan GP Las Vegas. Okay, jadi yang sempat kita kongsikan untuk kita orang yang ingin nak nanggar secara langsung ataupun live depan mata bunyi F1, kita orang bolehlah kumpul duit masa tu. Sebabnya selamat lagi lah Oktober. Tapi F1 zaman dulu best. Masanya V12, masa bunyi V10 dulu, masa siapa namanya dulu, Michael Schumacher, Mika Hakkinen, Raikkonen, Barrichello. Zaman-zamannya dulu bunyi F1 yang sentiasa menggoda lah. V10, masa ya enjin sidak ya pakai V10. Okay, lepas ya naik ke V... Paling-paling kacak bunyinya adalah V10 dengan V12. Sampai dulu, kita orang yang berada di grandstand, ya kita orang sip boleh sip pakai headphone. Yang mesti ada headphone khasnya. Takut kelak gegendang telinga kita orang terganggu ataupun pecah. Ialah DNA F1 yang sebenarnya. Mun sip macamnya bukan F1 dulu lah. Tapi kini tu, bilanya dah makin canggih, kita nak mengelakkan pencemaran bunyi ke, pencemaran udara ke apa, kini tu enjin F1 tu nya dah dicampur. Okay, nya dah dikolaborasi dengan lebih moden. Menyebabkan tadi enjinnya sip dah berbunyi macamnya. Sip dah berbunyi kedak F1 lama dulu mari. Kini tu nya lebih smooth, nya lebih santai. Jadi agak kurang lah bila kita nanggar DNA F1 yang sebenarnya agak kurang. Tapi nya masih ada peminat yang tersendiri. Kini tu kita nanggar lah. Kini tu kita dah ada EV. Okay, kita dah ada enjin yang gabungan diesel dengan EV. Bukan diesel, gabungan petrol dengan EV. Nya macam ni lah. Lebih kurang macam ni lah F1 kini tu. Jadi sebab ni lah kita si feel gila lah bagi Ashraf. Kini tu F1 nya si bapa feel disebabkan oleh modernnya ataupun pembaharuan. Tapi dari segi keselamatan sidaknya memang sangat-sangat bagus. Kini itu F1 si macam dulu. Nak ingat kes Ayrton Senna yang meninggal masanya terbabas di Lita masanya sisila di Jepun. Masanya memang on the spot lah meninggal zaman Senna dulu ubis. Okay, jadi mungkin kita orang peminat-peminat F1 bolehlah kumpul bajet. Kita nanggalah tiketnya dari berapa ke berapa. Sebab kita sih tahu bila lagi F1 akan kembali ke Malaysia. Mudah-mudahanlah tahun depan ataupun tahun-tahun yang seterusnya. Jadi yang sempat kita kongsikan untuk malam tu berkaitan dengan GP Bahrain di Sepang berlangsung sebelah petang adalah sebabnya. Sebab Sepang tu nya belum cukup belum cukup syaratnya untuk diadakan pada waktu malam disebabkan oleh lampunya kurang. Okeynya ada peraturan-peraturannya lah. Setakat tu Arab Saudi, Bahrain, Singapura, Las Vegas yang diadakan pada waktu sebelah malam. Sebabnya memang ada syaratnya, lampu sidaknya banyak, ada kategorinya lah. Kita boleh nanggalah, banyak-banyakkan research berkaitan dengan F1 tu. Okey, jadi selepas tu kita kongsikan perkongsian kita di Facebook. Kita hiburkan dah dulu dengan lagu daripada Bang Fez. Dan seterusnya kita akan ikuti Joe Round semuanya menerusi Gatra.

0: alami bumi kenyalang, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 pagi dan ulangan 9.30 malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Sarawak bukan sekadar mempunyai banyak taman negara, tetapi kita memegang rekod yang diakui dunia. Hari ini, Nadia nak berkongsi beberapa fakta luar biasa tentang khazanah hijau kita, daripada yang tertua hingga yang paling sukar untuk dijejaki oleh manusia. Tahukah anda bahawa Taman Negara Bako di Kuching merupakan taman negara yang tertua di Sarawak? Ia diwartakan pada tahun 1957, bermakna kini ia sudah pun berusia 69 tahun. Manakala dari segi keluasan, Taman Negara Gunung Mulu di Miri tetap memegang tahta sebagai taman negara terbesar dengan keluasan melebihi 52,000 hektar. Bagi saintis dan penyelidik dari seluruh dunia pula, Taman Negara Bukit Lamba di Miri adalah makmal alam yang paling sibuk kerana ia memegang rekod dunia bagi kepelbagaian spesies pokok tertinggi bagi setiap hektar. Jika anda merancang untuk meneroka taman negara yang paling terpencil atau remote, Taman Negara Pulong Tau di pedalaman tanah tinggi utara Sarawak adalah destinasinya. Lokasi ini menempatkan Gunung Murut, puncak tertinggi di Sarawak yang jarang sekali diteroka. Pastikan anda mempunyai persediaan fizikal dan mental yang sangat kuat. Memandangkan kawasan ini jauh daripada kemudahan bandar, saya cadangkan anda menggunakan khidmat malam gunung tempatan yang mahir dengan selok-belok hutan tersebut. Untuk melawat mana-mana taman negara di Sarawak, saya sangat menyarankan anda untuk membuat tempahan penginapan dan permit lebih awal melalui sistem e-booking Sarawak Forestry Corporation atau Pusat Maklumat Pelancongan. Pastikan anda mengikut setiap arahan ranger taman dan tidak sesekali keluar daripada laluan denai yang telah ditetapkan demi keselamatan diri dan pemuliharaan alam sekitar. Bawa bersama pakaian yang sesuai untuk aktiviti mendaki serta alat pelindung serangga. Paling penting, amalkan prinsip tidak meninggalkan apa-apa selain jejak kaki agar keindahan ini kekal untuk generasi akan datang. Daripada sejarah 69 tahun di Bako hingga ke puncak Pulong Tau yang tersembunyi di awan, Sarawak adalah perpustakaan alam yang tiada penghujungnya. Jom kita raun ke Taman Negara. Saya Nadia.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Baik, pada pukul 10 malam tu kita akan ikuti berita ringkas dari SRFM. Baik, terima kasih berapa kongsian kita di Facebook masa tu. Kita ada kongsian daripada Nuraini. Nuraini, salam Gatra, Safura, cinta bersulam dusta. Ina SN, request lagu cukuplah sekali dari JJ. Nek Mok, happy weekend. Kami duduk ajak di rumah buat lepas makan. Harap semuanya terhibur dengan lagu yang kita putarkan. Jadi jam yang pertama kita rancak-rancak sikit lagu. Jangan mendayu-dayu gila, takut kita tu ngantuk awal gila kelak. Okay, daripada Jero FC, requestkan lagu Elikas Andainya Aku Pergi Dulu. Sharifah Nifasyid Akil, layan laguku Gatra, Cinta Bandar Tasik Selatan Olan. Satu yang Ramli, selamat tugas. Nak request lagu daripada Era Fazira Pasrah, selamat malam dan selamat beristirahat. James Miran, mohon putarkan lagu Takhta Di Hatiku daripada Fajano. Norang Hanora, DJ Dave, mengapa untuk hiburkan diri sendiri. Ahmad Syafi'i, Nirmala, nyanyian Siti Nurhaliza, Dili Kasih Lo Asan. Assalamualaikum, DJ Asra. Waalaikumsalam. Malam tu nak request lagu Mimpi Yang Hilang dari Salam Iklim. Mahani on, si on, kita on. Marsha Milan, Hening Rindu untuk kita pada malam tu. Baik, pada jam yang kedua, kelas Asraf akan kongsikan kongsian kita di Facebook. Kita hiburkan anda lagu daripada Azman Abu Hassan, Aku Hanya Pengganti, dan Izwan Dahlan, Peralihan Cinta. Semuanya menerusi Gatra.

0: Sumatera
1: dengan pelbagai musik tanpa batasan.
0: Tanpa batasan.
1: Dengarkan di Sarawak FM
0: 9 malam
1: hingga 12 tengah malam.
2: Gajra Sarawak FM.
3: 10 malam.
0: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
3: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhammad Ashraf Radili dalam berita ringkas Sarawak FM. Program ziarah mahabah wadah penting dalam memperkukuh budaya menyantuni masyarakat sekaligus memelihara keharmonian yang menjadi asas kepada pembangunan Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, konsep ziarah dan mahabah membawa pengertian mendekati serta menyantuni masyarakat dengan berteraskan kasih sayang, saling menghormati dan semangat kebersamaan. Nilai tersebut perlu terus dipupuk dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama di Sarawak bagi memastikan keamanan serta perpaduan hari ini terus berkembang.

Sari K, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sari K. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Itu

Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: jiwa.
1: Baik, selamat beristirahat di hari Jumaat tu untuk kita wang semua yang masih lagi bertemu Ashraf menerusi Gatra untuk malam tu. Dan masih lagi panjang jalan kita tu. Masa tu bolehlah kita wang naga di Sukan Plus di RTM Click untuk match day highlight setiap perlawanan-perlawanan World Cup. Mungkin kita wang masih lagi rindu hati nak nangga World Cup, nak nangga setiap perlawanan. Bolehlah kita nangga di RTM Click masa tu Sukan Plus. Selain masa tu kita ikuti juga untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026, yang mana kini tu kontijen negara kita masih lagi berada di tangga yang ketujuh dengan pungutan 6 pingat emas, 3 pingat perak dan 3 pingat gangsa, dengan jumlahnya adalah 12 pungutan pingat. Maksudnya tadi target kontijen negara kita di Sukan Commonwealth tu adalah 5 pingat emas. Jadi SIDAK tu dah mendapat 6 pungutan pingat emas. Maksudnya SIDAK dah melepati dah melepasi target yang telah ditetapkan. Jadi masa tu di tangga yang ketujuh dengan 6 emas, 3 perak dan 3 gangsa. Jadi untuk di tangga yang pertama, kontijen Australia dengan 51 pingat emas, 24 pingat perak, 35 pingat gangsa, dan England 15 pingat perak, 15 pingat emas, 30 pingat perak dan 20 pingat gangsa. Seterusnya di tangga yang ketiga, Canada dengan 15 pingat emas, 13 pingat perak dan 17 pingat gangsa. Jadi itu adalah antara pungutan pingat setiap kontijen setakat itu yang masih lagi mengekalkan di tempat yang teratas kedudukan pingat adalah Australia dengan 110 pungutan pingat setakat tu. Dan kita mengharapkan agar kontijen negara kita meraih banyak lagi pingat untuk rakyat Malaysia yang masa tu kontijen negara kita masih lagi berkampung di bumi Glasgow untuk Sukan Commonwealth tahun 2026. Setelah beberapa minggu kita ikuti World Cup, jadi tahun tu kita ikuti Commonwealth. Alright, jadi kita terus dengan perkongsian yang seterusnya. MMA diseru perkukuh perkhidmatan tarik lebih ramai doktor ke Sarawak. Persatuan Perubatan Malaysia MMA diseru memainkan peranan lebih besar dalam memperkukuh sistem serta perkhidmatan kesihatan, khususnya dalam menangani keperluan doktor di Sarawak. Menteri Pengangkutan Sarawak Dato' Sri Lee Kim Chin berkata kerjasama erat antara MMA dan Kementerian Kesihatan Malaysia penting bagi memastikan isu berkaitan dasar, standard profesional, kebajikan serta sumber manusia dalam sektor perubatan dapat ditangani dengan lebih berkesan. Menurut beliau, Sarawak memerlukan lebih ramai doktor bagi memenuhi keperluan penduduk serta memastikan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti dapat diberikan. Menurut beliau, Sarawak memerlukan lebih ramai doktor bagi memenuhi keperluan penduduk serta memastikan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti dapat diberikan. Okey, kita terus dengan lagu daripada Asyik dan Nana, Cari Ketenangan, dan kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita, JJ Cukuplah Sekali. Jadi insyaAllah selepas tu kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur, National FM. Dan Ashraf akan terus menemani kita pada jam yang seterusnya menerusi Gatra. Terima kasih juga kepada perkongsian kita orang pada malam tu daripada Sapien Podin. Selamat bersiaran dan selamat malam untuk semua sahabat-sahabat dan pendengar-pendengar di Ashraf FM untuk malam tu yang masih lagi berkongsi ucapan dan lagu pilihan SIDAK ya. Sarifah Pelangi Pagi, 17, Jangan Paksa Rindu. Dan kita ada perkongsian daripada Biah-Biah dan Trisha, Jangan Lupa Jaga Diri, mudah kita putarkan. Okey, seterusnya kita ada perkongsian daripada Hamidah Mordiah, Sayang Orang Yang Sama, daripada Adira Suhaimi. Jadi ia adalah antara perkongsian kita orang di Facebook untuk malam tu. Baik, kita kembali selepas kita ikuti berita utama semuanya menerusi Sarah FM.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan

0: menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara, panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
1: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.

0: Dengarkan Gatra Music Tanpa Batasan. Sembilan hingga dua belas tengah malam. Tak mungkin ku tolak gadis dari Sarawak. Di Sarawak FM.
1: PRN Negeri Sembilan, lebih 800,000 pengundi tunai tanggungjawab esok. SPRM mulakan siasatan RCI Tabung Haji. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Esok seramai 859,760 pemilih berdaftar, termasuk 7,391 pengundi pos akan terlibat dalam proses pengundian bagi memilih wakil rakyat. Sebanyak 401 pusat pengundian akan dibuka, melibatkan 1,668 saluran. PRN kali ini menyaksikan seramai 103 calon bertanding bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN. Sementara itu, berbaki kurang satu jam lagi tempoh kempen. Pakatan Harapan PH yakin gabungan itu mampu mempertahankan mandat berbekalkan rekod prestasi pentadbiran kerajaan negeri dan sambutan

0: Baik, kembali bersama dengan Ashraf menerusi Gatra untuk satu jam yang terakhir untuk 11.19 minit malam. Jadi semoga dengan pengongsian dan juga lagu yang telah saya putarkan menghiburkan malam Gatra kita pada malam tu. Edisi Jumaat 31 Julai, penghujung bulan Julai. Jadi esok hari dah 1 Ogos yang merupakan bulan kemerdekaan. Semestinya kita menyambut hari kemerdekaan pada 31 Ogos 2026. Baik, untuk pengongsian kita yang seterusnya berkaitan dengan kerja-kerja pelaksanaan projek sistem transit aliran autonomi ART bagi fasa pertama di Semarahan diharap dapat dipercepatkan. Ahli Parlimen Kota Semarahan Dato' Rebih Awang berkata ini terutamanya bagi menangani isu keselamatan jalan raya yang dihadapi penduduk di kawasan tersebut. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas majlis penyerahan peralatan program peningkatan pendapatan PPP di bawah skim pembangunan kesejahteraan rakyat SPKR di Kota Semarahan hari ini. Katanya Premier Sarawak dijangka akan mengadakan lawatan ke tapak projek ART tersebut pada Ahad ini bagi meninjau sendiri perkembangan pelaksanaan projek berkenaan. Okey, seterusnya kita hiburkan anda dengan lagu permintaan pendengar kita selepas itu, Olan Cinta Bandar Tasik Selatan dan Safura Cinta Bersulam Dusta, semuanya menerusi Gatra.
1: Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM Sehati Sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

Baik, 11.32 minit malam untuk setengah jam yang terakhir tu menerusi Gatra pada malam tu. Jadi kita kongsikan dulu antara info-info yang Ashraf ingin kongsikan kepada kita orang tadi berkaitan dengan setiap kampung dan rumah panjang di Dun Berkenu perlu mempunyai pangkalan data isi rumah yang sistematik serta berasaskan digital. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak, Dato' Ajah Rosli Yunus berkata, data seperti nombor rumah, jumlah penghuni dan nombor telefon setiap isi rumah penting bagi membantu kerajaan mengenal pasti komposisi penduduk di sesuatu kawasan. Data yang lengkap dan tepat membolehkan perancangan kemudahan awam seperti taska, tadika sekolah serta pusat penjagaan warga emas dibuat berdasarkan keperluan sebenar penduduk. Beliau berucap pada Majlis Penyerahan Cek Peruntukan Projek Kecil Luar Bandar MRP di Sibuti. Sebanyak 114 pertubuhan di kawasan Dun Berkenu menerima peruntukan MRP berjumlah RM637,000 yang sempat kita kongsikan untuk malam tu. Jadi sambil kita berhibur dengan lagu-lagu permintaan kita orang pada malam tu, saya ingin kongsikan berkaitan dengan Johan Ako tewas kepada Ramadan. Jaguh Muay Thai Negara Johan Ghazali Zulfika terus melalui musim mencabar apabila merekodkan kekalahan kedua berturut-turut tahun ini selepas tewas kepada Ramadan Ondash dari Lubnan pada aksi One Friday Night 164 dan The Inner Circle di Stadium Lumpini, Bangkok hari ini. Johan yang dikenali sebagai Jojo terpaksa akur dengan kekalahan menerusi keputusan split decision selepas mengarungi pertarungan sengit sebanyak 3 pusingan. Kedua-dua petarung membelakan aksi dengan penuh agresif pada pusingan pertama sebelum Ramadan meningkatkan tekanan menerusi beberapa siri serangan padu pada pusingan kedua. Memasuki pusingan ketiga, atlet berusia 19 tahun itu kembali mengasak Ramadan dalam usaha memburu kemenangan. Namun, kedua-dua petarung gagal menamatkan pertarungan menerusi knockout ataupun KO sekaligus memaksa keputusan ditentukan oleh juri. Kekalahan di tangan Ondas itu hadir selepas Jojo tertewas kepada wakil Jepun Shimon Yoshinari menerusi keputusan unanimous decision pada One Samurai yang berlangsung penghujung April lalu. Jadi setakat ini, satu-satunya kemenangan yang diraih Jojo adalah ketika menewaskan wakil Myanmar Yi Yin Naung menerusi keputusan unanimous decision pada One Friday Night 141. Jadi sementara itu, Ondas menyifatkan kemenangan ke atas Jojo sebagai hasil kerja keras yang dilakukan sejak menewaskan petarung Thailand Suryan Lek Por Yen Ying pada 29 Mei lalu. Baik, kita terus dengan lagu daripada era Fazira Pasrah, semuanya menerusi Gatra.

Baik, nampaknya sampai di situ saja Ashraf menemani kita orang menerusi Gatra. Semoga dengan sedikit perkongsian dan juga lagu yang telah seputarkan menghiburkan malam Gatra kita orang semua. Jadi jangan lupa, macam biasa, kita akan bertemu di segmen Siaran Melano Salam Ambitau pada hari Ahad kelak, dan Ritma memainkan muzik retro terbaik. Selamat berhujung minggu, selamat beristirahat di hujung minggu yang bertugas, selamat bertugas, selamat bekerja dan jaga diri, jaga kesihatan, dan terus on bersama kami di Sarawak FM, Radio Sati, sejauh anda. Selamat malam, see ya.

wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Baik, alhamdulillah bersua kita kembali pada pagi ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam mesra, salam ceria. Selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua yang sentiasa setia bersiaran bersama kami. Semestinya untuk edisi pada pagi itu, anda sedang mengikuti siaran Layan Bin Tulu FM dari 12.30 malam ini hinggalah ke 3 pagi, yang pastinya bersama kami Suzana Musa, DJ Zana, pagi itu kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda menerusi Layan Bin Tulu FM. Jadi apapun, selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua yang sedang beristirahat. Ketika tu selamat beristirahat kita ucapkan sambil layan mata, berhibur mendengarkan hiburan-hiburan yang kita mainkan pada pagi ni, semestinya buat menemani pagi anda 3 jam ini. Dan mana yang sibuk lagi dengan apa jua tugasan, yang masih lagi berjuang dalam urusan pencarian rezeki, kita mendoakan semoga dipermudahkan segala apa jua tugasan, pekerjaan yang sedang anda laksanakan pada pagi tu sambil mendengarkan Layan Bin Tulu FM. Tak lupa juga mana yang sedang memandu, selamat memandu dengan berhemah. Walau di mana jua destinasi perjalanan yang ingin dituju, jangan memandu terlalu laju, biar lambat asalkan selamat. Mana yang sedang mengantuk, sebaik-baiknya berehat seketika, dapatkan rehat terlebih dahulu sebelum anda meneruskan perjalanan anda, ataupun sebaik-baiknya tukar dengan pemandu lain yang bersama-sama dengan anda ketika tu menuju ke destinasi yang ingin dituju. Semoga semuanya dipermudahkan perjalanan anda dan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing pada pagi ini. Jadi sudah semestinya menerusi Layan Bin Tulu FM 3 jam ini, anda akan ditemani dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik yang akan menemani anda dari 12.30 malam ini hinggalah ke 3 pagi. Jadi apapun, selamat pagi dan selamat bersiaran bersama kami menerusi Layan Bin Tulu

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Cantik tak?
2: Setiap hari, kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
3: Layan Bintulu FM 12:30 malam hingga 3 pagi.

0: sekadar memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
4: 2023年，安德格里巴蒂桑巴巴蒂尔伊德帕图兰尔.
5: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan warna hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, beritulah seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Bersua kita kembali pada pagi ini semestinya menerusi siaran Bin Tulu FM yang pastinya dengan perkongsian topik-topik menarik yang nak dikongsikan bersama. Dan untuk edisi pada hari ini, apa yang menariknya, kita bawakan tetamu khas kita dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bin Tulu bersama dengan Puan Friza binti Joni yang merupakan penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bin Tulu pagi ini, yang akan membawakan satu perkongsian topik menarik kepada kita semua. Jadi pagi ni mau tahu apa yang nak dikongsikan oleh Puan Friza kita? Sama-sama kita ikuti dan dengarkan sendiri perkongsian daripada Puan Friza dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bin Tulu. Jadi kita nak teruskan bersama dengan tetamu kita pada pagi ini. Assalamualaikum dan selamat pagi Puan Friza.
2: Waalaikumsalam dan selamat pagi DJ. Terima kasih untuk jemputan.
1: Ya, sama-sama juga, dan terima kasih juga lah Zana nak ucapkan sebab Puan Friza sudi meluangkan masa sekali lagi ke Konti Bin Tulu FM untuk membawakan satu perkongsian topik menarik kepada pendengar-pendengar yang sedang mengikuti siaran radio Bin Tulu FM pada pagi ini. Jadi Puan Friza, kita nak tahu sebenarnya pagi tu tujuan temu bual kita pagi ni, Puan Friza.
2: Baik, selamat pagi kepada semua pendengar. Tujuan temu bual kita pada pagi ini ialah ingin berkongsi maklumat dengan para pendengar berkaitan dengan langkah-langkah pencegahan penyakit tangan, kaki dan mulut atau lebih dikenali sebagai HFMD. Diharapkan dengan maklumat ini, para pendengar dan masyarakat amnya dapat mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah penyakit tersebut.
1: Jadi sebelum kita nak mengetahui langkah-langkah pencegahan penyakit tangan, kaki dan mulut seperti apa yang Puan Friza sebutkan sebentar tadi, mungkin terlebih dahulu Puan Friza boleh sik kongsikan apakah penyakit tangan, kaki dan mulut ni, Puan Friza?
2: Baik DJ, HFMD ini sebenarnya adalah jangkitan virus yang sering menyerang kanak-kanak. Walaupun secara klinikal nampak macam tak serius, dalam kes yang teruk, HFMD boleh membawa maut sekiranya virus tersebut mula menyerang organ seperti jantung dan otak. Orang dewasa pun boleh berisiko dijangkiti, cuma gejalanya biasanya tidaklah seteruk kanak-kanak.
1: Jadi bahaya jugalah penyakit HFMD ni, Puan Friza, kalau dah boleh membawa maut sekiranya melibatkan jantung dan otak dalam keadaan yang teruk. Jadi bagaimana kalau kita nak mengenal pasti seseorang individu tu dijangkiti HFMD ni, Puan Friza? Apakah tanda-tanda bagi penyakit tangan, kaki dan mulut ni, Puan Friza?
2: Okey, ibu bapa kena sentiasa alert dengan tiga tanda utama ini, iaitu demam di mana suhu badan anak mula meningkat melebihi 37.2 darjah Celsius, ulcer di mulut di mana anak akan mula mengadu sakit mulut, susah nak menelan dan ada lepuh di dalam mulut, dan yang ketiga ruam atau lepuh. Terutamanya perhatikan tapak tangan, tapak kaki dan kadang-kadang boleh muncul juga di kawasan punggung, lutut dan serta siku anak-anak.
1: Jadi itu antara tanda-tanda bagi penyakit tangan, kaki dan mulut ni seperti apa yang dah diterangkan oleh Puan Friza kita sebentar tadi. Ambil maklum semuanya. Dan seterusnya ni, Puan Friza, bila kita bercakap tentang penyakit tangan, kaki dan mulut ni kan, kita nak tahu juga bagaimana pula cara mencegah penyakit tangan, kaki dan mulut ni, Puan Friza?
2: Okay, baik. Kunci utama pencegahan HFMD ini sebenarnya terletak pada kebersihan diri dan persekitaran. Ada beberapa langkah penting yang wajib kita amalkan. Yang pertama, jaga kebersihan tangan. Kerap basuh tangan dengan sabun dan air bersih, terutamanya lepas menggunakan tandas, lepas mencuci najis atau tukar lampin anak, dan sebelum menyediakan atau menyuap makanan anak. Sebelum nak peluk cium anak balik kerja tu pun kena basuh tangan dulu. Okay, didik anak-anak, terutamanya latih anak-anak kita untuk jadikan amalan basuh tangan ini satu tabiat lepas bermain, lepas keluar tandas dan sebelum makan. Ajar mereka juga untuk menutup mulut bila batuk dan bersin. Yang ketiga, disinfeksi rumah dan mainan, di mana cuci tandas dan bilik air menggunakan campuran bahan pembunuh kuman seperti peluntur sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Jangan lupa lap permukaan meja, kerusi, lantai dan yang paling penting, basuh alat permainan anak-anak dengan kerap. Dan yang keempat, kuarantin kendiri. Jika anak kurang sihat, jangan bawa anak ke tempat awam yang sesak seperti taman permainan, kolam renang, perpustakaan atau kenduri kahwin.
1: Jadi ambil maklum semuanya dengan cara-cara pencegahan diri daripada penyakit tangan, kaki dan mulut ni. Seperti apa yang dah diterangkan oleh Puan Friza kita sebentar tadi, semuanya dah dikongsikan. Kunci utamanya adalah sentiasa jaga kebersihan diri dan juga persekitaran. Dan seterusnya ni Puan Friza, saya terfikir juga pagi ni tentang penyakit tangan, kaki dan mulut ni kan. Bilakah seseorang itu perlu mendapatkan rawatan perubatan, Puan Friza?
2: Okay, segera berjumpa dengan doktor di klinik atau hospital yang berdekatan dengan anda sekiranya anda atau anak anda menunjukkan tanda-tanda penyakit tangan, kaki dan mulut.
1: Jadi maksudnya kalau ada tanda-tanda penyakit tangan, kaki dan mulut ni seperti demam, ulcer mulut, ruam ataupun lepuh di kawasan tapak tangan, tapak kaki termasuk di punggung, lutut ataupun di siku kanak-kanak, jangan sesekali dibiarkan dan terus dapatkan rawatan segera di pusat rawatan yang berhampiran dengan tempat anda berada. Kita tak nak risiko yang lebih teruk lagi terjadi sekiranya dibiarkan. Baik Puan Friza, kita nak tahu juga pagi ni bagaimana pula seseorang ibu bapa ataupun penjaga menjaga anak yang sedang sakit di rumah ni, terutamanya yang didapati dijangkiti penyakit tangan, kaki dan mulut ni, Puan Friza.
2: Jika anak disahkan HFMD, perkara pertama yang perlu dilakukan ialah kuarantin di rumah dan pastikan mereka rehat secukupnya. Tempatkan anak di dalam bilik berasingan dan asingkan mereka daripada adik-beradik yang sihat. Jangan berkongsi barangan peribadi seperti pinggan, mangkuk, cawan, sudu, tuala mahupun mainan. Dan paling kritikal, ibu bapa tolong pantau rapat-rapat gejala anak. Segera bawa anak ke klinik atau hospital terdekat jika ada tanda-tanda bahaya seperti demam melebihi 38 darjah Celsius, demam melebihi 2 hari, muntah-muntah 2 kali atau lebih dalam tempoh 12 jam, pergerakan tersentak-sentak semasa tidur dan ketika bangun, tidak aktif atau kurang cegas berbanding keadaan normal.
1: Baik, menarik dengan apa yang dikongsikan oleh Puan Friza kita pagi ni tentang penyakit tangan, kaki dan mulut ni. Banyak informasi yang kita dapat pada pagi ni dan tanpa kita sedari, nampaknya kita dah pun berada di penghujung perkongsian kita pagi ni bersama dengan Puan Friza kita. Jadi Puan Friza, sebelum kita nak mengakhiri perkongsian kita pagi ni, Puan Friza, mungkin daripada Puan Friza sendiri, ada tak pesanan yang nak disampaikan kepada pendengar-pendengar di luar? Mungkin ada, Puan Friza?
2: Okay, pesanan saya mudah saja, DJ. Buat semua ibu bapa, penjaga dan masyarakat amnya di Bintulu ini, anak-anak kita tidak tahu cara melindungi diri mereka secara sendirian. Jadi, kitalah benteng utama mereka. Amalkan langkah-langkah pencegahan yang saya sebutkan tadi. Jangan tunggu sehingga jangkitan menjadi parah baru hendak bertindak. Bersama-sama kita putuskan rangkaian jangkitan HFMD demi keselamatan dan kesihatan anak kita. Ingat, kebersihan bermula dari rumah.
1: Ya, baik apapun, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Friza kita atas perkongsiannya pagi ini mengenai penyakit tangan, kaki dan mulut. Satu perkongsian yang cukup menarik dan bermanfaat kepada kita semua dengan apa yang dah dikongsikan. Diharapkan agar semuanya jelas dan juga faham dan bersama-samalah kita mengamalkan langkah-langkah pencegahan penyakit tangan, kaki dan mulut ni untuk sama-sama kita mengurangkan kadar jangkitan HFMD, terutamanya yang mudah dijangkiti oleh golongan kanak-kanak. Jadi semoga setiap ibu bapa, penjaga dan juga pengasuh kanak-kanak ambil cakna dengan penyakit sebegini dan sentiasa ambil langkah berjaga-jaga, awasi anak-anak anda. Jadi waspada dengan penyakit tangan, kaki dan mulut dan sentiasa jaga kebersihan diri dan juga kebersihan tempat persekitaran, tempat tinggal dan tempat kita sentiasa berada demi kita sama-sama mencegah HIV HFMD ni daripada menjangkiti anak-anak anda. Dan apapun, kita mendoakan agar semuanya sentiasa dijauhi daripada sebarang penyakit. Dan mana yang dijangkiti, penyakit tangan, kaki dan mulut ni, sama-sama kita doakan agar diberikan kesembuhan kepada anak-anak yang dijangkiti HFMD ni. Jadi dengan apa yang dah dikongsikan, rasanya setakat ini saja dulu perkongsian kita pagi ni bersama dengan Puan Friza kita yang merupakan penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu. Dan pastinya kita akan bersua kembali dengan perkongsian yang seterusnya di pertemuan yang akan datang. Sekali lagi terima kasih kita nak ucapkan kepada Puan Friza kita atas perkongsiannya pada pagi ini. Terima kasih Puan Friza.
3: Informasi dan hiburan hanya di Info Ekspresi Bintulu FM.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
2: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
3: Bintulu, frekuensi 97.5 MHz.

0: pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM. Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Layan Bintulu FM 12:30 malam hingga 3 pagi.

0: setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
3: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
4: Baik, Pak Bu, terima kasih. Kita ucapkan kepada anda semua yang sentiasa setia bersiaran bersama kami menerusi layan Bin Tulu FM. Nampaknya kita dah pun menghampiri penghujung siaran layan Bin Tulu FM yang dah pun bersiaran dari 12.30 malam tadi hinggalah ke 3 pagi ini. Jadi, apapun, semoga semuanya terhibur dengan apa jua hiburan-hiburan yang telah dimainkan pada pagi ini, semestinya buat menemani pagi anda. Tak kira lah mana yang mendengarkan kami dari rumah, ataupun yang berada di tempat kerja pagi tu, ataupun yang sedang memandu, sambil memandu, sambil mendengarkan radio layan Bin Tulu FM. Dan seperti biasa, pastinya kami, Suzana Musa ataupun DJ Zana, pastinya akan kembali bersiaran lagi menemani anda menerusi layan Bin Tulu FM di pertemuan yang akan datang. Jadi apapun, jaga diri semuanya, jaga kesihatan, jaga keselamatan anda, apa juga yang sedang anda kerjakan. Kita mendoakan semoga dipermudahkan segalanya, dan kita mendoakan agar semuanya sentiasa dilindungi selalu, dijauhi daripada segala perkara musibah yang tidak kita ingini. Baik, dengan ini Zana mengundur diri sehingga kita bersua kembali. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jumpa lagi semuanya.

0: dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Terima kasih sayang ku ucap padamu.
2: Mendengarkan muzik yang disukai tidak hanya membuat anda terhibur, bahkan muzik dapat meningkatkan mood positif dan membantu anda lebih fokus.

0: Anda sedang mendengar Sarawak FM.
1: Refleksi diri kali to kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera. Berfikir sejenak, merenungkan masa lalu adalah permulaan baik untuk kita bertindak. Pendengar sekalian, ambil sedikit masa untuk kita merenung masa silam kita bagi memastikan kita untuk benar-benar si akan mengulangi kesilapan yang pernah kita lakukan. Orang madah nak, yang lepas seibuh gago dikenang, mundi kenang merosak diri. Toklah si sampailah kita nak merosak diri kita. Namun dalam masa satu keadaan, kita perlulah belajar merenung masa silam kita, bukan untuk kita melihat dan menangisi kesilapan yang pernah kita lakukan. Bukannya kita nak mengulang benda yang sama. Sebenarnya memang si dapat dinafikan rasa mengulang kesilapan yang sama yang memang ada dalam diri kita. Kalau kita si kuat, si ada sokongan daripada individu yang penting dalam kehidupan kita, si mustahil kita akan mengulang benda ya lagi untuk yang seterusnya. Kalau kita si bersungguh-sungguh, kalau kita tekad kita si kuat, kita akan tetap akan mengulanginya dan melakukan kesilapan yang sama. Itulah kita katakan sebagai satu pengorbanan yang perlu kita lakukan ke atas diri kita sendiri, iaitu berkorban menahan diri daripada ulang balik kesilapan yang pernah kita lakukan bagi mencapai maksud yang baik untuk kehidupan kita, keluarga kita mahupun masyarakat yang ada di sekitar kita. Justru pada pendengar semua, belajarlah nanggah kesilapan lama kita dan berkorbanlah untuk kita si mengulanginya pada bila-bila masa. Assalamualaikum.
1: Ikuti refleksi diri di Sarawak FM setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangan pukul 4.

mendengarkan muzik yang disukai tidak hanya membuat anda terhibur, bahkan muzik dapat meningkatkan mood positif dan membantu anda lebih fokus.

0: Terus bersama kami di Sarawak FM.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera buat semua pendengar sekalian. Segmen yang terakhir ini saya akan ceritakan sedikit berkenaan kesalahan menjadi seorang pengamal pergigian tidak berdaftar ataupun fake dentist. Di Malaysia, pengamal pergigian tidak berdaftar ataupun fake dentist ini boleh didakwa di bawah Akta Pergigian 2018 atau dikenali sebagai Akta 804 dan juga Akta Kemudahan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 atau dikenali sebagai Akta 586. Okay, kita tengok dulu Akta 804. Di bawah Akta Pergigian 2018, seorang pengamal pergigian tidak berdaftar atau fake dentist boleh didakwa di bawah Seksyen 62-1 Akta Pergigian 2018, di mana hukumannya adalah denda maksimum RM300,000 atau penjara tidak kurang 6 tahun atau kedua-duanya sekali. Manakala bagi Akta Kemudahan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 atau dikenali sebagai Akta 586, pengamal pergigian tidak berdaftar atau fake dentist tersebut boleh didakwa di bawah Seksyen 4-1 kerana menyedia dan mengendalikan suatu klinik pergigian swasta tidak berdaftar. Dan dari segi hukumannya pula adalah denda maksimum tidak melebihi RM300,000 atau penjara tidak kurang daripada 6 tahun atau kedua-duanya sekali. Kementerian Kesihatan Malaysia sangat memandang serius akan hal ini dan tindakan penguatkuasaan akan diambil demi melindungi keselamatan orang awam. Nasihat saya adalah mudah. Jangan sesekali memilih rawatan pergigian daripada pengamal pergigian tidak berdaftar atau fake dentist ini. Pastikan rawatan yang dilakukan oleh pengamal pergigian yang berdaftar dan di klinik yang mempunyai lesen yang sah. Kesihatan mulut adalah pelaburan jangka panjang dan rawatan yang selamat sentiasa menjadi pilihan yang terbaik. Sekiranya ada orang ramai mengesyaki terdapat aktiviti pengamal pergigian tidak berdaftar atau premis pergigian yang beroperasi secara tidak sah, sila laporkan secara aduan bertulis kepada Unit Penguatkuasaan Kesihatan Pergigian Bahagian Kesihatan Pergigian Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak ataupun ke Cawangan Kawalan Amalan Perubatan Swasta Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak untuk tindakan lanjut. Sekian, terima kasih.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Murah juga emas tuh, rantai 300, gelang 200, cincin 100. Nah murah, murah. Dalam emas yang satu enam. Rezeki tuh susah cari emas murah ke dah tuh. Dalam emas naik tengah ke dah tuh. Tuh benar-benar tuh, benar tuh. Sial, aku mesti mau beli tuh. Mau makin tuh nak. Aku imagine lah. Nyelin si tetua lihut nangga aku makin bangga. Ini juga kan suka berdengar. Show up.
1: Adik, apa di kepak kita ya?
0: Hai, terkejut kami kita bangga habis. Tangga kita lo.
1: Nih.
0: Barang dijual oleh Ebi tu. Murah bang, emas 1.6.
1: Oh, murah juga. Mau mula tu, scammer tu, murah gila tu.
0: Lom kita tu, scammer lah apa. Nang kita macam ya aku muka.
1: Nang benar tu.
0: Oh bang, kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli bang. Lagi pun bang, kita fikir ah. Tak dengar ah. Mun kami makai barang mas tu nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wang akan nanya, bini siapa ya? Bini siapa ya? Kan? Kita tu. Apa?
1: Kemain kita tu
0: Kena.
1: Oh, nang benar. Tapi kita jangan lupa. Scammer macam-macam cara nak oleh. Tau si. Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak buat tahu.
0: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Sini dia. Amik tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga?
1: Ya Allah.
0: Skamer dah apa je si Eda? Caya gila macam dia. Ya mesti makan kami dah sampai. Ya habis sampai. Ni. Benar makan kami tu. Kalau. Buka ni. Ya kacak Ikan kajul Nyonya ngecik emas tu ni Jo. Kebetulan Jo ada nampak barang pakai ngecik emas tu. Jo. Cek lo emas kami lo. Aduh kacak Jo. Ya betul. Pasu. Benar ke situ kata Jo tu. Patutlah buah gila aduh ya. Aku sih dengar kata laki ku tu. Aduh. Bagi pun tidak lo.
2: Nomor yang anda dial tiada dalam periwatan.
0: Saya dalam talian. Ria aku telefon ada apa? Pakal saya dalam talian dah. Kena tipu lah aku tu. Mula aku dapat cintang kerap hati ku. Kau rasa kuku kuntang tak tidak tu. Menipu aku macam tu. Dia beraninya tak aku sapa aku tu. Kerap aku tu.
3: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami DRTM.

0: dalam iTech hari ini. Apple kekalkan strategi warna trendy. iPhone 18 Pro muncul dalam warna merah.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
0: It's game time. Hi, hello guys. Siri iPhone 18 Pro dilaporkan bakal memperkenalkan kemasan warna merah gelap. Langkah ini dilihat sebagai kesinambungan strategi Apple yang sebelum ini menjadikan pilihan warna sebagai elemen utama tarikan susulan kejayaan kemasan Steri Orange pada iPhone 17 Pro yang mencetuskan trend dalam industri. Kedekatan tersebut turut memberi kesan kepada pengeluar Android lain dengan beberapa jenama dilaporkan mula bereksperimen dengan tona warna serupa yang mengulangi kitaran copycat yang sering berlaku dalam pasaran telefon pintar. iPhone 18 Pro juga dijangka hadir dengan nisbah skrin ke badan lebih tinggi. Laporan awal menunjukkan Apple sedang mengurangkan saiz potongan hadapan front cutout daripada 20.76mm kepada sekitar 13.49mm, iaitu pengurangan kira-kira 35%. Perubahan ini dijangka memberikan pengalaman paparan lebih luas walaupun perbezaannya mungkin lebih ketara pada spesifikasi berbanding penggunaan harian. Untuk prestasi, siri ini dikatakan bakal menggunakan chip A20 Pro yang berpotensi menjadi antara chip telefon pintar terawal dibina menggunakan proses 2nm oleh TSMC. Dalam perkembangan sama, Apple turut diramal akan memperkenalkan iPhone Ultra, iaitu peranti boleh lipat pertama mereka seiring pelancaran siri iPhone 18. Walau bagaimanapun, semua maklumat masih di peringkat awal dan belum disahkan secara rasmi, dengan lebih banyak butiran dijangka muncul menjelang pengumuman rasmi kelak. Jadi, bagaimana? Anda bersedia untuk menggunakan model ini? Kongsikan bersama dengan kami menerusi FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita gadget terkini, guys.
2: Tune in again next time. Sarawak FM.

0: Laju je kita, Kak. Nak pergi sini, ya.
1: Hai, ngakak oninggal. Pak Haji Lee lagi Kak Ajah Senah. Ha? Kita si ngakak, tak?
0: Hai, Pak Haji Lee?
1: Auk lah.
0: Ay, bukan ke Pak Haji Lee buat limpas, Tek, Kak?
1: Biar tak ada-ada. Pakai
0: motosikal, ya, Tek.
1: Salah orang kali.
0: Bila hanya ninggal?
1: Belum lama juga Kak Isah madah dengan kakak. Dengar cerita, anaknya mukul makin rusi.
0: Ay. Kejap.
1: Apa ya?
0: Dah mesej masuk tu.
1: Lainnya mesej ya? Gagu nam yak.
0: Ya, kita iboh kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tu salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu. Nurus nahan kita.
1: Tak kok, kita dah ditahannya. Ya, aku nangka kontor tu pelik-pelik kok.
0: Belum habisnya kelakaran kita, Teh, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita mada, kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah, ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam mari. Mak Anton ya.
0: Dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
1: Siapa lah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Ya, Kak.
0: Orang tua ya, terkejut nak gaulah tedung masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Bisa nak lumak umur orang tua ya. Sempat menuhulah maki batang kayu, bukan maki besi.
1: Aduh. Si betul lah cerita tu.
0: Si.
1: Nasib kakak si pergi sia. Mudah terkejut tajak si tak rumah ya. Madah Pak Jili ninggal.
0: Lain kali, dengar dulu benar-benar sebelum bertindaknya bercerita ya. Toklah contoh berita palsu, tahu si. Salah sebang, kecoh bolehnya, Kak.
1: Mana kata kita, nasib kakak si madah dengan si tak lain juga. Tak heran si tak nyawa, terkejut tajak si tak nyawa. Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
0: Tahu tak apa?
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik cerita ya. Baliknya kakak tu.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di ujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahdi Sejiwa.

0: setengah malam hingga 6 pagi.
1: Sumber inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dalam rancangan Sumber Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan tu ramai orang yang berani mempertahankan apa yang mereka percaya. Namun, si semua orang tok berani mencari kebenaran apabila kebenaran itu menuntut perubahan pada diri mereka. Maka, tokoh yang ingin kita hayati hari ini berkaitan tajuk kita, iaitu Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang mana yang terkenal dengan kejujuran, keberanian dan kesungguhan mencari kebenaran. Apabila Abu Zar mendengar berita tentang seorang Nabi yang muncul di Makkah, beliau tidak terus mempercayai khabar tersebut. Namun beliau juga tidak menolaknya tanpa bukti. Sebaliknya, beliau berusaha mencari sendiri kebenaran itu. Beliau meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke Makkah untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar ajaran Islam, beliau menerima kebenaran tersebut dengan hati yang terbuka lalu memeluk Islam. Pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadikan Abu Zar Al-Ghifari ini istimewa ialah kerana keberaniannya menerima kebenaran walaupun berisiko. Ketika kebanyakan orang Quraisy ini menentang Islam, Abu Zar ini tampil menyatakan keislamannya secara terbuka. Beliau memahami bahawa kebenaran tidak sentiasa berada di pihak yang ramai dan kebatilan itu tidak menjadi benar hanya dengan kerana sokongan oleh majoriti. Firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi, auzubillahi minasyaitanir rajim, famaza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Maksudnya, maka tidak ada sesuatu kebenaran itu melainkan kesesatan. Surah Yunus ayat yang ke-32. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Abu Zar ini mengajar kita bahawa mencari kebenaran memerlukan keberanian. Kadangkala kita perlu mengakui kesilapan kita, meninggalkan kebiasaan lama kita atau menerima sesuatu yang tidak selari dengan kehendak diri kita. Maka janganlah

0: kita menjadi generasi yang hanya mengikut apa yang tular dan popular. Ini khusus untuk anak-anak muda kita terutamanya lah. Generasi sekarang ini yang hidup dengan zaman media sosial contohnya lah. Maka janganlah kita menjadi generasi yang hanya mengikut apa yang tular atau popular. Jadilah generasi yang suka membaca, mencari ilmu dan menilai sesuatu berdasarkan kebenaran, bukan sekadar pengaruh atau tekanan sekeliling. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Zar Al-Ghifari ini meninggalkan satu pengajaran yang sangat besar. Usah takut pada kebenaran dan usah takut menerima kebenaran. Usah gentar untuk mempertahankan kebenaran, kerana kemuliaan seseorang itu bukan terletak pada sejauh mana dia mengikut manusia, tetapi sejauh mana dia mengikuti petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah menjadikan kita insan yang sentiasa mencintai kebenaran, berani menegakkan dan istiqamah di atas jalan yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian untuk kali ini, sehingga kita bersua kembali besok akan datang insyaAllah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: bang, jemput duduk bang. Macam-macam makanan ada. Nasi goreng, mi goreng, nasi campur pun ada.
1: Kita makan kat kedai situ lah. Masakan pun kurang berminyak.
2: Okey, jom. Dek, minta nasi putih 3 ya. Nasi tak nak banyak-banyak eh.
3: Wah, semua jaga badan nampak.
1: Mestilah kak. 1.5 cawan nasi je dah cukup untuk kami.
2: Nak makan lauk apa eh?
4: Ada ikan bakar, sop ayam, asam rebus, sop sayur, ulam-ulaman. Sedapnya.
3: Wah, semua kumpulan makanan pun ada. Minum bang.
4: Air 01.

0: setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Kita sedang dengar layan di Sarawak FM 12:30 malam sampai 6 pagi.

0: malam hingga 6 pagi.
1: Ayah, sinilah tengoklah kala Sofia ni.
2: Tak semua dia kat sini. Tak takut semua buat ini. Bagi aku settle sama dia.
1: Ayah, tengoklah sini kala Sofia.
0: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun pengabaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.

Adakah anda tahu cara-cara menyemak senarai kontraktor elektrik berdaftar? Biar saya tunjukkan. Pertama sekali, anda perlu melayari laman web ecos.st.gov.my. Di laman utama ECOS, anda perlu klik pada maklumat. Kemudian, klik pada senarai kontraktor elektrik berdaftar. Di halaman ini, anda hanya perlu mengisi nama syarikat atau nombor ROC atau negeri yang anda inginkan. Klik pada cari. Terusnya, anda akan melihat kesemua senarai kontraktor elektrik berdaftar mengikut maklumat yang anda masukkan. Klik nama syarikat untuk maklumat lebih lanjut. Jadi, apakah kelebihan melantik kontraktor elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga? Antaranya ialah kerja-kerja yang dijalankan akan dilakukan atau dipantau serta diuji oleh orang kompeten yang ditauliahkan oleh ST, dan ia juga dapat mengurangkan risiko berlakunya insiden kemalangan atau kebakaran.

0: Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa. Sarawak FM
1: bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambung kita pada kisah perjuangan Khalid bin Sa'id Al-As. Pada zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar, Khalid yang bergabung dengan panji angkatan tentera yang menuju ke Syam yang nak berperang dengan bangsa Rom. Khalid bin Sa'id tentunya bersemangat. Dia nak pergi perang tu, dia rasa dirinya pahlawan yang hebat, yang berani dan gagah sebagainya. Sebelum terjadinya perang Majlis Sufar ya, yang terletak di Damaskus, Khalid tuknya sempat meminang seorang perempuan nama Ummu Hakim binti Al-Harith dan menikahinya. Saat Khalid meminangnya, Ummu Hakim malah tadi supayanya tangguh lu kahwin, settle perang, bolehlah kita duduk nikah. Tapi Khalid malah tadi, firasat aku mengatakan dahwanya aku akan syahid dalam perang tu. Lalu dia pun akor dan tidaknya pun nikah. Pada pagi hari ya, setidaknya nak maulah walimah, majlis walimah terus nak makan-makan. Belum habis makanan setidaknya, lalu Rom dah nyerang, dah mau nyerang setidaknya dah. Dah sediakan tentera yang kuat. Maka setidaknya pun mula pertarungan secara one by one. Keluarlah pahlawan Rom daripada barisan, dan one by one lah setidaknya. Dan yang tampil daripada umat Islam adalah Sayyidina Habib bin Salamah. Dan Sayyidina Habib bin Salamah berjaya membunuh tentera Rom tersebut. Kemudian tampil lagi seorang pahlawan Rom, cabar untuk one by one lagi, maka keluarlah Khalid bin Sa'id tadi. Khalid bin Sa'id pun keluar dan mereka berlawan, pedang mereka bertemu dengan pedang lawan dan akhirnya tepat kena pada sasaran pedang orang Rom dan gugur syahidlah Khalid bin Sa'id. Pada saat itu Ummu Hakim yang baru je nikah tadi jadi seperti singa betina yang kehilangan anak sehingga dia dapat membunuh 7 orang penunggang kuda bangsa Rom pada ketika ya. Masya-Allah tabarakallah, yalah kehebatan dan keazaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
3: Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. Maksudnya, Islam dibina atas 5 perkara: mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: layan 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ

يا أرحم الراحمين ارحمنا

شكرك أعنا يا حي يا قيوم.

وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا.

وشكرك عنا يا حي يا قيوم.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah melebarkan tangannya, yakni kerahmatannya di waktu malam, untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu siang, dan melebarkan kerahmatannya di waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Demikian terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Kerana setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubat seseorang.
2: Layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM.
3: Lantunan wahyu.
4: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 152 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibarah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Tamizi bin Haji Husin.
5: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam kehidupan yang sentiasa bergerak pantas, ada ketikanya tubuh kita masih berdiri, tetapi jiwa kita sebenarnya sudah terlalu penat. Hati menjadi sesak, fikiran menjadi berat, dan kita mula terasa jauh daripada ketenangan. Pada saat itulah, Al-Quran menghulurkan satu ubat yang sangat halus, tetapi sangat besar kesannya, yaitu zikrullah, mengingati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang kira-kira bermaksud, ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku mengingati kamu, dan bersyukurlah kepadaku, serta janganlah kamu kufur terhadap nikmatku. Zikir bukan hanya pada bibir yang menyebut Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Tetapi zikir yang paling indah adalah apabila hati menjadi lembut, dosa mula disesali, mata mudah menangis, dan kehidupan mula dipandu oleh rasa diawasi Allah. Orang yang berzikir bukan berarti dia tidak diuji, tetapi ketika diuji, dia tidak kosong. Ketika berduka, dia tidak hilang arah. Ketika bersendirian, dia tidak rasa ditinggalkan. Zikir menjadikan hati sentiasa ada tempat untuk kembali. Maka marilah kita mendidik diri untuk membasahkan lidah dengan zikir, memenuhkan rumah dengan alunan Al-Quran, dan memujuk hati agar sentiasa ingat kepada Allah dalam waktu senang maupun susah. Mudah-mudahan saat manusia sudah lupa kepada kita, Allah tidak pernah melupakan kita. Ya Allah, hidupkan hati kami dengan zikrullah. Tenangkanlah jiwa kami dengan mengingatimu, ya Allah. Dan jadikanlah lidah kami sentiasa basah dengan kalimah yang engkau cintai. Amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: Aduh. Sobri, Sobri.
1: Ke Siti.
0: Eh, Siti.
2: Oi, sampai juga nyaman tetap. Tapi lepas ni nak aku dengar tak dua tetap ya.
0: Bukan apa. Kenapa Siti? Aduh, aduh. Hari tu kita jangan nak stres-stres. Pilih kerja gitu.

0: Assalamualaikum. Kami
1: Cermin
0: Mofil Rock and Roll. Dengarlah
1: kami orang di
0: Assalamualaikum.
1: Kami orang
0: Cermin
1: Mumoklah Safil Rock and Roll di tengah malam. Dengarlah kami orang di Sarawak FM di 88.9 FM di Kuching dan di Kota
0: Semarang.
1: Pesanan kami orang paling terakhir ialah long live rock and roll.
0: Power skip.
1: Tum tum tum tum tum.
0: Power skip.
1: Tum tum pum pum pum.
0: Sikit je.

0: Pernah buntu si tahu gini nak menyelesaikan sesuatu perkara? Ataupun kita stres? Susah nak ikut step? Mungkin beberapa tips tok boleh kita gunakan dalam harian kita.
1: Ha, jom ikuti tips hari tu di Sarawak FM pukul 8.15 pagi, Isnin hingga Jumaat. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.

menyantuni masyarakat, Wakaf Ilmu Pemangkin Pembangunan Modal Insan. Cadangan Penubuhan Majlis Perniagaan Kuching Guro dipertimbang bakal buka peluang kerjasama PKS Sarawak dengan syarikat Korea Selatan. Berita sepenuhnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama-sama saya Nolina Taha dalam Berita Pagi Sarawak FM. Program Ziarah Mahabah wadah penting dalam memperkukuh budaya menyantuni masyarakat sekaligus memelihara keharmonian yang menjadi asas kepada pembangunan Sarawak. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari Tun Openg berkata, konsep ziarah dan mahabah membawa pengertian mendekati serta menyantuni masyarakat dengan berteraskan kasih sayang, saling menghormati dan semangat kebersamaan. Nilai tersebut perlu terus dipupuk dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama di Sarawak bagi memastikan keamanan serta perpaduan hari ini terus berkekalan. Sarawak turut mendapat pengiktirafan apabila delegasi Barisan Pemimpin Persekutuan Kristian Malaysia CFM yang menemuinya baru-baru ini menyatakan kekaguman terhadap keharmonian masyarakat di negeri ini. Beliau berucap pada Majlis Perasmian Ziarah Mahabbah Majlis Islam Sarawak bagi Zon Tengah di Dataran Pehen Setia Raja Mukah. Dalam majlis sama, Datuk Patinggi Abang Zohari Tun Openg turut berharap konsep wakaf dapat diperluaskan bukan sahaja melibatkan harta dan aset tetapi juga merangkumi perkongsian ilmu. Jelasnya, wakaf ilmu mampu menjadi instrumen penting dalam meningkatkan taraf pendidikan, memperkasa masyarakat serta melahirkan modal insan yang berdaya saing. Ilmu yang dikongsi dengan niat untuk memajukan masyarakat merupakan satu bentuk amal jariah yang mampu memberi manfaat berpanjangan kepada generasi akan datang. Konsep wakaf ilmu harus diperkasa melalui pengurusan yang menepati prinsip syariah bagi memastikan pelaksanaannya lebih tersusun dan memberi impak lebih meluas. Justru beliau berharap institusi Islam, badan korporat dan masyarakat dapat berganding bahu memperluaskan amalan wakaf ilmu bagi melahirkan masyarakat berpengetahuan, berkemahiran dan mampu menyumbang kepada pembangunan negeri serta negara. Cadangan Penubuhan Majlis Perniagaan Kuching Guro, sebuah daerah di Republik Korea Selatan, dijangka menjadi platform yang penting. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuh Hian berkata, ia dijangka membuka peluang kepada perusahaan kecil dan sederhana serta syarikat republik berkenaan. Ini terutama dalam perdagangan, pelaburan dan kerjasama perniagaan kepada perusahaan kecil dan sederhana pada masa akan datang. Beliau berkata demikian semasa melancarkan penamaan Jalan Guro berdekatan padungan di Kuching semalam. Penamaan laluan itu menjadi simbol hubungan persahabatan di antara Kuching Selatan dengan daerah Guro, Republik Korea Selatan. Bantuan kerajaan bukan sekadar untuk diterima. Sebaliknya perlu dimanfaatkan sepenuhnya bagi menjana pendapatan dan meningkatkan perniagaan. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang menegaskan, bantuan peralatan dibekalkan tidak seharusnya disimpan atau dijual tanpa digunakan. Beliau berucap pada Majlis Penyerahan Peralatan Program Peningkatan Pendapatan PPP di bawah Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat SPKR di Kota Semerahan semalam. Usahawan juga diseru tidak bergantung kepada bantuan semata-mata tetapi meningkatkan ilmu serta kesediaan menambah baik produk dan strategi pemasaran termasuk memanfaatkan platform digital sosial bagi memperluaskan pasaran. Pada majlis itu, seramai 30 penerima yang terlibat perniagaan bakery menerima bantuan peralatan. Antara bantuan peralatan diterima termasuk ketuhar, pengisar, meja kerja dan peti sejuk beku.

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

Selamat menghujung minggu. Juh terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #gengpagikita.

Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: Terima kasih untuk kita semua yang terus kekal bersama dengan kami semestinya. Ini dia Selamat Pagi Sarawak. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Ya, waalaikumsalam. Rahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam hujung minggu untuk semua peringat-peringat kita. Oh. Jadi, hari minggu kita, hari Sabtu kita tu ditemani oleh Andy dan Din sehingga jam 10 pagi tu kelak.
0: Baik, seperti biasa, untuk jam yang pertama kita ada Aura Pagi. Lepas itu kita ada Berita Keluarga dan juga pelbagai perkongsian lah. Untuk jam yang pertama untuk mengisi Selamat Pagi Sarawak santai kita di hujung minggu macam Tok Lin.
1: Betul. Jadi bila cakap tentang santai, of course lah topik-topik kita pun kita loose juga. Kita apa aktiviti hujung minggu kita. Betul. Kita boleh share di page rasmi So FM sekejap lagi.
0: Dan hari itu merupakan hari yang baru juga di bulan Ogos.
1: Kan. Satu hari bulan 8. Ya Allah, si merasa kau tinggal bulan 9, 10, 11, 12, 4 bulan.
0: Alu raya.
1: Alu nak raya. Tapi kita menghitung, saya nangga ada di media sosial, orang menghitung dah belum puasa.
0: Oh kan. Okeylah. Terus bersama Eddie dan Lin di Selamat Pagi Sarawak #GengPagiKita.

0: Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar, juga DJ yang bertugas pagi tu, yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala oleh Rasul, Malaikat dan seisi langit dan bumi. Ya, kita mulakan pagi ini dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gaduh 5 minit, rindu seumur hidup. Pernah kita dengar benda yang tajam masa marah, lepas ya baru rasa nyesal. Maksud yang mendalam ialah benda yang tajam adalah kata-kata yang terucap ketika marah, merujuk kepada kata-kata yang menyakitkan diucap waktu emosi tengah memuncak. Lepas ya barulah rasa menyesal. Selepas kemarahan reda, mulalah rasa nyesal sebab dah melukakan hati orang lain kerana tersilap kata-kata. Dan bila orang yang kita marah ya tiba-tiba hilang dari hidup kita, barulah terasa pedihnya rindu. Toklah kita sebut gaduh 5 minit, rindu kita boleh jadi sampai akhir hayat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat baginda bukan orang yang cepat melenting. Waktu di Taif, orang yang baling batu menghina Nabi, tetapi Nabi si balas dengan kemarahan. Malahan Nabi berdoa semoga anak cucu mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebat kan? Nabi mengajar kita bahawa marah ya bukan cara menyelesaikan masalah, tetapi kasih sayang dan kemaafan ialah yang akan menyembuhkan luka. Mari kita lihat contoh dalam kehidupan kita kini tu. Coba kita ingat, mungkin ada kawan atau saudara kita yang si bertegur sapa sekarang dengan alasan si ready lah nak minta maaf, ataupun tunggulah orang yang start dulu lah. Tetapi kalau tiba-tiba dapat berita orang yang dah meninggal, mulalah rasa timbul rasa kesesal. Si sempat nak minta maaf, si sempat nak memeluknya, si sempat madah pun terima kasih atau ucapan aku sayang kita. Contohnya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, apakah pengajarannya di situ? Pengajarannya kita perlu ucapkan sentiasa kata-kata yang baik, penghargaan ke dan lain-lain yang mana kita sibuk tunggu-tunggu sampai terlambat atau ataupun menangguh-nangguh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, tidak halal bagi seorang Muslim memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih daripada 3 malam. Kedua-duanya bertemu, namun masing-masing berpaling. Yang terbaik antara mereka ialah yang memulakan salam. Riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Tuan-tuan dan puan-puan, oleh itu, marilah kita cari jalan. Gini kita nak menyambungkan silaturahim kita. Maka kita diajar oleh Islam, pertamanya, sebarkan salam. Kerana kadang-kadang satu salamnya ia boleh cairkan ego. Ego yang tinggi melangit, insya Allah akan cair dengan salam yang kita berikan kepada orang. Yang keduanya, message, satu message yang kita sampaikan boleh pulihkan hubungan, insyaAllah. Dan dalam satu pelukan boleh jadi kenangan yang terindah yang menyebabkan selamatnya dua hati. Ha, justru tuan-tuan dan puan-puan, kesimpulannya di situ, marilah kita praktikan sekiranya kita ada gaduh dengan orang, kita carilah peluang sikit hari tu, kita teksnya, kita callnya kah, atau sekadar senyum pun alhamdulillah mencukupi buat permulaannya. Yang kedua, ingat, gaduh tu boleh dibaiki, tapi bila rindu datang selepas kehilangan, susah nak pulih. Jadi, agar kita terjebak dalam gaduh 5 minit, rindu seumur hidup. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.

0: di jalan raya. Satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Moonlahnya berhenti tadi. Merah berhenti. Kuning bersedia. Hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat. Lindungi diri. Lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: Slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klip.

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti minum kopi.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya bangun betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita. Kembali lagi bersama Indi dan Lindy. Selamat pagi Sarawak. Selamat pagi untuk kita semua yang masih lagi terus kekal bersama dengan kami dua untuk pagi Sabtu tu.
0: Yeah.
1: Ada hadiah istimewa untuk kita rakyat Malaysia.
0: Ya, yeah, dengar-dengar ada tu berkenaan dengan sukan Commonwealth kan?
1: Yes. Sebenarnya kontingen negara terus menuai kilauan lah pada sukan Commonwealth Glasgow 2026 apabila jago berbasikal track Sid Lansik Bukan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menghadiahkan pingat emas ketujuh Malaysia selepas menjorai acara ke kertin lelaki di Veldrome Sir Chris Hoy di Glasgow malam tadi. Jadi kejayaan yang menjadi kemuncak aksi Malaysia hari itu sekaligus menyaksikan Perhormat Azizul Hasni itu meraih pingat emas pertamanya di pentas sukan Commonwealth pada penampilan terakhirnya di Termasya Berkenaan. Tahniah kita ucapkan kepada Datuk Muhammad Azizul Hasni. Sama umur kita ni tu, Lin.
0: Wow, dengar-dengar
1: lagi steady-nya.
0: Ya, mesti silap dulunya kan ada injet apa semua. Nak sesangkanya comeback dengan menghadiahkan
1: semangat baru
0: emas untuk Malaysia.
1: Tahniahlah. Betul. Tahniah buat atlet Malaysia yang sedang berjuang ke itu. Dan kita nak anggap macam ni, sukan Commonwealth Glasgow 2026 boleh menonton di Sukan Plus ataupun di RTM Click secara percuma. Okay? Jadi seperti biasa 7 pagi kita akan ikuti berita utama. Lepas saya kembali lagi bersama Andy dan Lin, kita ada info cuaca, kita ada trending, kita ada tajuk untuk hujung minggu dan beberapa lagi pengisian menanti kita semua. Okay?
0: Jadi terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.

PRN Negeri Sembilan lebih 800 ribu pengundi tunai tanggungjawab hari ini. Laporan RCI SPRM mulakan siasatan ke atas TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Seramai 859,760 pemilih berdaftar akan terlibat dalam proses pengundian bagi memilih wakil rakyat di negeri tersebut hari ini. Sebanyak 400

0: bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Maklumat lanjut mengenai PRN Negeri Sembilan dan suasana di pusat mengundi N13 Sikamat pagi ini. Kita bersama laporan alias Cik Rahim. Silakan alias.
1: Baik Hamami, saya kini berada di Institut Perguruan Raja Melewa yang merupakan salah satu daripada 12 pusat mengundi bagi kerusi DUN N13 Sikamat. Tepat pukul 8 pagi, kesemua pusat mengundi akan dibuka. Ketika ini, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sedang melakukan persiapan akhir bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar. Hasil tinjauan saya sejak pukul 6.30 pagi, semua petugas SPR telah bersiap siaga untuk memulakan tugas masing-masing sebaik pusat mengundi dibuka. Dalam masa yang sama, anggota keselamatan yang terdiri daripada polis dan rela turut ditempatkan di lokasi bagi memastikan aspek keselamatan serta kelancaran proses pengundian terpelihara sepanjang tempoh pengundian sehingga pukul 6 petang. Bagi DUN N13, seramai 16,509 pendi biasa berdaftar dijangka menunaikan tanggungjawab mereka untuk memilih wakil rakyat pada hari ini. Yang sahih di RTM Dogeh Undi. Sekian laporan saya alias Syirahim di Institut Perguruan Raja Melewa. Kita bersama rakan setugas Nur Zuhaira Zamri. Bagaimana suasana pagi ini di DUN Rantau Zahira?
2: Terima kasih alias. Suasana di N27 Rantau pagi ini tenang dengan segala persiapan di pusat-pusat mengundi berada pada peringkat akhir menjelang pembukaan saluran mengundi pada jam 8 pagi nanti. Tinjauan di SJKC Chung Hua, salah sebuah pusat mengundi bagi DUN Rantau, mendapati persiapan di pusat mengundi ini hampir selesai sepenuhnya. Petugas Suruhanjaya

0: sejak awal pagi bagi mengawal aspek keselamatan serta memastikan pergerakan keluar masuk pengundi ke kawasan pusat mengundi berjalan dengan teratur. Beberapa pengundi juga dilihat mula hadir lebih awal dan menunggu di luar kawasan pusat mengundi bagi menunaikan tanggungjawab mereka sebalik sahaja saluran dibuka. Cuaca pagi ini juga dilaporkan baik seperti jangkaan Jabatan Meteorologi Malaysia, tanpa hujan di sekitar daerah Rembau sekaligus dijangka memudahkan proses pengundian pada sebelah pagi. Sementara itu, bagi Dun N27 Rantau, sebanyak 16 pusat mengundi dibuka hari ini melibatkan 34,831 pengundi berdaftar. Dun Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 membabitkan penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan yang sahih di RTM Doleh Undi. Sekian laporan daripada saya, Nur Suhairah Muhammad Zamri dari SJKC Chung Hua Rantau, kembali kepada Hamami di Angkasa Puri.
1: Baik, terima kasih Zuhairah. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan keputusan penuh PRN Negeri Sembilan dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam Sabtu, manakala keputusan awal akan diumum seawal pukul 10 malam. Menurut beliau, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir SPR di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
2: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses semakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan kepada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
1: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam pada itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian hari ini. Ketua Polis Negeri Dato' Azafni Ahmad berkata pihaknya akan memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menyeru semua pihak agar mematuhi undang-undang. Tambahnya, sebanyak 787 permohonan permit diterima sepanjang tempoh berkempen bermula 18 Julai hingga semalam dengan 761 diluluskan. Dalam tempoh sama, sebanyak 87 laporan polis diterima, manakala 23 kertas siasatan dibuka. Ini pula mengenai penemuan dan syur yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI terhadap tabung haji TH. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Datuk Seri Anwar, laporan tersebut adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab. Dalam perkembangan lain, pasukan pegawai

0: Penyiasat SPRM telah memulakan siasatan DTH berhubung penemuan dan syur dikemukakan dalam laporan RCI. Ketua Pesuruhjayanya Datuk Seri Abdul Halim Ahmad berkata pasukan itu ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan.
1: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan tabung haji. Tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan seramai 8 orang. Bagi pihak kami mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan apa kata mungkin klasifikasikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan.
0: Jelas beliau, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan dan cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI berkenaan. Berita seterusnya. Setiap dasar automotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan infrastruktur pengecasan awam yang mencukupi bagi meningkatkan keyakinan pengguna kepada teknologi tersebut. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu biarpun berdepan ketidaktentuan ekonomi global dan gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion, meningkat kira-kira RM40 bilion berbanding tahun sebelumnya. Keperkembangan konflik di Asia Barat. Kumpulan Houthi di Yaman menafikan terbabit dalam serangan drone yang menyebabkan kebakaran dua kapal berkaitan gas di Pelabuhan Demita, Mesir. Houthi menyifatkan laporan yang mengaitkan kumpulan itu dengan insiden berkenaan adalah tidak benar. Operasi ketenteraan Houthi hanya disasarkan terhadap Arab Saudi dan penderian tersebut adalah jelas serta diumumkan secara terbuka. Kumpulan itu turut menegaskan pelayaran di Laut Merah kekal selamat. Fenomena El Nino dijangka bertambah kuat mulai Ogos hingga Oktober ini sekaligus meningkatkan suhu global dan mengubah corak taburan hujan. Situs Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan itu akan memburukkan lagi kesan perubahan iklim. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang merangkul pingat emas acara kiri lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy. Beliau menewaskan pelumba Australia Lake Hoffman yang meraih pingat perak manakala gangsa menjadi milik wakil England Harry Lellingham Horn. Seorang lagi pelumba negara Muhammad Syah Firdaus Syahrum menamatkan saingan di kedudukan ketujuh. Jaga Muay Thai negara Muhammad Johan Ghazali Zulfikar tewas kepada petarung Lubnan Ramadan Ondash menerusi keputusan split decision pada aksi One Championship di Stadium Lumpini, Bangkok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan lebih 800 ribu pengundi tunai tanggungjawab hari ini. Laporan RCI, SPRM mulakan siasatan ke atas TH. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

Selamat menghujung minggu. Juh, terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #gengpagikita.

0: Baik, untuk mengetahui keadaan cuaca di seluruh negeri Sarawak edisi hari Sabtu tu, apa kata kita terus bersama Faizan dari Met Malaysia Sarawak. Selamat pagi, Faizan.
1: Selamat pagi.
0: Okay, ini untuk info cuaca kita pagi ni. Silakan.
1: Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Di sini saya menyampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak pengikut kuasa hari ini 1 Ogos 2026 dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Di sebelah pagi ini dijangkakan hujan di beberapa tempat di Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu dan Kapit. Manakala tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Mukah, Bintulu, Miri dan Limbang. Bagi cuaca petang hingga senja pula, hujan dan ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat di Kuching, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Bagaimanapun tiada hujan di Serian, Samarahan, Seri Aman dan Betong. Untuk keadaan laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter sehingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari arah utara timur laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Suhu dianggarkan di antara 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk pagi ini. Kita kembali bersama Sarawak FM.
0: Baik, terima kasih Faizan. Selamat bertugas.
1: Terima kasih.

0: Trendy. Cerita tu mengenai dengan makanan pekasam. Siapa minat pekasam situ? Lin makan pekasam?
1: Saya tak makan.
0: Tidak. Sama juga dengan saya. Saya pun tidak. Cencalu, yes, boleh terima lagi.
1: Kan.
0: Pekasam, si lah. Si apa saya terima pekasam tu? Saya tahu bahal.
1: Dekat masing-masing lah.
0: Betul, betul. Tapi ceritanya berkenaan dengan pekasam tu, pada matinya tu lelah merupakan seorang usahawan pekasam.
1: Okay.
0: Di apa nama tu, di Perak, di Palibunta Perak, nyatuk mula tempahan pekasam ikan puyuh.
1: Oh.
0: Okay. Mm-hmm. Dengan jumlah yang besar juga dan lastly bertukar kekecewaan.
1: Sebab?
0: Apa ceritanya? Apabila tek seorang daripada kenalannya tu tek dah nempah dengannya, okay. Dah nempah dengan pekasam dengannya apa semua. Mm-hmm. Last kali tiba-tiba pula jangan hantar balik. Yang badah pekasam tek kau tek si bagus.
1: Bah.
0: Rusak, buruk, apa macam-macam lah. Siapa dimakan kita kita. Siasat punya siasat. Dah lelah dah nyatik bersekang mata menyiapkan lebih 50 bekas pekasam ikan puyuh tek. Untuk pesanannya serta dengan molah packaging sekali.
1: Mm-hmm.
0: Last kali dicek tiap doang teknya sedingkahnya dalam peti ais.
1: Oh, patutlah. Kami tak ingat mula-mula orangnya tak cancel saja-saja lah.
0: Si, nya dah ambil. Nya dah ambil bawa pulang. Mungkin nya tak layap kata kita. Si sempat nyimpannya ke dalam peti sejuk atau peti ais. Bila jadi macam ya, pekasam yang rusak lah sebab dia makan lah. Dia tiba-tiba pula nyamadah nyang hantar balik ke kawan yang tiap madah. Pekasam kau tiap siapa dimakan, rusak.
1: Pendak rasa.
0: Nah, ni apa dia pakai aja lah. Dah jadi buntuk lah nyata kita.
1: Bah, kasem se.
0: Aduh. Macam ni, nah, kita tu apabila
1: lalu rugi dia ajak lah.
0: Rugi dia ajak lah. Mungkin cuba kami rasa mungkin kawan yang tak cuba nak claim balik sebenarnya. Banyak mah 50 pekasam kan kita.
1: Banyak pun lagi support dok pot ya, okey lah.
0: Okey, boleh terima.
1: Tok 50.
0: Kami rasa jangan ambil order kali kami order. Soalnya order dengan kawan yang tak soalnya mula. Tiba-tiba pula benda yang return balik. Ingatkan apa hal. Rupanya tak rusak benda yang sebermua. Si patut benda yang rusak.
1: Betul. Nah, katanya lupa lah ya. Tapi macam ni tak.
0: Salah si kawan yang pun tak yang ordernya.
1: Badan tak nyalu si mau nama lah lagi.
0: Mau mula sebenarnya, mau mula. Ya lah tak. Kesal lah kita.
1: Faham.
0: Berbuang aja 50 bekas sebab banyaknya.
1: Kan. Tapi yalah risiko-risiko bila makanan melibatkan mula macam rumah, mula pekasam.
0: Yes.
1: Yang apa nama tadi?
0: Ya kan perlu disejuk beku.
1: Yeah.
0: Ya perlu disejuk kan beku. Betul. Lah. Perlu disejuk. Mungkin kita lengenya cemai aja. Memang yang rusak lah siapa ni makan nanya.
1: Sama aja dengan tape. Munya si cukup panas. Pas semua nak bantu rasanya bah.
0: Macam ya lah. Jadi pengajaran kita bersama. Mungkin tak ngoda dengan orang tiba-tiba benda rusak. Jangan terus kita menyalahkan orang yang molah itu. Cek dulu benar-benar. Adakah kesalahan daripada kita pun ataupun memang daripada orang yang beri dengan, atau supply dengan kita itu.
1: Betul.
0: Macam ya lah ceritanya. Okay. Kita tinggalkan cerita pekasam. Hari itu kita berkelakar dengan aktiviti kita di hujung minggu.
2: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita.
0: Baik, seperti biasa di hujung minggu kita nak kongsikan apa aktiviti-aktiviti kita di santai aja di hujung minggu. Kita ada pengilan kah, kita ada beli bang dapur kah, kita ada apa lagi?
1: Sini-sini aja lah. Apapun urusan kita hujung minggu. Mungkin ada yang nak balik kampung kan, dengan abang seorang tua. Ada nak pergi ke Serikin kah. Ada tak pergi majlis perkahwinan. Anaknya pun nikahnya jadi tuan rumah. Kita cek lah
0: kan.
1: Kekambuhan kita dan sebagainya.
0: Yes. Okay, boleh kongsikan terus di live Facebook Sarawak FM untuk santai aja di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita. Pagi kita.

0: mengikuti Refleksi Diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat berjumpa lagi dalam rancangan Refleksi Diri Sarawak FM terbitan DJ Jai. Apa khabar? Semua warga Kuching, dengan kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Bandar Raya 1 Ogos. Tuan-tuan dan puan-puan, saya harap bagi yang bekerja, terus tekun bekerja dan terus memikul amanah yang diberikan pada kita, agar perkhidmatan yang kita berikan sentiasa dalam tahap yang terbaik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada kesempatan kali ini saya nak cakap sikitlah tentang mencuri tulang. Mencuri tulang sebenarnya satu pengkhianatan. Kenapa saya bercakap tentang mencuri tulang? Kadang-kadang kita tu sebenarnya, apabila kita kerja perintah, kadang-kadang kita take for granted, kadang-kadang jatuh. Apabila bos sedang nanggar kita, saya ada hai. Ada kawan tu nunggu kita, kita manas. Jadi, ada kemungkinan lah kita tu nak mencuri tulang. Bukan curi tulang manuk. Maksudnya mencuri tulang. Jadi, kita melihat sikap tidak bertanggungjawab. Mencuri tulang tu adalah sikap yang tidak bertanggungjawab. Maksudnya, kita suka meninggalkan kerja hingga membabitkan orang lain. Ini adalah satu perbuatan khianat. Curi tulang sebenarnya, kita nak tahu, adalah amalan orang malas yang sentiasa mengharapkan pertolongan orang lain. Kejap-kejap minta tolong, kejap-kejap minta tolong. Kadang-kadang pilih orang minta tolong kita, kita panas. Ini sebenarnya akan menyebabkan kekecohan dan kemarahan. Banyak lagi yang berlakulah di pejabat. Kalau ini berlaku, maka si sonok lah kita bekerja di pejabat. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin nak kongsilah, kelembapan sesuatu operasi adalah berpunca daripada pengabaian tanggungjawab. Seperti mencuri tulang, tajuk yang bakal saya kupas pada siri kali itu. Iaitu suka menangguhkan kerja yang sedikit menjadi banyak, lalu mengabaikan sehingga tidak terlaksana, lalu orang lain juga menjadi mangsa. Nah, itulah merapat dielakkan kita lah. Tuan-tuan dan puan-puan, terutama sekali yang masih bekerja, saya selalu pesan, katanya, bekerjalah kamu untuk duniamu, seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan beramalah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok hari. Ini cukuplah panduan-panduan yang diberi orang, diberi bijak pandai, diberi mereka yang cukup arif tentang bekerja ni. Jadi kita, apabila kita minta kerja, biasalah apabila kita mula-mula dapat kerja, nak hati suka lah. Apa aja kata orang, apa aja pinta orang, sanggup kita mula. Tapi apabila dah lama, memang timbul lah rasa boring, timbul lah rasa kita ya, sintu bapa mau lagi lah nak bekerja, ada yang nak pencin awal, jadi bekerja tu sebenarnya benda yang wajib kita lakukan. Ada orang masa kita minta kerja, sebenarnya kita punya ragu minta kerja. Semua para pekerja, saya tu kan nak ajar kita lah, nak mengingatlah balik-balik. Sebenarnya apabila dah bekerja, pekerjaan adalah sebenarnya cinta yang dibuat dalam bentuk nyata. Mun kita masih bekerja, bekerjalah benar-benar lah. Memperdapat jangan sekali-sekali lah kita nak curi tulang tu. Sebab bos kita si nangga, orang atas nun tetap nangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam ringkas 8 pagi. Untuk perkembangan PRN Negeri Sembilan, kita terus bersama Nur Syaliza di Dun N02 Pertang. Syaliza, bagaimana agaknya cuaca di sana?
1: Ya, Hamami. Cuaca di sini baik. Saya kini berada di Sekolah Kebangsaan Putra Simpang Durian Jelebu yang menjadi antara pusat mengundi bagi DUN N02 Pertang sempena pilihan raya negeri Negeri Sembilan ke-16. Pusat mengundi ini mempunyai 3 saluran dan dibuka tepat pukul 8 pagi. Sejurus dibuka, pengundi mula hadir dan memasuki saluran masing-masing selepas membuat semakan identiti dengan bantuan petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Setakat ini, proses pengundian berjalan lancar dalam suasana yang terkawal. Aliran pengundi juga teratur dengan ramai memilih hadir pada awal pagi bagi mengelakkan cuaca panas dan kesesakan.